0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ketiga 25 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, 2.000 unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan seluruh bandar kulit pun.
4: Tulis itu pernyataan
2: jenang kita tulis. Sendal, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kawasan Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Pak Orian siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ar Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara. Sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di Papua. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
8: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
6: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
9: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati. Ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bunga jiwaku.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, bagi Anda yang mungkin pagi hari ini sudah mulai ada waktu luang atau waktu santai ya, karena akan menjelang weekend juga. Bagi Anda, coba dicek lagi masa berlaku SIM Anda habis di bulan apa ya, atau di tanggal berapa. Kalau sudah mulai mepet-mepet, ini harus segera siap-siap gitu untuk perpanjang. Nah, perpanjangnya bisa di SIM keliling Kota Bandung. Bagi Anda yang ada di Kota Bandung, itu beroperasi Jumat 28 Agustus 2026, di mana pada hari ini lokasi layanan SIM keliling Kota Bandung berada di dua lokasi ya, yaitu McD Jalan Soekarno-Hatta nomor 100

610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang nomor 149. Pendaftaran SIM keliling Kota Bandung hari ini mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Syarat perpanjang SIM keliling Kota Bandung itu membawa SIM asli yang masih berlaku, tidak melebihi dari masa berlakunya, KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku. Pelayanan SIM keliling Kota Bandung ini hanya melayani perpanjang SIM A dan juga SIM C. Dan diusahakan perpanjang SIM itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis. Gitu pendengar ya. Dan apabila SIM yang telah melebihi masa berlakunya, itu bisa diproses di Satpas atau Polres terdekat dengan syarat menunjukkan IKTP untuk mengajukan permohonan proses penerbitan SIM baru. Dan jam operasional pelayanannya itu mulai pukul 8 dengan proses penerbitan SIM selesai pendengar ya. Jadi itu bagi Anda yang ada di Kabupaten Bandung. Di mana Dilan di Kabupaten Bandung ya. Bagi Anda yang ada di Kabupaten Bandung hari ini itu ada di dealer Honda 98 Balai Endah dan dealer Honda Nambo Banjaran ya. Jadi silakan untuk Anda yang mungkin hari ini sudah akan mendekati masa habis ya, masa aktif dari SIM-nya, silakan Anda bisa perpanjang melalui SIM keliling.

0: 300? Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Anam FM Pro 1 RRI Bandung, kali informasi dan inspirasi. Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur mencatat telah mendistribusikan sebanyak 60 ribu liter air bersih selama periode Juli hingga Agustus 2026. Bantuan tersebut disalurkan ke 7 kecamatan yang terdampak kekeringan. Seperti apa dan juga bagaimana situasi kondisi saat ini? Ya, dampak kemarau panjang di Kabupaten Cianjur, selain juga kekeringan, masyarakat mulai sulit mendapatkan pasokan air bersih. Kita sudah tersambung dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, Samudra Wirapur, nama SIP.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Pak Wira.
2: Selamat pagi, Mas Alan.
0: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Salam tangguh ya.
2: Salam tangguh juga.
0: Baik, Pak Wira ini boleh disampaikan bagaimana situasi kondisi saat ini di Kabupaten Cianjur?
2: Kondisi saat ini dalam memasuki masih musim kemarau ya. Mm-hmm. Memang ini puncaknya bulan Agustus sampai September sesuai dengan SK siaga darurat ya dari Pak Gubernur dan diinginkan juga oleh SK Pak Bupati. Terkait permintaan pendistribusian air sesuai dengan data yang sudah kita rekap. Tadi kan disebutkan 65 ribu ya. Ini ada nambah lagi nih. Dari jumlah total yang sudah kita distribusikan sampai hari kemarin, hari Kamis ya. Mm-hmm. Ini kita sudah mendistribusikan hampir 120 ribu liter air. Mm. 120 ribu liter air dengan sudah kita distribusikan ini ada di 8 kecamatan. Untuk penerima manfaatnya ini hampir 3.205 kakak. Itu Mas Alan.
0: Baik. Ini kemudian berapa jumlah kecamatan atau desa yang saat ini terdampak kekurangan air bersih berdasarkan data terbarunya, Pak?
2: Berdasarkan data terbaru yang sudah masuk ke kami yang meminta bantuan untuk distribusi air ini ada di 8 kecamatan. Mm-hmm. Di 8 kecamatan dan ini ada hampir lebih dari sekitar 20 desa lah, lebih lah. Dan sebetulnya juga untuk wilayah Cianjur Selatan kan kita belum bisa memenuhi ya, karena memang harus ada terjadwalkan, ya insya Allah sih di minggu depan lah kita akan jadwalkan, karena dengan kondisi mobil tangki air di kita yang hanya satu unit ini ada keterbatasan lah. Walaupun kita juga tetap masih berkoordinasi dengan pihak PDAM dan PMI juga. Seperti itu, Mas Alan.
0: Baik, kemudian dari 8 kecamatan tadi, wilayah mana saja Pak yang saat ini mengalami kondisinya paling parah dan apa yang menjadi indikatornya?
2: Sebetulnya nih, yang 8 kecamatan ini rata-rata sih sama ya, dalam artian mereka masyarakatnya juga memang sudah sangat terdampak juga ya dari ketersediaan air bersih, karena rata-rata sumur warga masyarakatnya juga sudah pada kering ya, sudah pada kering, dan ada beberapa daerah yang kita berulang-ulang juga mengirimkan bantuan distribusi air bersih juga. Dan untuk supaya memaksimalkan juga, tidak hanya kita saja yang bergerak, dari PDAM juga sama PMI juga, ini selalu kita berkoordinasi supaya nanti dalam hal permintaan air bersih ini bisa terakomodir secara keseluruhan. Karena memang setiap kita mengirimkan ini kan mobil tangki air kita kapasitas 5.000 liter nih, Mas Alan. Nah ini juga dengan keterbatasan mobil tangki yang hanya satu unit dan kapasitasnya hanya 5.000 liter kan. Dalam satu hari itu, satu desa itu ada beberapa ke-RT-an gitu ya. Beberapa ke-RW-an yang memang tidak mungkin bisa terlayani oleh hanya BPBD saja. Makanya dalam satu wilayah itu ya kita bagi-bagi gitu. Dalam satu desa itu. Yang masuk ke wilayah RW mana, nah ini BPBD, terus nanti ada dari pihak PMI, ada PDAM juga, supaya permintaan dari masyarakat bisa tersalurkan. Hanya memang untuk wilayah selatan ini belum bisa kita apa jangkau, karena memang dengan jarak yang cukup jauh ini harus ada jadwal secara khusus ya kalau untuk wilayah selatan gitu.
0: Tapi sejauh ini sudah ada perencanaan kah Pak untuk jalur selatan ini?
2: Insya Allah rencana kita minggu depan akan kita jadwalkan untuk ke wilayah selatan, karena memang untuk wilayah selatan juga sudah banyak permintaan dari kita ya, ada beberapa desa yang sudah masuk suratnya ke kami. Nah ini rencana akan kita jadwalkan minggu depan, insya Allah minggu depan.
0: Oke, baik Pak, selain kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari ya, dampak lain yang mulai dirasakan masyarakat akibat kemarau panjang ini, itu apa saja Pak? Mungkin terhadap sektor pertanian, kesehatan, atau potensi kebakaran seperti apa Pak?
2: Untuk terkait dengan dampak potensi kekeringan ini memang betul, terutama di potensi kebakaran ya, periode bulan Juli sampai Agustus ini, kita sudah menangani ya lahan ya, kebakaran lahan ya, rata-rata lahan pertanian, ada hutan juga, tapi hutannya hutan tidak terlalu, hanya hutan kecil aja gitu. Ini ada sekitar 34 kejadian ya, 34 kejadian di 11 kecamatan. Nah biasanya ini ada yang membuka lahan ya, kalau lahan pertanian. Jadi supaya gampang untuk membersihkan, dibakar ya di lahannya, tapi tidak terawasi, yang akhirnya merembet kemana-mana gitu. Terus ada juga yang bakar sampah juga, ada bakar sampah juga. Makanya untuk itu kita kemarin mengeluarkan surat juga yang ditandatangani oleh Pak Bupati, yang nanti sudah kita informasikan juga ke para camat ya di seluruh Kabupaten Cianjur, untuk supaya mengedukasi dan mensosialisasikan bahwa selama musim kemarau ini dilarang untuk pertama membakar sampah sembarangan, terus membuka lahan juga dengan cara membakar, nah itu dilarang juga ya, karena eskalasi kejadian potensi kebakaran ini ya, sekarang ini cukup meningkat gitu ya, karena nanti yang dikhawatirkan ini bisa berdampak kepada menyebar ke pemukiman, ini yang kita takutkan gitu. Ya untungnya alhamdulillah selama ini kita masih bisa kita tangani ya, lalu berkoordinasi dengan pihak Damkar dan Retana serta Forkopimda setempat gitu.
0: Baik Pak, terakhir mungkin disampaikan kepada masyarakat di Jawa Barat, khususnya mungkin yang ada di Kabupaten Cianjur, seperti apa Pak dengan juga kita perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan ya di musim kemarau ini?
2: Untuk warga masyarakat khususnya Kabupaten Cianjur, kami mewakili dari BPBD dan pemerintah daerah, terutama dalam musim kekeringan ini, dalam pemanfaatan air juga ya, kalau bisa mulai dihemat ya, bukan dalam artian memaksimalkan sumber air yang ada gitu ya. Terus yang kedua ya, diharapkan juga senantiasa bisa menjaga sumber-sumber air yang sampai saat ini ketika terjadi musim kemarau ini masih ada gitu ya, kayak mata air atau umum air itu tetap dijaga, terutama kelestarian di lingkungan sekitarnya gitu ya, supaya ini masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terus yang ketiga juga terkait adanya bahaya potensi kebakaran, nah sesuai dengan surat Pak Bupati, agar masyarakat ya jangan membakar sampah sembarangan ya. Terus yang selanjutnya, dalam membuka lahan pertanian, nah ini juga tidak boleh membakar. Apalagi sebetulnya dalam hal untuk membakar sampah ini, yang surat yang dikeluarkan oleh Satpol PP juga, itu ada unsur pengenaan denda tipiringnya juga gitu ya. Ada sanksi administrasinya gitu. Seperti itu, Mas Alan.
0: Baik, terima kasih tentunya Pak atas waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Pak Wira, salam tangguh, selamat pagi.
2: Ya, sama-sama. Salam tangguh juga.
0: Baik, pendengar itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, Samudra Wira Purnama SIP.
1: Bandung pagi ini.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.
1: Bandung pagi ini. Lintas informasi.
2: Informasi pertama, pendengar, Kota Bandung dipastikan bakal menjadi tuan rumah Forum Pusaka Indonesia 2027. Ajang ini merupakan dan juga mempertemukan kabupaten dan kota se-Indonesia dengan kekayaan sejarah dan peninggalan penting bagi perjalanan bangsa. Kepastian ini disampaikan oleh Kota Bandung Muhammad Farhan usai mengikuti rangkaian Forum Kota Pusaka di Kota Ternate, Maluku Utara yang berlangsung 26 hingga 30 Agustus 2026. Yang menarik, menurut Wali Kota Bandung sudah punya bayangan jelas soal materi sejarah apa yang akan diangkat Bandung untuk memperkenalkan diri kepada peserta forum dari berbagai daerah. Menurutnya ada dua momen besar yang membentuk identitas Kota Bandung sebagai kota bersejarah, di mana Bandung itu jejak sejarah terkuatnya ada di dua momen, yaitu momen ketika dibangunnya Jalan Pos tahun 1801 dan momen saat kita memulai menjadi pusat diplomasi internasional di tahun 1955. Informasi selanjutnya, mendengar, Pemkab Sumedang siap mengucurkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk atau jika permohonan pembangunan trotoar dan penerangan jalan umum PJU di sepanjang ruas jalan nasional Jatinangor tidak terakomodasi oleh anggaran pusat. Demikian disampaikan Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir saat rapat paripurna DPRD penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Sumedang. Ya, di mana menurut Doni ruas jalan mulai sepanjang hampir 60 km dari Jatinangor, Tanjung Sari, Sumedang Kota, Cimalaka hingga Tomo secara regulasi merupakan kewenangan nasional.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Kalau kita melihat pendengar ya, dari dampak kemarau panjang, selain kekeringan juga masyarakat mulai sulit mendapatkan pasokan air bersih. Nah, Anda juga boleh sampaikan juga pendengar bagaimana situasi di sekitar Anda. Apakah juga sudah mulai dirasakan kekurangan atau kesulitan air bersih gitu ya? Ataupun juga sudah mulai terlihat dampaknya dari kemarau ini yang Anda rasakan apa? Sumur mungkin sudah mulai mengering? Anda boleh sampaikan juga ke kami di WhatsApp kan di 0811-220-9760 ya. Dan di mana pagi hari ini pendengar menindaklanjuti bawaan Gubernur Jawa Barat, BPBD Subang ini terus bergerak menangani bencana kekeringan di wilayahnya. Terkait hal itu pendengar, kita juga sudah tersambung dengan narasumber kami, Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana FK Tagana Kabupaten Subang. Ya, dan kita sudah tersambung dengan Pak Jajang Abdul Muhaimin SIP.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Jajang.
2: Pagi.
0: Sehat Pak Jajang, salam tangguh.
2: Alhamdulillah. Kembali.
0: Baik. Pak Jajang, ini bagaimana Kabupaten Subang menindaklanjuti imbauan Gubernur Jabar ya terkait kewaspadaan menghadapi dampak kemarau panjang di tahun ini?
2: Ya, kita di sini di Kabupaten Subang ya menyambut tadi himbauan dari Pak Gubernur dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu kita mengadakan sosialisasi dan mitigasi termasuk juga edukasi kepada masyarakat, kepada sekolah-sekolah yang sebagai garda terdepan, yaitu dengan TNI Polri kita ada di lapangan, termasuk di sini yang menjadi koordinator yaitu masalah kebencanaan dan BPBD. Jadi kita selalu ya standby setiap hari dan jam berapapun kita ya mengadakan mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk kewaspadaan ya masalah kekeringan yang ada di Kabupaten Subang.
0: Baik, gitu. Sejauh ini Pak Jajang bagaimana kondisi kekeringan di Subang dan wilayah mana saja yang paling terdampak?
2: Nah, masalah kekeringan pada tahun ini yang di Kabupaten Subang hampir setiap kecamatan, setiap wilayah itu terdampak. Tanggal 18 Agustus aja sudah terjadi sekitar 36 kejadian kebakaran yang didominasi oleh yaitu kebakaran lahan dan hutan. Dan itu tanggal 18. Sampai sekarang ini mungkin lebih dari 50 kejadian yang itu didominasi oleh ya kebakaran lahan dan hutan. Hampir mungkin kemarin itu ada beberapa kecamatan, beberapa desa yang terdampak kebakaran pada hari kemarin. Sangat luar biasa. Ya alhamdulillah lah sinergi kita di sini dengan TNI Polri, dengan masyarakat, dengan apa wilayah kecamatan dan desa, termasuk di sini ya kami para relawan ya untuk sinergi untuk bisa ya menangani masalah kebencanaan terutama sekarang kekeringan dan kebakaran itu.
0: Demikian. Baik. Pak Jajang, langkah apa saja yang kemudian dilakukan oleh BPBD untuk memastikan katakanlah kebutuhan air bersih masyarakat yang juga terutama di wilayah terdampak ini bisa terpenuhi, Pak?
2: Ya alhamdulillah yang tadi saya katakan bahwa di Subang itu ya alhamdulillah sinergi lah di berbagai pihak, berbagai instansi, terutama di sini yang dikoordinator oleh BPBD dengan berbagai instansi yang terkait, termasuk di sini dengan Damkar, dengan PDAM, dengan Tagana Dinas Sosial, TNI Polri, termasuk dari wilayah-wilayah kecamatan, ya sinergi dan untuk bisa membagi unit untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih, kita ada beberapa unit mobil tangki, termasuk di sini dari BPBD-nya, dari PDAM-nya, dari Dinas Sosial Tagana-nya, dari Damkar dan dari TNI Polri, kita ya bagi-bagi ya wilayah-wilayah yang untuk mungkin yang kekurangan air bersih tersebut. Jadi hampir setiap kecamatan itu ada desa yang kekurangan air bersih. Kita langsung ya fokuskan untuk melayani mereka. karena ya sumber utama kita ya kehidupan adalah air, dan kita terus pasok yang dimana ada kekeringan, ada kekurang air bersih, kita pasok dengan tadi menjadwalkan ya tiap-tiap instansi untuk mengisi ya suplai air bersih tersebut.
0: Baik. Kemudian Pak, bagaimana juga kesiapan BPBD menghadapi potensi dampak lain dari kemarau? Mungkin tadi ada kebakaran hutan, lahan, kekeringan di lahan pertanian, seperti apa?
2: Ya, yang tadi dikatakan bahwa untuk masalah pertanian, kalau masalah kebakaran lahan dan air bersih untuk penduduk, ya kita alhamdulillah bisa diatasi. Cuma kalau untuk kekeringan di pertanian, di sawah, karena sekarang itu sudah mungkin sebentar lagi akan panen, tapi tidak memungkinkan untuk panen karena ya gagal lah, karena kekeringan. Nah, untuk itu ya bersurat, berkoordinasi dengan BWWF yang punya kewenangan masalah air, yaitu untuk pertanian, dan alhamdulillah dari BWS juga ada beberapa titik, yaitu untuk mengadakan sumur bor itu untuk ya sumur pompa yang menggunakan sekelit itu, ada beberapa titik juga. Tapi mungkinnya tidak bisa mencukupi kebutuhan air di sawah atau di pertanian. Nah, seperti ini mungkin untuk kedepannya ini harus mencari solusi yang terbaik lah. Ya, sinergi antara BWWS, PJT, dengan pemerintah daerah. Bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan air untuk para petani lah. Demikian.
0: Baik, terakhir mungkin Pak imbauan kepada masyarakat Subang agar tentunya bisa menghemat air ataupun juga mencegah terjadinya kebakaran di musim kemarau ini. Mangga, Pak.
2: Mungkin kami dari pemerintah daerah dalam hal ini menghimbau kepada masyarakat, terutama ya mungkin yang di wilayahnya terdampak langsung untuk kekeringan ini. Jadi jangan sampai mungkin kita membakar sampah, dibiarkan, ya akan menjadikan kebakaran yang luar biasa. Jangan membuang puntung sembarangan yang masih menyala seperti itu, dan itu ada beberapa kejadian juga yang diakibatkan oleh puntung rokok. Termasuk untuk warga masyarakat yang ya karena urgen tentang masalah air bersih, jangan mungkin ini airnya dihambur-hambur lah. Karena banyak air kita hambur-hambur dengan menggunakan yang tidak penting lah. Kasihan masyarakat kita, warga masyarakat kita yang kekurangan air bersih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih tentunya Pak Jajang atas waktunya dan juga kesempatannya pagi hari ini. Selamat pagi Pak Jajang, salam tangguh.
2: Salam tangguh kembali.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana FK Tagana Kabupaten Subang, Jajang Abdul Muhaimin SIP.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini mah ya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing tuh. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan, jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung pagi ini.
3: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, ada informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dan sekarang kita sudah masuk di program Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan tentunya juga Anda boleh sampaikan juga terkait dengan pelayanan publik. Anda boleh WhatsAppkan ke 0811-220-9760 atau Anda boleh WhatsAppkan ke telepon kami juga boleh di 720-0996. Sebelum ini kita akan mengangkat berbagai aduan warga yang sudah masuk tentunya ke WhatsApp kami.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, di aduan pertama kali ini ya kita juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Kadis Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Garut, Bapak Basuki Eko SHMH.
5: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, sehat Pak Basuki?
6: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basuki, sebelum nanti menanggapi aduan warga Kabupaten Garut berkenan, kita akan sama-sama simak terlebih dahulu, Pak Basuki, aduan warga Kabupaten Garut yang khawatir dengan banyaknya kejadian kebakaran lahan akhir-akhir ini karena musim kemarau. Kita akan simak terlebih dahulu sebelum nanti Pak Basuki akan menanggapinya.
6: Baik, baik, baik.
7: Halo RRI, saya Irwan, warga desa Cihaur Kuning, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran lahan, api membakar lahan perkebunan dan semak-semak yang tidak jauh dari area pemukiman kami. Mohon petunjuk dan arahan agar kami tahu apa yang harus dilakukan bila terjadi kebakaran lahan, agar bisa diminimalisir sebelum damkar datang. Terima kasih.
0: Baik, ini seperti apa dan juga bagaimana Pak Basuki, mohon mungkin ditanggapi.
6: Baik Kang, jadi memang berdasarkan data ya, itu Malangbong itu kejadian kebakaran lahannya di Kabupaten Garut sampai hari ini atau tepatnya tanggal 27 Agustus pukul 24 tadi malam, itu Malangbong kejadiannya tertinggi yaitu 17 kali kebakaran lahan ya, diikuti Leles dan Tarogong Kaler 16 kali, Pamungpek 15 dan Banyurusmi 12. Nah, ini tentu saja harus menjadi perhatian ke kita semua dalam hal siaga kebakaran lahan. Nah, ini perlu saya sampaikan dulu data ya. Jadi untuk kebakaran lahan, ini khusus untuk kebakaran lahan, ini tahun 2025 ini kejadiannya cuma 21 kali. Sedangkan untuk tahun 2026, ini sampai tadi malam, pukul 24, ini 192 kali. Jadi ada peningkatan 171 kali atau 814%. Ya, hampir 9 kali lipat kejadiannya. Tentu saja dari data yang kami miliki tersebut, ini merupakan gambaran penting mengenai meningkatnya ancaman kebakaran di wilayah Garut. Ini kami harapkan dari masyarakat, kita sama-sama bekerja sama, jangan sampai kebakaran lahan ini lapor ke damkar setelah membesar. Nah, ini harus ada penanganan dini dulu dari lingkungan. Misalnya kalau ada api yang masih kecil dari bakaran sampah, sebelum melebar, ini segera dimatikan oleh lingkungan. Nah, ini tentu saja himbauan dari sesuai dengan ada Inmendagri terbaru nomor 1 tahun 2026, salah satunya adalah patroli kewilayahan. Jadi kepala desa bersama tiga pilarnya dengan Babinsa, Babinkamtibmas, RW, RT setempat ini harus melaksanakan patroli rutin ya, khusus untuk penanganan siaga kebakaran lahan. Jadi kalau ada misalnya potensi kebakaran lahan, ini segera dimatikan. Seperti misalnya pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, ini harus dicegah. Karena berdasarkan data yang ada yang kami miliki, kebakaran lahan itu kebanyakan awalnya dari sisa pembakaran. Di samping memang sekarang cuaca sedang panas ya, bisa saja karena gesekan material yang ada di lapangan sehingga menimbulkan api. Tapi kebanyakan ini diawali dari sisa pembakaran. Sisa pembakaran, misalnya terus buang puntung rokok sembarangan, ini mengakibatkan kebakaran lahan. Jadi demikian informasi sementara dari kami, Kang.
0: Baik. Mas, selain dari tadi sisa pembakaran seperti itu ya, hampir didominasi dengan jumlah kebakaran begitu banyak. Rata-rata apa Pak faktor yang membuat kebakaran ini selain juga memang musim kemarau seperti itu?
6: Memang tadi saya sampaikan, di samping memang ini cuaca kita sedang panas ya, karena pengaruh fenomena alam El Nino, ini sangat panas. Nah, tadi kebanyakan itu dari sisa pembakaran ya. Jadi masyarakat, karena kejadian kebakaran lahan itu banyak juga yang di sekitar pemukiman. Jadi membakar sampah, apalagi misalnya membuka lahan dengan sengaja membakar, ini merupakan pelanggaran atau tindak pidana. Terus tadi buang puntung rokok sembarangan. Ini misalnya di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman tiba-tiba ada api, ini dimungkinkan karena perilaku kita sendiri ini, misalnya membuang puntung rokok sembarangan. Karena sekarang memang lagi panas, ini bahan-bahan yang di lokasi atau di lahan-lahan, misalnya rumput atau tanaman-tanaman itu kering, itu mudah terbakar. Sedikit saja ada picuan api ya dari puntung rokok, itu bisa mengakibatkan kebakaran besar. Khusus yang ada di sekitar pemukiman, ini banyak sekali kami menangani kebakaran lahan yang di sekitar pemukiman. Ini banyaknya awalnya dari membakar sampah terus ditinggal, terus melebar tak terkendali. Setelah besar baru panik, baru laporan. Jadi makanya ini kita dorong ada patroli kewilayahan, RT-RT setempat keliling, misalnya pemudanya keliling, begitu ada yang membakar sampah diingatkan supaya ditungguin ya. Kalau perlu, kalau kemungkinan misalnya melebar, ya udah dimatikan sebelum membesar. Nah, itu kan.
0: Baik, tadi disampaikan juga banyak perilaku masyarakat yang belum terlalu ngeh gitu ya terhadap kondisi situasi kemarau seperti saat ini. Pak, kalau dari Damkar sendiri melakukan sosialisasi kah, termasuk tadi kepada adanya melibatkan RT RW atau para pemuda di sana, Pak?
6: Ya, jadi ini untuk sosialisasi, ini seperti yang disampaikan tadi, ada Inmendagri maupun edaran dari gubernur, ini aparat kewilayahan ini dimaksimalkan. Karena Damkar kan terbatas personilnya, cuma ada di pos-pos. Sedangkan di Garut itu ada 42 kecamatan, 442 desa, 21 kelurahan. Ini memang cukup luas. Makanya sangat tepat untuk sosialisasi dibantu dengan kewilayahan. Mulai dari aparat kecamatan, terus desa, sampai RT, RW. Ini sama-sama untuk mencegah bahaya kebakaran. Jadi sosialisasi kepada masyarakat ini sangat efektif dari unsur kewilayahan terbawah, yaitu ada RT RW. Jadi diingatkan masyarakat. Kami pun selalu mengadakan menyampaikan himbauan-himbauan melalui medsos, terus dalam rapat-rapat, misalnya terus melalui camat, itu suka disampaikan juga tentang pencegahan dini bahaya kebakaran, khususnya kebakaran lahan ini.
0: Baik. Tentunya terima kasih Pak Basuki, mungkin terakhir disampaikan himbauan untuk masyarakat dimanapun berada, khususnya juga yang ada di Kabupaten Garut, seperti apa Pak Mangga?
6: Baik Kang, jadi kami menghimbau masyarakat karena ini ancaman bahaya kebakaran ini semakin meningkat seiring dengan cuaca memang yang sedang ekstrim panas ini kemarau. kami himbau masyarakat, khusus untuk penanganan kebakaran lahan, ini hindari potensi yang bisa mengakibatkan kebakaran lahan. Seperti tadi, misalnya membakar sampah yang tak terkendali dan tak terawasi. Terus jangan buang puntung rokok sembarangan. Apabila ada misalnya potensi kebakaran, segera tangani dini ya. Misalnya ada api baru sedikit, langsung ditangani oleh sekitar. Daripada menunggu membesar, kalau sudah membesar ini sulit dikendalikan. Khusus untuk kebakaran non-lahan, ini pun kejadiannya banyak dari korsleting listrik, Kang. Korsleting listrik akibat misalnya usia instalasinya sudah terlalu lama. Nah ini harus dikontrol, ya. Dikontrol. Terus menggunakan alat-alat atau instalasinya yang tidak sesuai SNI. Ini pun berbahaya. Terus misalnya steker di rumah-rumah menumpuk, ya. Terus misalnya ngecas HP ditinggalkan begitu saja, nah ini pun bisa memicu kebakaran. Terus juga mengenai gas, nah ini gas, matikan kompor apabila memang sudah tidak digunakan. Apabila meninggalkan rumah, periksa kompor-kompor, terus colokan-colokan listrik yang tidak misalnya harus terus tersambung, segera dimatikan. Itu mungkin himbauan dari kami, ya.
0: Baik, Turin, terima kasih Pak Basuki atas waktunya. Sehat selalu, Pak.
6: Selamat sama-sama pagi. Semoga kita sehat selalu, selalu dalam ada lindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kadis Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Garut, Basuki SHMH.
5: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
0: Baik pendengar,

0: Selamat pagi Pak Irman.
1: Selamat pagi Bapak.
0: Sehat Pak Irman?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Irman, nanti boleh Pak Irman memberikan tanggapan. Namun sebelum itu kita akan simak aduan warga Kampung Mateus terlebih dahulu, Pak.
1: Siap, siap.
0: Baik, kita akan dengarkan ini dia pendengar aduan warga Kampung Mateus, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, yang jembatan akan roboh karena tembok penahan tanah yang longsor.
2: Halo RRI, saya Asep, warga Kampung Mateus, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong. Jembatan di daerah kami nyaris roboh karena tembok penahan tanah yang longsor di Sungai Cikapundung saat ini sudah diperbaiki oleh dinas terkait, hampir beres. Mohon dinas terkait untuk membantu agar pondasinya dibuat lebih kuat agar tidak cepat goyah karena tergerus air. Terima kasih RRI.
0: Baik ya, seperti apa nih Pak Irman, mungkin boleh dijelaskan situasi kondisi di sana Pak Irman, Mangga?
1: Oh siap, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Informasi terkait longsor yang di Cikapundung, Sungai Cikapundung yang tepatnya berada di Kampung Mateus, itu alhamdulillah kita sudah selesai penanganannya. Namun secara konstruksi jembatan itu aman. Mm-hmm. Konstruksi aman jembatan, cuma dinding penahan bawahnya, dasarnya itu tergerus sama air. Mm-hmm. Yang pertama itu tergerus kemarin, yang kedua di sana kebetulan ada pipa PDAM, jadi ada getaran pipa, Pak. Mm-hmm. Otomatis sedikitnya agak ada dampak lah ke tembok penahan tanahnya gitu kan. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah selama seminggu awal Agustus kita sudah kerjakan, tapi sampai saat ini kita masih pantau, Pak. Berhubung mm-hmm. kita kemarin agak kesusahan untuk penanganannya, tapi laporan terakhir bahwa tembok penahan tanah yang sudah selesai aman, aman, tidak ada keretakan atau kerusakan lebih lanjut itu, Pak. Demikian, Pak.
0: Baik ya. Terkait pipa itu, Pak, apakah juga dikoordinasikan dengan dinas terkait juga, Pak?
1: Iya, itu. Kebetulan itu pipanya pipa dari PDAM, PDAM yang dari arah Dago gitu. Kita udah berkoordinasi, Pak. Mm-hmm. Cuma saya belum melihat tindak lanjut gimana-gimananya gitu, Pak.
0: Jadi memang salah satu masalah tergerus kembali atau itu berpengaruh terhadap konstruksi juga Pak si pipa ini ya?
1: Iya betul. Ada getaran di sana Pak. Terus yang pertama ya itu yang pertama ada getaran, yang kedua kemarin kita pas pelaksanaan kita juga agak terhalang gitu kan, terhalang sama pipa paralon yang diameter kurang lebih semeteran lah diameter pipanya gitu Pak. Kita agak kesulitan untuk penanganan, tapi mudah-mudahan kita tetap pantau Pak. Kita terpantau, kebetulan kita ada rekan-rekan yang bertempat tinggal di daerah Manteos, di daerah Kampung Pelangi. Setiap hari mereka sebelum ke kantor, mantau dulu perkembangan kondisi TPT yang ada di jembatan tersebut, Pak.
0: Baik, namun sejauh ini Pak, yang kemudian dilakukan oleh DSDABM, apa langkah-langkah konstruksi seperti apa yang dilakukan sehingga katakanlah masyarakatnya tenang gitu ya, bahwa penanganannya juga ini baik seperti itu?
1: Kemarin kebetulan di bawah jembatan itu ada seperti gua, ya kalau bisa dibilang bukan gua, iyalah ada bolong yang sangat besar gitu Pak. Oh. Bolong yang sangat besar, kita sudah tutup dengan pasangan batu, terus ditambah ada sedikit besi lah untuk lebih memperkuat lagi dudukan pondasinya. Tapi alhamdulillah Pak, Insya Allah itu kondisi di lapangan aman-aman saja, Pak.
0: Baik-baiknya. Ini kemudian Pak, warga kalau misalkan melihat situasi kondisi ternyata ada retakan atau mungkin ada longsoran lagi di bawah, ini harus lapor ke siapa dan bagaimana, Pak?
1: Kebetulan kita pantau tiap hari, Pak.
0: Ada ya,
1: berarti. Jadi ada rekan-rekan kerja dari di UPT Das setiap hari. Kebetulan mereka bertempat tinggal di sana. Setiap hari mereka pantau, Pak. Sebelum berangkat kerja, mereka mantau dulu kondisi di lapangan gitu kan. Siapa? Itu udah saya tugaskan, Pak. Melihat kondisi takutnya getaran dari PDAM itu masih berpengaruh gitu, Pak, ke pasangan yang masih baru.
0: Baik. Ini dalam proses pemantauan ini diperkirakan berapa lama, Pak?
1: Ya mungkin nanti sampai menjelang musim hujan, Pak. Sekarang kan kita belum terasa lagi apakah masih tergerus. Betul. Atau enggak, kebetulan si air Cikapundung kan masih rendah surut, sekarang ya. Gitu kan, belum terlalu deras. Mungkin sampai nanti akhir pas musim hujan.

0: hujan tinggi-tingginya kita tetap pantau terus, Pak.
1: Ah, oke, okay. Jadi terus dalam proses pemantauan berkala gitu ya,
0: Pak? Ya. Termasuk sedikit, Pak, tambahan kita juga selain untuk penanganan TPT, kita juga kemarin sekalian mengganti railing-railing jembatannya, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Railing jembatannya sesuai permintaan Pak Wakil, kemarin Pak Wakil Wali Kota datang ke sana, ada permintaan untuk railingnya supaya diganti atau diperbaiki lah. Alhamdulillah sama udah kita perbaiki semuanya, Pak.
1: Baik ya, jadi sudah clear ya, dan kemudian akan dipantau sampai berkala
0: Ini selalu dipantau itu, Pak, terus, Pak.
1: Baik, baik. Pak Irman, mungkin himbauan atau yang disampaikan ke masyarakat di atau warga Kampung Mateos nih, Pak, seperti apa?
0: Ya, mungkin untuk warga, semua warga sih, bukan warga Kampung Mateos saja, warga yang di panjang Kali Cikapundung, ya mungkin yang paling utama adalah mohon untuk tidak membuang sampah aja itu, Pak. Itu mohon untuk tidak membuang sampah ke sungai. Kemarin juga pas kita melaksanakan pekerjaan perbaikan di dalam lubang itu kebanyakan sungai ini sampah, Pak, yang adanya gitu, sampah plastik khususnya. Jadi mohon pada warga yang berada di bantaran sungai Cikapundung untuk tidak membuang sampah ke sungai, itu aja, Pak.
1: Baik, baik. Tentunya Pak Irman, hatur nuhun atas informasinya.
0: Kami siap, sama-sama, Pak. Sama-sama.
1: Baik, sehat selalu. Selamat pagi, Pak Irman.
0: Amin, amin. Siap nuhun. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik, benar itu tadi perbincangan kami bersama Kepala PT DAS DSDABM Kota Bandung, Irman Arifin, Esos.
2: Bandung pagi ini.

Tahukah anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung dengan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di program Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan Anda boleh sampaikan ke kami ya di 08112209760. Pendengar, kali ini TPA Sampah Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Penyebabnya ini diduga karena gas metana yang terkena cuaca panas. Informasinya seperti apa lengkapnya? Kita sudah tersambung tentunya dengan reporter kami, Nova Nugraha. Selamat pagi Nova, silakan laporan Anda.
1: Ya, pagi Alan dan pendengar. Memang betul sejak hari Rabu, TPA Nangkalea Ciorai di Kabupaten Tasikmalaya terbakar hampir sekitar 5 hektar dari total luas TPA tersebut. Dan penyebab kebakaran tersebut juga diduga karena gas metana yang merupakan pembusukan dari sampah organik yang akhirnya dipicu panas yang cukup terik, akhirnya membakar area TPA tersebut. Penanganan ataupun pemadaman api memang cukup berlangsung lama, bahkan hingga hari ini juga tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan TNI juga terus melakukan pendinginan. Meskipun memang sudah dapat dipadamkan, api sudah dapat dipadamkan, namun beberapa titik masih mengeluarkan asap yang cukup tebal, dan dikhawatirkan ini juga akan memicu atau muncul kembali titik api yang dapat menyebabkan kebakaran kembali terjadi. Dan menurut Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jebar Adi Setia, proses pendinginan ini akan terus dilakukan hingga asap benar-benar tidak ada lagi. Dan untuk proses pendinginan ini, tim gabungan di Kabupaten Tasikmalaya juga mendapatkan dukungan dari Damkar Provinsi Jawa Barat serta Damkar Kabupaten Kuningan. Proses pendinginan ini juga akan terus dilakukan di sekitar 5 hektar lahan yang memang terbakar, termasuk juga area samping dari lahan yang terbakar, temukan sampah yang terbakar ini. Tagana juga mengimbau bagi warga sekitar yang memang jaraknya tidak begitu jauh dari TPA ini, sebaiknya menggunakan masker untuk menghindari paparan dari asap yang mengepul di TPA ini. Dan selain itu pendengar, berdasarkan keterangan petugas kebakaran dari Damkar Kabupaten Tasikmalaya, Dindin Dimyati, memang proses pemadaman api ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena sumber air untuk memadamkan api ini cukup jauh, sehingga tim perlu waktu untuk mengisi tangki-tangki air untuk menyalurkan ataupun memadamkan area dari TPA ini. Namun demikian, Damkar Kabupaten Tasikmalaya juga berkomitmen akan standby baik di sekitar area ataupun on call jika memang terjadi kembali percikan-percikan ataupun titik api yang bisa meluas kembali di TPA Ciorai ini. Untuk saat ini memang tidak ada tim yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang memang terlihat sibuk begitu. Bahkan tim juga menurunkan beberapa unit damkar dibantu dengan mobil-mobil tangki dan damkar dari batalion Macan Putih agar proses pemadaman ini berlangsung cepat. Tagana juga mengimbau bagi warga tetap memperhatikan lingkungan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memicu kebakaran, baik itu kebakaran lahan ataupun kebakaran yang ditimbulkan akibat kelalaian manusia. Demikian sementara Alan, Nova Nugraha melaporkan dari Tasikmalaya.
0: Baik, terima kasih laporan Anda Nova Nugraha dan pendengar. Laporan tadi sekaligus juga menutup program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Anda pun juga boleh sampaikan pendengar keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik. Anda boleh save nomornya di 0811-220-9760. Atau Anda pun juga boleh menyimak juga siaran live kami melalui TikTok kami di RRI Pro 1 Bandung. Anda boleh sampaikan melalui kolom chat juga. Namun Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami, boleh kirim voice note-nya kalau misalkan ada bentuk video ataupun juga fotonya sebagai salah satu bukti gitu ya, terkait dengan masalah yang memang Anda hadapi, itu menjadi salah satu penguat untuk kami sampaikan juga kepada dinas-dinas atau pihak-pihak terkait. Saya Alan Abana juga sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti di pukul 10 akan ada Widi Permadani yang akan tentunya menemani Anda di rangka informasi dan inspirasi selanjutnya. Salam Abana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung mendengar dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Di Bandung siang ini, Widya Perdani masih bersama Armelia Putri menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini dengan informasi-informasi yang tentunya Anda perlukan. Terkadang hal yang sederhana saja masih kita butuh informasi yang benernya seperti apa sih. Seperti di Bandung siang ini, di edisi Indonesia Sehat, kita akan berbicara mengenai mitos dan fakta menyusui bayi. Ini banyak sekali hal terjadi begitu ya. Kalau kita berbicara tentang bayi yang baru lahir itu membutuhkan air susu ibu, butuh ASI gitu sebagai sumber nutrisi utama untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan awal kehidupan si bayi ini. Selain kaya akan gizi, ASI juga kan punya manfaat perlindungan terhadap berbagai penyakit dan energi. Prakteknya masih banyak sekali informasi seputar menyusui yang tidak sepenuhnya benar nih. Nah, ada berbagai mitos yang bisa bikin bingung ibu-ibu menyusui begitu ya. Bahkan justru mengganggu proses menyusui, berakibat juga gak baik untuk si ibu menyusui ini. Untuk itu kita akan kupas pendengar mitos dan fakta menyusui kali ini bersama konselor menyusui dari RSIA Graha Bunda, ada Dr. Isyana Visa Katurangganing MKM siang hari ini.
0: Bandung siang ini.
1: Selamat siang Dr. Kisyana, saya sapa ya?
2: Ya betul, selamat siang Mbak Widi.
1: Kabar baik dok pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Pagi, siang ya?
2: Siang
1: karena udah terik juga. Menarik sekali bahasan kita yang akan ngobrol tentang mitos dan fakta menyusui. Karena kalau di luar sana, walaupun ini sudah masuk jelang tahun 2027 ya, masih banyak sekali terjadi mitos-mitos tentang menyusui ini. Sebetulnya gimana sih, mungkin ada yang ingin dijabarkan dulu, dijelaskan dulu nih berkaitan dengan mitos dan fakta menyusui bayi sendiri.
2: Oke. Mungkin kita bisa mulai dulu dengan pentingnya menyusui kali ya Mbak Widya, bahwa menyusui itu adalah rekomendasi dari WHO tuh, Organisasi Kesehatan Dunia. Di situ dinyatakan bahwa satu, bayi itu mulai menyusui dalam 1 jam persalinan atau yang kita kenal dengan IMD. Kemudian disusui secara eksklusif selama 6 bulan dan berikan makanan pendamping itu mulai 6 bulan saja, bukan dari lebih kurang bukan kurang daripada itu, dan terakhir harus disusui sampai 2 tahun atau lebih. Jadi 2 tahun itu bukan deadline tuh. 2 tahun itu adalah minimalnya. Coba sekarang dari yang kita kenal nih, berapa banyak coba yang bisa tuntas mungkin sampai 2 tahun?
1: Bahkan sebelum sampai di 2 tahun sudah ada yang latihan di sapi
2: ya. Betul banyak sekali. Okay. Nah, itu juga di situ ada mitosnya tuh, disangkanya kan 2 tahun itu adalah deadline-nya. Ternyata kalau menurut WHO 2 tahun itu adalah minimalnya sebenarnya.
1: Berarti kalau ada minimal ada maksimal dong dok.
2: Betul.
1: Nah, sampai kapan si bayi ini boleh mendapatkan ASI begitu?
2: Betul. Di situ lebih banyak ke nilai-nilai sosial sih Mbak Widi. Jadi kalau misalnya secara kelingkungan masih bisa diterima disusui sampai 3-4 tahun, sangat dipersilakan. Jadi manfaatnya itu tidak hilang sebenarnya. Walaupun disusuinya sudah 4 tahun, itu tetap ada manfaat-manfaat yang bisa didapatkan sama seperti waktu masih bayi juga, yaitu perlindungan dari penyakit, hormon-hormon, antivirus, antibakteri dan lain-lain. Nah, jadi kalau di lingkungannya kira-kira nih normalnya hanya sampai 3 tahun atau 2,5 tahun ya sudah ikuti saja gitu. Tidak ada maksimal yang maksimal harus sekian tahun berhenti gitu, tidak ada.
1: Bahkan nanti kasihan ibunya kan kerja. Nah, betul. Ini dia, ibunya kan kerja, belajar di sapi aja dari umur 1,5 tahun. Nyanyi hoanan ya. Ini gimana menanggapi ini dok?
2: Oke, itu juga salah satu mitos yang sering ditemukan tuh ya. Saya kan kerja, jadi dari lahir mau pakai produk yang lain saja gitu kan, untuk menggantikan ASI. Nah, sekarang kan dengan kemajuan teknologi juga nih Mbak Widi, sudah banyak alat-alat untuk yang bisa dipakai untuk memerah ASI, menyimpan ASI, memberikan ASI. Jadi sebaik diusahakan memerah ASI, menyimpan ASI supaya bisa diberikan ke dedeknya di saat ibunya sedang bekerja. Seperti itu
1: dia ya. Sebetulnya kalau berbicara tentang fakta dan mitos ini, banyak sekali masyarakat beranggapan ah nanti kalau lebih dari 2 tahun kan udah jadi darah lagi. Ya emang darah gak sih? Sebetulnya kandungan ASI itu gimana sih?
2: Betul sekali. Kandungan ASI itu adalah hasil penyaringan dari darah. Mm-mm. Sama seperti banyak organ di tubuh kita, seperti ginjal, dia menyaring darah untuk dikeluarkan jadi urin. Mm. Begitu juga ASI. ASI juga menyaring darah untuk ditarik nih komponen-komponen yang pentingnya saja untuk jadi secairan ASI itu. Mm-hmm. Nah, di situ komponen ASI itu ada lemaknya, ada proteinnya, ada glukosanya juga dalam bentuk laktosanya. Nah itu sangat-sangat lengkap dan cocok sekali untuk bayi gitu. Mm-hmm. Makanya kalau misalnya kita kasih bayi kita dan susu dan ASI itu adalah dia sangat spesifik terhadap kebutuhan spesies. Jadi sayang kalau dari awal sudah diberikan susu sapi, susu berbasis susu sapi gitu. Nah itu biasanya sudah tidak sesuai si kandungan-kandungan lemaknya itu. Mm-hmm. Jadi betul sih saringan dari darah ya.
1: Iya, karena anak kita itu anak manusia bukan anak sapi.
2: Betul.
1: Katanya begitu. Dok, ada fakta-fakta menarik juga bahwa memberikan ASI yang baik, kualitas menciptakan kualitas ASI yang baik itu harus seperti apa? Okay. Jangan suka makan seblak, nanti teh makan gizinya ASI-nya teh jelek dan lain hal sebagainya. Berpengaruhkah makanan-makanan yang dikonsumsi ibu menyusui untuk kualitas ASI-nya sendiri, Dok?
2: Secara umum ya berpengaruh pasti karena kan ASI itu tadi adalah hasil saringan dari darah, tapi mungkin tidak seperti yang kita pikirkan nih berpengaruhnya itu seperti apa. Kalau ibunya makan, kalau yang biasa kita kenal dulu mah 4 sehat 5 sempurna, ya ada sekarang mah dikenalnya dengan isi piringku yang kurang lebih sama. Ya kurang lebih sama kandungannya, di situ ada protein, ada sayur, buah, juga konsumsi air dan karbohidratnya ditentukan nih berapa persennya. Kalau ibunya mengkonsumsi dengan setiap hari seperti itu, sudah sesuai dengan isi piringku, dia kebutuhan nutrisi ibunya terpenuhi, sebenarnya ke dede bayinya pasti hasil ASI-nya itu sudah sesuai. Gitu. Jadi nggak ada nih ASI yang kualitasnya lebih buruk, kecuali ibunya tadi, ibunya undernutrition atau ibunya memang tidak mendapatkan nutrisi yang dia butuhkan.
1: Okay.
2: Gitu. Sedikit mengupas mitos juga nih, orang dulu kan kalau misalnya saya menyusui jadi saya makannya harus 2 kali lipat gitu.
1: Betul.
2: Karena saya ngasih makan 2 orang
1: itu
2: gitu,
1: masih
2: kan
1: banyak terjadi dok.
2: Saya ngasih makan 2 orang, padahal kenyataannya kekurangan untuk memproduksi ASI, tubuh itu membutuhkan sekitar 700 kalori. Nah, 700 kalori itu 200-nya diambil dari tubuh ibu dan 500-nya itu dari makanan yang dimakan oleh ibu. Jadi sebenarnya kurangnya hanya 500 kalori. 500 kalori itu setara dengan 1 kali makan berat atau 2-3 kali snack. Jadi ibu-ibu menyusui yang mendengarkan RR ini, makannya tetap dikontrol karena kekurangannya itu hanya sekitar 1 porsi makan saja.
1: Jadi jangan mengkambing hitamkan sedang menyusui ketika merekah sang badan ini.
2: Betul, betul.
1: Itu kelebihan gitu.
2: Betul sekali.
1: Ada juga yang ada mitos lagi gini dok, nggak boleh ibu menyusui itu nggak boleh minum minuman panas, nggak boleh minum minuman dingin.
2: Yeah.
1: Ini benar terjadi karena kalau ditangkap ya kan tetap masuk tenggorokan tuh ya udah suhunya udah sama aja nggak sih, mau dingin mau panas mau ya, kecuali cai ngagolak gitu ya. Gimana nih dok?
2: Oke, kalau air dingin atau air panas sama betul tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Widi, jadi memang tidak berpengaruh terhadap produksi ASI, tidak juga berpengaruh terhadap kualitas ASI. Ibu-ibu bebas mau minum es teh, es jeruk, boba boleh. Justru kalau bikin ibunya happy, produksinya lebih banyak lagi Mbak Widi. Jadi ibunya kalau galau-galau nih, jangan langsung beli ASI booster. Coba jajan yang enak dulu. Siapa tahu ternyata kalau jajan enak happy, produksinya bertambah juga.
1: Artinya stres yang terjadi pada ibu menyusui berpengaruh terhadap kualitas.
2: Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh.
1: Karena ini menjadi fakta ya?
2: Ini fakta. Mm-hmm. Karena dalam produksi ASI itu ada dua, bukan produksi, pengeluaran ASI itu ada dua yang berpengaruh. Satu, faktor-faktor yang mempengaruhi produksinya. Mm-hmm. Dua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluarannya atau yang kita ketahui dengan letdown. Nah, bisa jadi tubuh kita memproduksinya dengan cukup banyak, tapi kalau letdownnya tidak berjalan dengan baik, proses pengeluarannya tidak berjalan dengan baik, anak tidak akan mendapatkan juga tuh manfaat dari ASI-nya. Dan yang berpengaruh dalam proses letdown atau pengeluaran ASI adalah hormon oksitosin atau yang kita kenal dengan hormon kebahagiaan. Jadi kalau ibunya nggak bahagia, sayang sekali nanti produksi pengeluaran ASI-nya terhambat.
1: Dan hormon bahagia itu nggak bisa kita beli di minimarket atau di apotek.
2: Sayangnya nggak bisa.
1: Karena itu diciptakan. Bahagia itu diciptakan. Setuju sekali bahwa ini berpengaruh. Sejauh mana sih pengaruh seorang ibu menyusui dalam kondisi stres itu tadi? Dan stres ini kan ada tahapan-tahapannya. Bisa mungkin dikuat, bisa mungkin diolah. Rasa stresnya bisa diatasi sendiri. Bahkan mungkin ada yang ibu menyusui itu sampai di titik apa ya, justru apa namanya, baby blues syndrome.
2: Itu kebanyakan
1: di ibu menyusui ya dok?
2: Dan pasti di ibu menyusui, karena baby blues itu hanya ditemukan biasanya hanya
1: setelah
2: melahirkan. 2 minggu sampai 4 minggu setelah melahirkan itu yang terberatnya, sekitar range waktu.
1: Faktor
2: itu
1: apa aja sih dok? Tingkatan stres mungkin dan lain hal sebagainya. Faktor lingkungan mempengaruhi?
2: Sangat mempengaruhi. Jadi stres psikis ya, karena stres fisik juga ada, tapi stres psikis terutama itu salah satunya juga sebabkan karena hormon ibu yang berubah drastis. Sangat bisa. Jadi di mana sebelumnya kondisi hormon saat hamil itu kan progesteronnya tinggi, estrogennya cukup rendah dan beberapa hormon lain. Di saat dia melahirkan, plasenta sudah keluar sebagai salah satu produsen hormon progesteron terbesar, langsung bergejolak, hormonnya berubah, dan itu sangat mempengaruhi mood, perasaan, itu sangat berpengaruh. Ditambah lagi tadi faktor stres fisik juga, ibunya masih pemulihan nih gitu kan, setelah mungkin sebelumnya begadang 2 hari kontraksi gitu, capek juga. Ditambah lagi mungkin kalau ibu sudah pulang ke rumah itu kan dia akan kembali menjalankan fungsinya sebagai ibu dan sebagai istri mungkin ya. Di situ masak, nyuci ya, itu juga akan tambahan beban baru. Jadi akan menciptakan stres baru. Makanya ini juga kita bahas ke mitos yang berikutnya, bahwa menyusui adalah tugas ibu saja. Padahal tidak. Pemberian makan itu kan adalah harusnya semua orang ya, semua orang keluarga terlibat. Di situ ada suaminya, mungkin kadang kalau serumah dengan ibunya, bapaknya juga merupakan tanggung jawab dari keluarga serumah itu. Sehingga dukungan keluarga ini sangat penting dalam menyusui, terutama untuk meringankan tugas ibu yang tadi bersifat domestiknya, saat dia butuh makan mungkin makanannya sudah ada, dia tidak perlu memikirkan cucian gimana.
1: Betul. Apalagi masa kalau gimana? Ini bakal mending kalau anak pertama, kalau anak kedua dan ketiga repot sekali. Lagi baru lahiran 2 minggu baru menyusui sudah harus antar anak ke sekolah.
2: Sering ditemukan
1: dan banyak terjadi. Artinya masyarakat juga perlu aware, kepedulian masyarakat juga harus lebih ditingkatkan mungkin ya dok, terlebih lingkup keluarga, inti, suami, mungkin ya orang-orang yang berada di lingkungan itu memiliki pengaruh yang cukup, memiliki sesuatu yang cukup berpengaruh untuk bagaimana si ibu ini memberikan ASI maksimal dengan kualitas ASI yang baik tentunya ya.
2: Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu, pada keluarga yang berkonflik, anak itu bisa merasakan juga. Jadi pada saat mas baru lahir, kalau dia ada penelitian nih, bayi yang lahir pada kondisi keluarga berkonflik, banyak teriakan, banyak sekali lonjakan emosi, ternyata kemampuan dia untuk menerima ASI juga berkurang. Dan digambarkannya apa? Berat badannya lebih lambat naiknya gitu. Jadi jangankan ke ibunya, ke anaknya pun berpengaruh nih kondisi keluarga yang tidak tentram, tidak hangat seperti itu.
1: Waduh, luar biasa sekali. Semakin menarik obrolan kita. Anda pendengar yang penasaran dengan mitos dan fakta tentang menyusui, Anda bisa bergabung di Pro Satu RRI Bandung melalui WhatsApp di 0811-220-9760 untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan, keluhan, curhat, boleh lah ya.
2: Boleh, Pak.
1: Karena sesinya sesi curhat, ini yang menyusui gitu ya. Kita akan tunggu WhatsApp dan SMS Anda berupa pertanyaan di 0811-220-9760. Dok, kita rehat sejenak untuk menyampaikan beberapa informasi dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini, edisi Indonesia Sehat, berbicara tentang mitos dan fakta menyusui bayi. Masih bersama Dr. Kisyana Visa Katurangganing MKM, masih juga berbicara tentang mitos dan fakta menyusui bayi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Dok, di 0811-220-9760. Ada Teh Selena. Dok, mau tanya, benar gak kalau ibunya makan pedas nanti bayinya diare?
2: Langsung jawabannya nih ya.
1: Jawab satu-satu sudah lumayan banyak. Kita jawab satu-satu saja.
2: Oke, siap. Jadi kalau makanannya pedas, betul, memang ada beberapa makanan yang bisa turun ke ASI. Salah satunya adalah susu misalnya, proteinnya itu bisa masuk ke ASI. Tapi kalau makanan pedas itu tidak. Betul sekali, ada komponen pedas yang bisa berpengaruh ke ASI, cuman untuk menyebabkan anaknya sampai diare sih tidak. Gitu. Jadi dia pedasnya itu sudah dipecah dan beberapa proses pemecahan makanan tidak terasa pedas lagi.
1: Terkecuali susu.
2: Jadi susu sapi itu pun kalau dede bayinya alergi terhadap susu sapi gitu. Jadi kalau biasanya kau protein alergi kita sebutnya. Jadi ibunya minum produk susu nih, produk dairy. Jadi bukan hanya susu aja ya, ada keju, ada krim, yogurt dan semacamnya. Kemudian proteinnya itu masuk ke peredaran darah ibu, dari peredaran darah ibu masuk ke sus ASI, dari ASI dicerna oleh anaknya. Saat masuk ke pencernaan bayi, itu protein yang tadi itu menyebabkan alergi sedi tubuh bayinya.
1: Mungkin ini agak curcol sedikit ya, karena saya juga menyusui udah berapa tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Jadi saya makan sus bubur Allahu Akbar, bubur sundul, kacang hijau. Ada santannya yang tangan. Sugesti saya kah, atau mungkin ini mitos atau fakta, sugesti saya kok anak-anak saya malah jadi diare, berpengaruh kah, atau memang sugesti saya aja nih anak jadi kena sugesti emaknya?
2: Gimana? Kalau ada kecurigaan seperti itu perlu dites sebenarnya. Jadi kalau sekali kok ada seperti ini ya.
1: Nah, jadi agak takut nih makan bubur kacang.
2: Sebenarnya perlu dicoba untuk kedua kalinya. Oh, kalau berulang memang ternyata bisa jadi karena yang tadi dimakan itu. Tapi dipastikan momennya misalnya pas nih makan kacang hijaunya siang, sorenya disusuin dedeknya buang air diare misalnya. Bisa jadi memang ada suatu kandungan nih. Apakah ternyata susu di kandungan kacang hijaunya itu ada kandungan krimernya mungkin. Bisa jadi, karena sekarang santan itu kadang orang suka campur juga dengan krimer supaya lebih creamy dan nikmat, gurih gitu.
1: Oh gitu ya. Aduh. Itu agak lama sih, agak lama sugestinya mungkin. Betul. Ya. Enggak berani nyoba lagi nih, anak diare lagi enggak ya.
2: Kekhawatiran ibu itu valid banget. Jadi memang ditambah yang stres-stresan tadi itu akan bertambah gitu. Feeling guilty kan kita, karena kita merasa bertanggung jawab atas apa yang kita makan.
1: Dan
2: juga
1: udah begitu kan lihat anak begitu, aduh udah ngerasa bersalah.
2: Betul,
1: banget.
2: Aduh nih gara-gara aku nih
1: makan. Biarin deh nggak makan juga. Padahal tuh kan katanya bagus nih, kacangnya bagus untuk ini dan lain-lain hal sebagainya. Betul. Kita mah nurut-nurut aja ya, karena disediakan. Tapi kok jadi kayak gini ya anaknya, wah itu bener susah diungkapkan dengan kata-kata. Ada juga Teh Anjani. Apakah benar ASI pertama atau kolostrum itu harus dibuang karena dianggap kotor?
2: Betul,
1: atau tidak bagus untuk bayi? Gimana kolostrum ya? Yang kolostrum yang pas begitu melahirkan ada bening-bening ASI, bening-bening gitu.
2: Dia warnanya dari bening sampai ke kuning kecoklatan. Enggak coklat sih, kuning keruh gitu ya.
1: SKM.
2: Nah, seperti SKM warnanya gitu. Tapi kolostrum itu bukan susu yang basi atau susu yang kotor. Itu adalah justru kandungannya sangat tinggi protein karena dibutuhkan untuk dede bayi yang baru banget lahir, yang sama sekali belum mempunyai sistem imun. Dia belum terpapar oleh dunia luar, dia tidak tahu, sistem imunnya belum merespon. Dibantulah dengan kolostrum itu. Jadi memang warnanya agak berbeda-beda ya. Ada yang tadi bening sampai ke kuning keruh itu. Jadi kalau Kak Anjani punya dede bayi atau ada keluarga itu, jangan dibuang kolostrumnya. Malah sekarang orang-orang itu sudah mulai memanen kolostrum sejak masih hamil. Jadi sejak masih hamil, kalau ada rembes-rembes tuh dicoba diperah, dicoba ditampung. Untuk apa? Untuk diberikan saat dede bayinya nanti pas baru lahir. Gitu.
1: Bisa artinya nggak basi, nggak ini kita simpan di freezer dan itu gimana dok?
2: Aman. Jadi penyimpanan ASI itu juga sekarang penelitian sudah semakin maju nih. Kalau disimpan di kulkas bawah bisa bertahan sampai 1 hari, di kulkas yang 2 pintu itu bisa sampai 1-3 bulan. Jadi sangat-sangat bisa dibekukan.
1: Dari mulai kolostrum.
2: Betul, betul. Dari pas masih hamil kalau bisa ada rembes-rembes bisa ditampung aja.
1: Berarti si kolostrum ini ada ketika si ibu sedang hamil berapa bulan? Ya?
2: Betul, produksi ASI itu mulai dari kira-kira akhir-akhir trimester.

0: banyak kita kayak betul. Pumping nampung ASI gitu ya.
1: Betul.
0: Gimana nih dok?
1: Oke, kalau kolostrum itu karena memang dia sangat sedikit ya, sekali pengeluaran itu terkadang nggak sampai 1 mili gitu ya. Jadi saat diperah itu dari di ujung puting itu kan akan keluar tetesan ASI-nya itu. Nah itu yang ditampung. Jadi setiap satu tetes ditampung dulu bisa langsung ke kolostrum kolektor, ada alatnya, dia tabung kecil, atau ditampung ke sendok dulu juga bisa. Dari sendok nanti dikumpulkan di kolostrum kolektor itu atau di spet suntikan,
0: yeah,
1: nah suntikan yeah. yang bisa di mungkin beli di toko-toko kesehatan itu dikumpulin sangat-sangat bisa. Itu jadi sekarang seperti itu mbak caranya.
0: Itu nanti diberikan sebelum ASI-nya, kadang juga kan ada jangan dikasihin ASI-nya juga belum putih belum kental. Justru kolostrum itu memiliki memiliki kandungan yang memang kayaknya nggak ada ya kalau misalnya kita beli di mana pun.
1: Nggak ada. Dia apotek nggak ada. Ini yang tadi kembali ke mitos soal ASI tadi, bahwa produksi ASI itu disesuaikan dengan kebutuhan dede bayinya setiap waktu. Menyusui susu yang dihasilkan hari ini bisa jadi berbeda dengan susu yang dihasilkan besok.
0: Oh gitu.
1: Yang diproduksi nanti malam juga bisa jadi berbeda. Kanan dan kiri saja kadang berbeda. Jadi memang sespesial itu ASI yang diproduksi oleh tubuh ibu sangat menyesuaikan dengan kebutuhan dede bayinya.
0: Oh gitu. Oh, bahkan kanan dan kiri kadang biasa yang ini yang kanan itu nasinya, yang kiri itu temen nasinya gitu ya, lauknya gitu dan lain sebagainya. Banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat begitu ya, bagaimana pokok itu sampai harus jawab apa gitu ya. Tapi kita juga akan jawab lagi pertanyaan dari Teh Almira, benarkah ibu yang baru melahirkan harus banyak makan supaya ASI-nya banyak? Ini tadi sudah dijelaskan sebetulnya. Lalu makanan seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama ibu menyusui?
1: Ya, ibu menyusui yang tadi, kalau dulu kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang yang kita kenal dengan isi piringku. Nah, isi piringku itu sebenarnya kalau satu piring kemudian kita bagi menjadi 3 bagian nih. Sepertiga kiri, bayangkan ya, dibagi piring, dibagi 3 gitu. Berarti sepertiga kiri itu diisi oleh karbo. Jadi karbohidrat itu sekitar sepertiga dari makanan isi piring itu. Kemudian sebagian sepertiganya itu oleh sayur dan buah. Nah, sisanya diisi oleh protein gitu. Jadi isi piringku itu kalau di kita browsing-browsing di Google, satu piring itu kayak udah dipotong gambar-gambarnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya mau dijabarin lagi, tentu saja ada ya, kalau nasi pokok, nasi atau makanan pokok itu sekitar 100 gram per kali makan. Kemudian kalau protein nabati dan protein hewan itu kan selalu ada. Kalau untuk protein nabati kira-kira 2 potong tahu nih sekali makan. Atau protein hewaninya sekitar 1 butir telur ayam atau 1 potong sedang ikan atau ayam. Nah, buah-buahan kira-kira 100 sampai 200 gram, kemudian sayur kira-kira 100 gram. Dan jangan lupa sayur ini, kadang kita makan sayur itu kan sayur sop misalnya ya, atau sayur kacang atau sayur asem lah. Bukan 100 gram itu bukan sama kuahnya ya. 100 gram itu sayurnya aja. Jadi kalau semangkok yang sama kuah, banyakan kuahnya, berarti tidak 100 gram tuh kira-kira. Jadi ditimbang-timbang aja, kalau sama kuah ya mungkin 200 semangkok gede gitu ya. Dan lain. Dan jangan lupa kalau ibu hamil itu harus banyak minum. Karena gimana pun makanannya, betul kandungan ASI itu sangat dipengaruhi oleh makanan, tapi gimana pun itu cairan. Jadi saat kita memproduksi per hari 500 mili sampai 1 liter, bahkan ya kita memproduksi untuk anak kita, kita harus minum tambahannya sebanyak itu juga Mbak Widi. Jadi kita aja kan kebutuhannya 1,5 liter kira-kira ya. Kalau kita produksi 1 liter, nah harus minum minimal 1 liter lagi tambahannya. Supaya kitanya tidak dehidrasi.
0: Dok, ada yang beranggapan menyusui itu mudah kok untuk mereka yang ASI-nya berlimpah dan lain hal sebagainya. Bahkan mungkin ada sebagian ibu di luar sana yang sirik dalam tanda kutip, aduh meni enak ya bisa nyusuin bayinya dan lain hal sebagainya, saya mah nggak keluar ASI-nya dan lain. Apa sih yang terjadi? Apakah memang ada kondisi-kondisi seperti itu di mana si ibu menyusui ini setelah melahirkan tidak keluar ASI-nya?
1: Betul. Itu juga mitos yang perlu dipecahkan ya, bahwa menyusui itu natural gitu kan. Ternyata menyusui itu tidak senatural itu juga. Ada pembiasaan-pembiasaan dan yang perlu kita ketahui juga tentang tubuh kita sendiri tentang menyusui itu. Ada kondisi-kondisi di mana ASI itu tidak langsung keluar, betul, di hari pertama. Biasanya misalnya satu, banyak sih, tapi yang paling sering adalah misalnya karena ibunya punya, tentu saja punya penyakit.

0: penyakit lain, misalnya dia DM, obesitas, kemudian hipertensi, itu juga sangat
1: berpengaruh.
0: Okay. Untuk penyebab pastinya kayak zat apa mempengaruhi zat apa, ini penelitian masih berlanjut. Ditemukan pada orang-orang yang memiliki kondisi-kondisi itu ternyata ASI-nya tidak langsung keluar gitu. Biasanya tertunda sampai 48 jam setelah proses melahirkan.
1: Bahkan kemudian bisa lebih dari itu enggak sih?
0: Bisa jadi lebih daripada itu. Kemudian SC, proses SC juga karena obat-obatannya, juga karena proses SC-nya sendiri itu juga bisa menunda produksi ASI yang maturnya itu juga bisa tertunda. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan pada kondisi tersebut? Yang pasti, satu, ibu ini harus tahu bahwa menyusui itu tidak senatural itu gitu ya, bahwa ada di situ ada refleks-refleks anak yang perlu dilatih, ada juga posisi dan perlekatan. Jadi pada bayi baru lahir, posisi dan perlekatan itu sangat penting sekali. Karena kalau posisi dan perlekatannya tidak baik, dede bayi ini akan kesulitan untuk mengisap dan menelan. Kan kalau dede bayinya udah 3-4 bulan ke atas mah nyusuinya juga udah atletik
1: udah
0: gitu ya,
1: udah perintah ya,
0: tanpa perintah, jungkir balik
1: udah di, udah di perut, jadi udah perutnya udah di muka
0: betul. Jadi posisi dan perlekatan itu pentingnya tuh untuk newborn, untuk bayi baru lahir. Karena banyak sekali ditemukan kadang kan dede bayinya itu menyusuinya hanya di ujung putingnya saja. Nah, itu bisa menyebabkan lecet puting,
1: iya, banyak terjadi sampai ada yang kapok.
0: Betul,
1: ibu-ibu nggak mau lecet.
0: Ya. Nah, perlu dievaluasi apakah perlekatannya sudah baik atau belum. Cara membuka mulut dede bayinya sudah dirangsang dengan baik atau belum. Yang tadi, walaupun dede bayi ada refleksnya, tapi refleksnya juga perlu dilatih supaya pleknya teh enak gitu. Itulah perlekatan. Posisi juga sama. Kadang leher dede bayinya tuh terpuntir. Mbak Widi bisa bayangkan kalau menelan sambil nengok kanan dan kiri tentu saja enggak enak ya nelannya. Itu juga bisa enggak menyebabkan enggak nyaman buat dede bayinya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dari faktor ibunya, ibunya juga bisa ini belajar memerah. Jadi yang tadi kenali organ payudara sendiri, pelajari cara memerah menggunakan tangan terutama ya. Pertemukan posisi yang nyaman buat Anda masing-masing lah gitu. Memegang payudara itu enaknya seperti apa, cara menyerah memerah payudara itu enaknya seperti apa. Ibu harus belajar dari masih hamil gitu. Jadi nanti setelah melahirkan, kalaupun ASI-nya belum keluar tuh jangan dibiarin aja. Dibantu diperah dengan tangan. Dede bayinya juga tetap harus rawat gabung. Dede bayinya harus banyak bonding tuh skin to skin seperti itu. Dede bayinya tetap harus ditawari payudara. Jadi kalau ASI-nya belum keluar jangan ditungguin keluar sendiri. Coba dibantu.
1: Ini yang banyak terjadi, pembiaran itu tadi ya, ada ASI-nya juga udah gak keluar. Nanti si bayinya, ada istilah bayi bingung puting tuh apa?
0: Bingung puting, betul. Itu sering banget terjadi, terutama mungkin pada ibu-ibu yang tadi bekerja. Jadi harus memberikan alat pemberi ASI, pengganti alat pemberi ASI. Nah, seringnya kan apa sih, karena kita nih sudah dibombardir dengan berbagai iklan gitu ya. Jadi begitu aku mau menjauh dari anak aku apa ya? Sedangkan sebenarnya sekarang banyak, bisa pakai pipet, bisa pakai sendok, bisa pakai spet kecil juga bisa. Bahkan yang sendok yang bentuknya pakai silikon itu juga ada. Jadi sekarang itu metodenya banyak sekali, tidak harus langsung dot. Nah, hubungan dengan dot adalah, dot itu ternyata saat bayi menyusui itu kan seluruh otot-otot mukanya itu dia bekerja. Jadi dia memijat payudara. Jadi ini otot-ototnya ini sangat-sangat bekerja dengan keras gitu lah. Di saat kalau dikasih dot, dot itu udah mah posisi bentuknya dia berbeda dengan puting. Walaupun dibilang lentur-lentur, tapi beda. Tetap lebih lentur itu payudara kita. Ditambah lagi saat minum menggunakan dot, dede bayi itu otot-ototnya tidak bekerja dengan cara yang sama kalau menyusui lewat ASI. Gitu. Jadi gimana ya, ini teh kayak aku mah udah biasa nulis begini gitu. Sama kayak gitu. Ini aku biasa nulis begini, tapi kalau misalnya diganti tangannya begini kan suka enggak enak. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau udah biasa dengan gaya minum pakai dot, kalau disuruh menggunakan gaya minum pakai ke payudara,
1: kerja capek.
0: Beda lagi dia berusaha. Makanya bayinya kadang keburu tantrum gitu ya, keburu nangis. Ditambah lagi mungkin ibunya belum fasih mengenali tanda-tanda lapar. Karena tanda-tanda lapar itu juga menjadi salah satu yang sering disalahpahami. Bisa kita taunya kalau dede bayi udah nangis baru lapar. Padahal kalau dede bayi newborn, dia itu kan kebanyakan tidur. Jadi kalau dia udah mulai uget-ugetan, kalau dia udah mulai buka mata, ini biasanya
1: lapar.
0: Biasanya lapar, betul. Jadi jangan ditunggu sampai nangis. Kalau ditunggu sampai nangis, udah gak sabar dia, gitu. Udah sangat lapar.
1: Tiba-tiba anak newborn disuruh sabar tuh gimana konsepnya? Ada lagi Teh Febi, wah ibu-ibu semua ini yang bertanya. Kalau ibunya sedang sakit seperti flu atau demam, apakah harus berhenti menyusui karena khawatir penyakitnya nular ke bayinya?
0: Oke. Saat ibu sedang sakit nih, terpapar oleh suatu infeksi gitu ya, ibunya ini akan menghasilkan antibody yang dipakai oleh ibunya untuk melawan virus yang masuk ke tubuhnya. Nah, antibody ini bisa dialirkan atau diberikan kepada anaknya via ASI. Jadi antibody ini masuk ke ASI. Justru kalau kita tetap menyusui, anak akan mendapatkan antibody itu. Nah, tantangannya, aduh tapi kan aku bersin-bersin, batuk-batuk. Pakailah masker. Jadi saat menyusui, saat dekat dengan dedeknya, pakailah masker. Itu sudah cukup. Perlu mandi, ganti baju gitu enggak? Kalau bisa pakai semacam ada kimono gitu boleh. Kalau ibunya takut banget nih kan, kadang kita bersin tuh ke pundang, haci kemana-mana gitu. Ibunya takut mau ganti baju, boleh banget. Tapi tapi jangan sampai menyusuinya berhenti. Apalagi kalau ibunya mungkin tidak bekerja di rumah, tetap berikan via DBF atau direct breastfeeding, menyusui langsung itu juga nggak masalah. Jadi jangan berhenti walaupun sakit
1: ya. Jadi tidak ada halangan apapun. Jangan bikin halang rintang sendiri deh untuk menyusui. Ya, kemudian juga ada Teh Mirna, benarkah bayi harus menyusui setiap 2 atau 3 jam sekali? Atau sebetulnya bayi punya pola menyusui yang berbeda-beda gak sih dok?
0: Betul, jadi bayi itu punya pola menyusuinya sendiri. Kalau kita pukul rata, memang sih 2-3 jam sekali itu general sekali gitu. Ada anak-anak sendiri yang punya polanya. Misalnya ternyata dia menyusuinya dia menyusuinya sangat efektif. Jadi sekali menyusui kenyang, dia baru mau lagi 3-4 jam. Itu enggak masalah. Gitu. Jadi makanya dalam konsep menyusui itu kita kenali dengan menyusu semaunya. Jadi menyusu semaunya bayi. Kadang bayi itu pasti punya polanya sendiri. Ibu nanti akan berlatih mengenali polanya itu dengan dia sering, yang tadi dengan rawat gabung, dengan sering bonding, sering skin to skin, ibunya akan mengenali, oh anak aku tuh ternyata pola minumnya seperti ini gitu. Kalau malam, terutama kalau malam ada bayi yang tetap menyusuinya 2-3 jam sekali, ada yang bablas aja sampai subuh gitu. Nah, itu harus dikenali supaya apa? Supaya ibunya ini tetap bisa melakukan pengosongan payudara di saat dede bayinya tidur. Itu juga penting selain buat menyusui untuk dede bayinya. Kadang kalau dede bayinya tidur kan payudaranya penuh gitu ya. Kalau terlalu penuh nanti bisa jadi mastitis dan lain-lain. Nah, saat dede bayinya tidur nih kita bisa perah untuk relief gitu ya, untuk mengurangi rasa-rasa yang gak nyaman. Jadi betul, dede bayi itu punya polanya sendiri. Kalau dede bayinya tidur, tidak perlu dibangunkan. Kecuali memang misalnya ada indikasi ini ternyata dede bayinya berat badannya kurang, jadi menurut dokter harus lebih sering diminumin. Nah, lebih sering diminumin itu boleh tuh coba ditawarin 3 jam, 2 jam kok dede bayinya belum bangun, coba di biasanya dirangsang dengan payudaranya itu digesek-gesekkan ke hidung, digesek-gesekkan ke mulutnya. Kalau ternyata memang dedenya lagi ingin untuk minum, dia bisa langsung minum. Seperti itu. Jadi bukan dibangunkan kan, dede bangun, wake up, open your eyes gitu. Enggak.
1: Ada yang beranggapan bahwa ibu tuh ada, pokoknya harus minum jam segini. Si anak nangis nih, entah itu lapar, kan belum waktunya. Waktunya tuh nanti gitu. Aduh, kebangetan banget gak sih ya? Mungkin ya kalau ibu tuh ada feeling ya, ada ini kayaknya haus deh ini. Ini dibanding dengan ibu-ibu sesuai by data, sesuai aturannya gini. Oke. Kita kan gak bisa membenarkan dan menyalahkan itu dok. Betul, gimana betul. Menanggapi ini?
0: Yang tadi berarti ibunya mungkin harus diedukasi juga bahwa dede itu punya polanya masing-masing. Dia bisa jadi menyusui lebih jarang, bisa jadi menyusui lebih sering. Contohnya lebih sering itu kalau dede bayinya sedang dalam kondisi growth spurt. Kalau saat growth spurt itu makanan yang dia makan langsung kepake lagi oleh tubuhnya. Untuk masa pertumbuhan yang growth spurt itu jadi meloncat gitu. Dia butuh pertumbuhan yang zet cepat gitu. Mm-hmm. Biasanya pada minggu pertama mungkin ya, minggu ketiga, dan adalah timelinesnya, walaupun itu juga bukan timelines patokan pasti ya, karena tiap anak punya polanya masing-masing. Saat growth spurt atau misalnya kondisi panas nih kayak hari ini, dede bayinya kegerahan, dehidrasi, butuh minum, dia akan minta minum lebih sering lagi. Tapi mungkin biasanya minumnya hanya 5-10 menit pertama nih untuk dapat form milknya aja. Jadi kandungan ASI itu kan ada yang keluar duluan tuh biasanya agak cairnya dulu, yang lebih banyak cairannya, baru yang lebih banyak lemaknya kadang belakangan. Nah, kalau dedenya mungkin yang tadi mengenal dehidrasi gitu ya, pengen minum, dia akan menyusui, tapi mungkin sedikit berbeda gini nih gelagatnya. Menyusuinya mau kok cuma bentar-bentar, ya mungkin dia haus aja. Itu, dan menyusui juga belum tidak selalu karena dede bayinya lapar gitu. Kadang dia nangis pengen menyusui, mungkin dia pengen bonding sama ibunya. Mungkin dia pengen kangen sama ibunya. Karena kalau dede bayi mah apapun masalahnya, nyusu adalah nyusu jawabannya.
1: Betul sekali. Tapi ada yang juga beranggapan bahwa ya aturan-aturan ini harus pembiasaan yang diterapkan ke bayi. Pokoknya bayi itu harus ikutin aturan ibu begini. Gimana dok, kayak gitu kan si anak juga, terutama ibu-ibu yang ya segala sesuatunya, ini mah kata ininya, kata gini, orang tua tuh sudah, bahkan orang tua sekarang tuh gak berani kasih nasihat karena dia sudah punya data
0: gimana menanggapi ini dok? Oke, terkait menyusui yang sesuai jadwal gitu ya, itu akan sangat disayangkan karena nanti ibunya akan lebih sering kecewanya nih kalau kayak gitu, karena nanti dedenya kan pasti ya mau gimana pun
1: tidak sesuai, dia lapar, target
0: tidak sesuai target, tidak sesuai keinginan. Jadi ya itulah yang tadi dikenal dengan menyusui semaunya. Jadi memang semaunya dede bayi. Tidak, dede bayi juga kan bukan seorang manusia kecil yang bisa mengatur dirinya. Jadi kita harus lebih banyak mengalah, orang tuanya harus lebih banyak mengerti dia. Nah, yang tadi apapun masalahnya, menyusui adalah
1: solusi. Ada juga pertanyaan dari Teh Lestari, dok mau tanya, kalau ASI itu berpengaruh nggak rasanya dengan apa yang kita makan? Contoh nih, ibunya makan durian, makanannya atau makanan-makanan menyengat lainnya nih. Terus kalau balita sedang muntah, apa benar dok obatnya kita kasih ASI aja biar sembuh gitu? Oh iya dok, perbandingan kita kasih ASI dan susu formula itu idealnya gimana? Ini mungkin ya pada akhirnya dilematika ibu-ibu bekerja begitu ya.
0: Enggak,
1: apa stok ASI-nya hasil pumping enggak maksimal, begitu mau enggak mau harus dibantu susu formula.
0: Oke, terkait makanan, bau makanan nih yang menyengat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak selalu menyebabkan bau, malah bisa jadi yang bau itu adalah tubuh ibunya. Jadi saat setelah ibunya makan makanan menyengat, mungkin aroma tubuh kita juga kan berubah. Dede bayinya mungkin mengenali itu kayak, ini mama saya bukan sih gitu. Kadang seperti itu. Kalau dari ASI-nya sendiri, kandungannya sendiri tidak terlalu berubah, apalagi kalau misalnya ayah bunda, kalau misalnya kita lihat potongan samping dari saat bayi menyusui, lebih seringnya adalah ASI itu langsung ditelan. Jarang sekali ASI itu nempel dulu di lidah kayak kita minum jus gitu ya. Kita rasa-rasa dulu baru kita telan. Kalau dari perlekatan yang bagus aja, puting itu berada di mendekati kerongkongan.
1: Di ujung lidah.
0: Jadi nggak kerasa sebenarnya gitu. Kalau misal dede bayi, apalagi kalau dede bayinya geragasan gitu ya, haus langsung ditelan. Bau rasa biasanya nggak terlalu mempengaruhi kemauan dede bayi untuk minum ASI. Yang lebih sering dicurigai adalah sebenarnya tadi bau badan ibunya kok kayak berubah mungkin ya, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan kedua tentang apa ya?
1: Terus bayi muntah.
0: Muntah dikasih ASI.
1: Apa benar kalau dikasih ASI? Obatnya itu dengan ASI.
0: Betul. Tergantung muntahnya karena apa. Betul. Kalau misalnya memang betul sekali, tapi di ASI itu kan kandungan imunoglobulinnya, antibakteri, antivirusnya itu sangat tinggi karena dia adalah saringan dari darah ibu. Tetap diteruskan pemberian ASI-nya walaupun itu bukan satu-satunya obatnya. Tentu saja harus dihilangkan penyebabnya. Misalnya dia muntahnya itu karena sebelumnya dia makanan, dia gigit-gigit misalnya, terus dia di mainannya itu kan mungkin kotor dan lain-lain bisa menyebabkan infeksi, bisa jadi ya mainan harus dibersihkan gitu. Atau dia muntah-muntahnya karena tersedak yang lain, harus dilihat penyebabnya. Tapi memang betul, jangan dihentikan pemberian ASI-nya, karena di ASI itu banyak sekali komponen-komponen yang bisa membantu menyembuhkan masalah muntah-muntahnya tadi itu.
1: Dan
0: tadi apa ya?
1: Terus perbandingan sufor. Perbandingan ASI dan sufor.
0: Oke, ini mah jalan ninja aja gitu ya. Kalau misalnya masih bisa ditingkatkan produksi ASI-nya dengan cara misalnya power pumping atau dengan penggunaan ASI booster yang terpantau oleh konselor laktasi, lebih baik diusahakan ke situ dulu. Ini kalau misalnya darurat banget nih, dede bayinya udah nangis dan lain-lain, dan harus tetap diberikan sufor, pastikan pemberian sufornya itu cara bikinnya sesuai. Karena sufor itu kan nggak boleh dibikin pakai air biasa, sebenarnya nggak boleh.
1: Air biasa. Gini.
0: Misalnya air yang air bot yang suhunya di bawah 100 cc itu sebenarnya nggak boleh. Jadi cara pembuatan sufor itu adalah takarannya harus sesuai, airnya harus sesuai, kemudian airnya itu harus mendidih. Saat mau diberikan kepada dede bayinya, baru kita kocok-kocok sampai suhunya sedikit turun atau direndam di air dingin supaya suhunya turun. Jadi dibikinnya justru mendidih dulu, pakai air mendidih, baru suhunya diturunkan. Bukan pakai air biasa, karena gimana pun sufor itu kan dia kemasan ya, dalam kemasannya bisa jadi ada bakterinya, kita menyendoknya, sendoknya juga, airnya juga bisa jadi airnya tercemar,
1: bahkan mungkin botolnya sendiri,
0: bahkan botolnya bisa jadi tercemar juga. Jadi kalau botolnya ini mau diisi oleh sufor, harus yakin bersih dulu dengan cara yang tadi ya, terus alat-alatnya tentu saja harus bersih dan airnya harus mendidih.
1: Airnya harus mendidih gitu.
0: Kemudian mengenai rasionya pemberian sufor berapa banding berapa, sesuai kebutuhan bayi aja. Jadi kalau misalnya dede idealnya mas 100% ASI ya. Kalau perlu pemberian sufor, kalau darurat aja. Kalau misalnya ibunya baru, ini baru jam 2 siang, ibu pulang jam 5 nih, dedenya udah nangis, oke, dikasih sekali dua kali gitu. Jangan lupa ibunya tetap harus memerah di kantor. Karena kalau pengosongan ASI-nya tidak sempurna, pengosongan ASI-nya frekuensinya tidak jarang di pengosongan ASI-nya, tubuh kita tuh menganggap bahwa oh, aku memproduksi ASI tidak dimakan juga nih, tersimpan aja di payudara, besok aku akan produksinya lebih rendah daripada itu deh. Nah itu kalau berkepanjangan penurunan produksi ASI gitu.
1: Oh, bahkan mungkin kalau ASI-nya kok produksi ASI-nya berlebih, mastitis itu tadi
0: ya. Nah kalau perlu produksi ASI-nya berlebih, biasanya nih
1: nggak keluar
0: ini biasanya zaman sekarang itu karena penggunaan ASI booster. Ini juga sering banget karena ASI booster itu dijual bebas ya. Dia memang kategorinya jamu. Jadi belum ada larangan tentang penggunaannya. Sedangkan penggunaan ASI booster yang tidak sesuai aturan juga bisa menyebabkan produksinya berlebih. Nah, pada saat produksinya berlebih itu ibunya tidak bisa menyesuaikan memerahnya, tidak bisa mengosongkan dengan optimal, bayinya juga sebenarnya enggak butuh sebanyak itu gitu ya. Yang terjadi apa? Tadi pembengkakan, ASI-nya jadi payudaranya jadi menyumbat, sumbatan-sumbatan, mastitis dan lain-lain. Nah itu juga bisa menyebabkan masalah di payudaranya, bahkan bisa sampai abses payudara. Nah, abses payudara itu bahkan disertai infeksi, aduh udah ribet deh. Dan seringnya dengan orang-orang dengan penggunaan ASI booster itu, keluhan yang tadi itu berulang, Mbak. Jadi karena dia mungkin tidak tahu ya, enggak ngeh bahwa penyebab utamanya tuh adalah ASI booster itu. Kalau misalnya ASI booster dilanjutin, tentu saja keluhan tadi enggak hilang-hilang.
1: Aduh, ini yang cukup. Aduh, ini ngobrol tentang ASI, mitos dan faktanya ini enggak akan selesai sehari deh kayaknya. Tapi dok, di sesi akhir kita ada yang mungkin pesan atau mungkin informasi yang ingin disampaikan dan edukasi, bah sosialisasi mungkin berkaitan dengan mitos dan fakta mengenai menyusui bayi ini.
0: Yes, oke. Mitos dan fakta itu sangat banyak sekali karena dari kita sudah memberikan ASI dari zaman dahulu kala gitu ya, dan perubahan pola masyarakat juga menyebabkan banyak mitos-mitos yang berkeliaran tersebar di masyarakat. Jadi kalau ayah bunda nih yang mau punya anak atau mungkin mau punya anak kedua dan seterusnya, perkuat pengetahuan Anda. Jadi mulai dari masih hamil itu sudah harus dipersiapkan pengetahuannya tentang ASI, pemberian makan itu seperti apa. Bukan hanya untuk ASI saja, nanti MPASI juga seperti apa harus dipersiapkan, bahkan mulai dari pas masih hamil. Jangan ragu untuk mencari info kepada orang atau tenaga medis yang memang mengerti pada bidangnya.
1: Itu dia, jadi jangan ngayap kemana-mana nih cari informasinya. Apalagi berkaitan dengan mitos-mitos yang memang justru malah bikin kita semakin liar berpikirnya gitu ya. Dan sugestinya malah kemana-mana nih. Dokter Kisyana, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan di pagi hari. Masih banyak mitos dan fakta yang belum terkupas. Kayaknya harus ada edisi selanjutnya edisi selanjutnya berkaitan dengan mitos dan fakta. Sampai di sini pendengar program Bandung siang ini di Indonesia Sehat. Terima kasih untuk atensi Anda. Saya Widya Perdani undur pamit. Terima kasih dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Reece James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellis Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scotty menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Scotty sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scotty di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan formasi single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai

0: bertanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Heri menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Roti

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Biasa multiplier efek dari adanya port 31 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Ihsan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.

0: itu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya. Ini luar biasa, lebih banyak efek dari akhir-akhir kita satu yang ada di Palangkaraya, Kalimantan.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.

0: Dengan kepala negara. Bangga dan mungkin anak itu dengan sudah dipanggil dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Ihsan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPPRRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk menunjukkan kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan juga memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPPRRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81,

Di Penogoro nomor 61 Bandung. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung. Widya Perdani, Angel Anjani akan menemani Anda hingga jelang pukul 16 sore nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari manusia unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Pendengar, segera kami bergabung bersama teman-teman yang bertugas di Masjid Pusdai Jawa Barat guna mengikuti khotbah dan sholat Jumat. Kami menjumpai rekan Roy Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Roy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat, kembali kami siarkan secara langsung khutbah Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat untuk hari ini, tanggal 28 Agustus 2026 atau bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan perlu kami sampaikan, saat ini tahmir masjid yang disampaikan oleh Ustaz Imron sedang memberikan beberapa informasi dan juga kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan di Masjid Pusdai Jawa Barat. Dan untuk khotib kali ini yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Dindin Salahuddin MACHRA. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan tema moderasi impak dan gaya hidup. Ya, di belakang suara saya itu adalah suara Tamir yang memberikan informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Pusdai Jawa Barat. Jadi bagi Anda yang ingin berinfak, bersedekah atau jariah, bisa menunaikannya di Masjid Pusdai Jawa Barat. Dan Masjid Pusdai Jawa Barat juga melayani kepada jamaah atau Anda yang mendengarkan informasi ini. Bagi Anda yang akan melaksanakan ibadah imroh, Masjid Pusdai juga memberikan pelayanan ibadah tersebut. Baik, untuk Jumat kali ini, kumandang azan akan dilaksanakan pukul 11:55. Bagi Anda yang masih berada di luaran, di kendaraan ataupun di sekitar Pusdai Jawa Barat, juga kami ingatkan bagi Anda yang berada dimanapun, terutama Anda kaum muslimin, untuk segera menuju masjid karena azan pada kesempatan kali ini tinggal beberapa saat lagi. Tepatnya pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Ya, saat ini juga di ruang utama Masjid Pusdai Jawa Barat sudah dipenuhi oleh jamaah yang akan mengikuti salat Jumat berjamaah di lantai 1 atau lantai utama ini sudah mulai dipenuhi 3/4 oleh jamaah. Dan Anda tidak usah khawatir, masih banyak tempat di lantai 2 pun bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Baik, saudara pendengar, langsung saja kita simak khutbah Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat.
2: Thank you. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Lalu para sahabatnya menjelaskan kepada Khalifah Umar, innahu yalbasul ghalizu minasyab wa ya'kulu ahsan at'am. Baginda Khalifah Abu Ubaidah, satu di antara 10 ahli surga yang dijamin oleh Rasul itu, kini kehidupannya sangat sederhana. Ia memakai pakaian yang sangat kasar dan memakan makanan yang paling keras yang ada di situ. Maka Umar prihatin dengan keadaan Abu Ubaidah, segera mengutus seseorang untuk memberi Abu Ubaidah 1000 dinar dan berpesan kepada sang utusan, unzur ma yasna'u biha idza huwa akhadhaha. Perhatikan apa yang ia lakukan dengan uang 1000 dinar itu jika dia telah menerimanya. Setelah menerima uang itu, Abu Ubaidah segera membeli pakaian terbaik dan makanan terbaik. Maka ia tampak memakai pakaian yang lembut dan memakan makanan yang paling enak, yang halal dan bergizi. Utusan itu pun melapor kepada Khalifah Umar dan menyampaikan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah usai menerima 1000 dinar. Maka kata Umar, semoga Allah merahmati Abu Ubaidah. Mengucapkan itu, Umar mengacu pada surah At-Talaq ayat 7 yang tadi dibaca, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Al-ayah, orang yang mempunyai kelapangan rezeki hendaklah berinfak, berbelanja, mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya sesuai dengan harta yang dimilikinya. Orang yang terbatas rezekinya hendaklah berbelanja dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya secara sesuai, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar pemberian Allah kepadanya. Kalau ada yang merasa kesulitan, sayaj'alullahu ba'da usri yusra, Allah pastilah memberikan kelapangan setelah kesempitan kepada hamba-hamba yang layak mendapat rahmat Allah. Inilah ajaran Islam tentang berinfak, dalam arti berbelanja untuk keperluan sendiri secara moderat, sesuai dengan titipan harta dari Allah untuk kita masing-masing. Kita tidak boleh jor-joran berbelanja padahal harta titipan Allah terbatas. Lalu bagaimana dengan nafkah untuk keluarga? Begitu pula lah Islam mengajarkan nafkah untuk keluarga pun mesti moderat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad 'alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka para suami atas para istri mereka. Berdasar ayat tersebut, nafkah itu kewajiban suami. Tetapi sejalan dengan surah At-Talaq ayat 7 tadi, maka kewajiban nafkah suami kepada istri itu haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi. Harus berkeseimbangan. Harus sesuai dengan standar moderasi. Sesuai dengan kemampuan kita. Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini menulis, taqdirun nafaqah huwa bihaliz zawj wahdah min yusrihi wa usrih.
ketentuan seberapa besar nafkah diberikan kepada istri itu sesuai ukuran suaminya, sesuai standar kelapangan atau keterbatasan suaminya, bukan mengikuti keinginan istrinya, bukan mengikuti standar kecukupan istri, tetapi mengikuti kemampuan suaminya. Fayajibu libnatil khalifah ma yajibu libnatil haris. Apa yang kewajiban seorang khalifah terhadap anaknya, terhadap istrinya, itu tentu berbeda dengan kewajiban seorang satpam terhadap anaknya dan istrinya. Tetapi secara standar itu sama, yaitunya standarnya itu standar moderasi. Jangan sampai suami seorang khalifah, seorang gubernur, memberi nafkah kepada istrinya dengan standar seorang camat, misalnya, itu tidak boleh. Jadi inilah standar moderasi, sesuai dengan kemampuan suami. Datanglah seorang sahabat kepada Nabi, lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, indi dinar, saya punya satu dinar. Kata Rasul, anfiqhu ala nafsik, gunakanlah satu dinar itu untuk dirimu saja. Dia mengatakan lagi, indi akhar, saya punya satu dinar lagi ya Rasul, anfiqhu ala waladik, berikan kepada anakmu. Indi akhar, saya punya satu dinar lagi ya Rasul, anfiqhu ala ahlik, berikan pada istrimu. Indi akhar, ada satu dinar lagi, anfiqhu ala khadimik, berikan kepada pembantumu. Indi akhar, qala Rasul mengatakan pada akhirnya, anta a'lam. Jadi pada akhirnya Nabi memberikan kepercayaan kepada kita semua untuk menentukan sendiri skala prioritas sasaran nafkah kita, infak kita, sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kedekatan sasaran yang akan kita berikan infak atau nafkah itu sendiri. Lalu bagaimana dengan sedekah kepada orang lain? Apakah juga harus moderat dalam bersedekah? Abu Malik Asy'ari menyampaikan, Rasul bercerita, adalah tiga orang. Kana li ahadihim asyaratu dananir, fatasaddaqa minha bidinar. Satu orang pertama punya tiga dinar, dia sedekahkan satu dinar. Orang kedua memiliki asyru awaik, fatasaddaqa minha bi auqiyah. Orang yang kedua punya 10 uqiyah, ia sedekahkan satu uqiyah saja. Dan orang yang ketiga memiliki 100 uqiyah, lalu ia sedekahkan 10 uqiyah. Kata Rasul, mereka mendapat pahala yang sama meskipun harta sedekahnya berbeda. Kenapa? Karena kullun tasaddaqa bi usri mali. Tiga orang ini masing-masing bersedekah 1/10 harta miliknya. Usru mali, 1/10 harta miliknya. Maka dalam hal ini juga Rasul mengacu pada surah At-Talaq ayat 7 tadi yang kita baca. Maka terkait moderasi infak dalam pengertian sedekah untuk orang lain, ini juga kita bisa baca surah Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maglulatan ila 'unukik wala tabsutha kullal basd fataquda maluman mahsura. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu karena kekikiranmu. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkan tangan harta kepada orang lain, sehingga kamu menjadi tercela dan menyesal di kemudian hari. Maka pada prinsipnya, moderasi, infak, dan gaya hidup itu adalah ajaran Islam. Setiap infak,
atau membelanjakan harta, baik untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, atau untuk kepentingan orang lain, hendaknya terukur secara moderat sesuai dengan kemampuan, kelapangan, dan titipan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله ومن اتبع هديه وبعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام بالمسلمين وأعز المسلمين بالإسلام وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً

Menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Adapun hadis tentang menjaga lisan sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun ia menganggapnya ringan karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucap satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun ia menganggapnya ringan dan karena sebab perkataan tersebut ia dilemparkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika wajah lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, gak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau gak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap-usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bandung siang ini.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, warga Melong Cimahi mengeluhkan pembangunan pabrik coklat yang mengganggu warga. Sebanyak 30 pompa air disiapkan pemerintah Kota Bandung untuk menghadapi musim kekeringan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan proyek pembongkaran teras Cihamplas semakin dekat. Setelah status aset Jalan Cihamplas resmi berada di bawah kewenangan Pemprov Jabar, bangunan ikonik yang berdiri di kawasan tersebut kini tinggal menunggu proses lelang sebelum dibongkar. Target pembongkaran teras Cihamplas dipatok mulai Oktober 2026. Guna mengejar jadwal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini mempercepat proses administrasi berupa penilaian aset hingga review oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Jawa Barat, Norman Nugraha, menyatakan proses lelang menjadi tahapan penting sebelum pembongkaran fisik dilakukan. Percepatan proses tersebut dilakukan agar pembongkaran teras Cihamplas tetap berjalan sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jika seluruh tahapan administrasi tidak mengalami hambatan, pekerjaan fisik diproyeksikan dimulai pada Oktober mendatang. Kendati demikian, pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat memastikan durasi pembongkaran. Perkiraan waktu pengerjaan masih menunggu kajian teknis setelah proses lelang selesai dan pihak pelaksana ditetapkan. Rencana pembongkaran teras Cihamplas juga akan berdampak terhadap aktivitas warga dan pengguna jalan di kawasan Cihamplas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menyiapkan skema teknis bersama sejumlah pihak terkait, termasuk kemungkinan pengaturan lalu lintas saat pengerjaan berlangsung. Dengan rampungnya proses administrasi, teras Cihamplas akan memasuki fase baru setelah bertahun-tahun menjadi salah satu wajah kawasan wisata belanja Cihamplas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat fokus memastikan pembongkaran berjalan tertib sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan perubahan APBD 2026 difokuskan kepada kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Garut Nurdin Yana menyampaikan bahwa perubahan APBD 2026 diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir dalam APBD murni. Ia mengapresiasi tuntasnya pembahasan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau QAPPAS antara pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD. Kesepakatan itu dilanjutkan dengan pengajuan nota pengantar rancangan peraturan daerah atau raperda yang mencakup perubahan APBD 2026, tata kelola BUMD atau PDAM hingga pemajuan kebudayaan lokal. Ia mengingatkan seluruh ASN untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap persoalan yang terjadi di lapangan. Menurutnya masyarakat tidak melihat sekat tugas pokok dan fungsi atau tupoksi antar instansi tetapi memandang pemerintah daerah sebagai satu kesatuan. Terkait alokasi anggaran, ia menegaskan perubahan APBD 2026 difokuskan untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak masyarakat yang sempat tertunda dalam perencanaan APBD murni.
2: Dari kita, maka punten disitulah saya kira bahwa sekalian bagaimana masyarakat kita menuangkan kekecewaan terhadap kita. Sering kita lihat media sosial sering banyak menghiasi kita terkait dengan maaf. Seolah ketidak ada perhatian atau ketidakadaan kita di tengah-tengah kebutuhan mereka. Sehingga sering viral di media sosial dan saya kira mau tidak membawaskan ini yang menjadi perhatian kita semua tidak terkecuali. Sehingga Bapak sekalian, APBD kita juga hari ini mohon semua mafhum bahwa posisi kita, APBD kita untuk perubahan ini, kita konsentrasikan pada sesuatu yang memang tertunda pada perencanaan di murni kemarin.
1: Ia meminta jajaran kepala SKPD tetap memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat meskipun anggaran operasional internal harus dilakukan secara hemat. Nurdiniana juga mendorong ASN meningkatkan militansi kerja dan bergerak cepat dalam respon persoalan masyarakat. Secara khusus, ia menyoroti peran strategis camat sebagai representasi pimpinan daerah di wilayah. Menurutnya kehadiran camat secara langsung di tengah masyarakat dapat membantu meredam persoalan sosial sekaligus menunjukkan keberpihakan pemerintah.
0: Wali Kota Cimahi Ngatiana turun langsung menemui warga RW 28 Melong. Hal itu dilakukannya untuk mendengar langsung keluhan warga terkait keberadaan pabrik coklat yang mengganggu warga, baik itu aktivitas pembangunan serta dampak limbah yang mencemari lingkungan. Laporan disampaikan Abot Gunawan.
3: Polemik pembangunan dan juga keberadaan pabrik coklat yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga RW 8 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi Ngatiana bersama jajaran terkait turun langsung dan menemui warga untuk mendengarkan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan tersebut. Pertemuan bersama warga ini dilakukan sebagai langkah awal Pemkot Cimahi untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Pemerintah juga memastikan proses penyelesaian persoalan akan dilakukan berdasarkan fakta, aturan, dan juga kepentingan masyarakat. Ngatiana menegaskan pemerintah Kota Cimahi tidak akan mengambil keputusan secara sepihak maupun juga berpihak kepada salah satu pihak dalam persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan warga memperoleh rasa aman, nyaman, dan juga perlindungan dari potensi dampak yang munculkan akibat aktivitas pembangunan pabrik coklat.
4: Saya berada di RW 28 Melong. Salah satunya bagaimana kita mencari keterangan tentang permasalahan yang ada di RW 28 dengan perbatasan yang dibangun pabrik coklat. Ya, kami selaku pemerintah turun langsung karena kita ingin tahu dan ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi saat ini di wilayah RW 28. Yakin bahwa kami akan berjuang dan akan menyelesaikan permasalahan ini tidak memihak siapapun, tetapi keadilan yang kita kedepankan. Ya, mudah-mudahan masyarakat Kota Cimahi sabar dan percayakan kepada kami bersama. Ayo kita bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang terbaik.
3: Untuk memastikan kondisi sebenarnya, pemerintah Kota Cimahi akan meminta penjelasan dari pihak perusahaan pabrik coklat, sekaligus juga melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pabrik. Pemeriksaan tersebut akan mencakup kesesuaian kondisi pembangunan di lapangan dengan dokumen perizinan yang telah ditertibkan. Dengan pendekatan musyawarah dan juga pemeriksaan berdasarkan fakta, pemerintah Kota Cimahi berupaya memastikan persoalan antara aktivitas industri dan kepentingan pemukiman warga dapat diselesaikan secara proporsional. Sementara itu, Ansori, warga RW 28 yang rumahnya terdampak, mengatakan pembangunan pabrik coklat berdampak kepada rumahnya yang retak serta bau limbah tercium, serta masuk ke rumah dan juga berisik ketika siang harinya.
5: Keluhannya ya, yang untuk saya itu ya, lingkungan saya itu ya, yang satu limbah itu ya, limbah ada yang hampir tiap hari dulu ya, tugas nuklis kena limbah masuk ke dalam rumah itu satu ya. Kedua, jadi banjir air kan sekarang jadi tarik, jadi nyampe masuk ke rumah-rumah itu. Malam-malam kadang-kadang jam mulai jam malam udah bau limbah gitu. Kalau keluar rumah
3: Ansori dan juga warga lain berharap pemerintah Kota Cimahi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi sehingga warga nyaman dan juga tentram dengan harapan pabrik coklat ditutup. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan kembali ke studio.
0: Berkat koordinasi dengan PDAM dan PMI BPBD Cianjur, tidak menjadikan halangan meskipun kurang armada untuk memasok air bersih pada warga yang membutuhkan air bersih karena kekeringan. Ian Sofyan menyampaikan laporannya.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur terus melakukan pendistribusian air bersih pada semua warga yang mengalami kekeringan di setiap wilayah. Namun demikian, meski terkendala dengan armada tangki untuk pasokan air bersih pada warga, menurut Kepala Bidang Kedaulatan dan Logistik BPBD Cianjur, Samudra Wira, tetap berkoordinasi dengan PDAM dan PMI untuk membantu melakukan pasokan air bersih.
7: Hanya kendalanya adalah armada. Armada ini hanya satu. Ya kan, armada di BPBD kan hanya satu, itu juga pinjam pakai. Nah, dengan armada ini kan otomatis belum bisa terakomodir semualah permintaan dari masyarakat gitu. Walaupun demikian, kita juga kan tetap berkoordinasi dengan pihak terkait seperti PDAM sama PMI ya. Mereka juga ikut membantu untuk menyalurkan pendistribusian air bersih ini gitu.
6: Sedangkan dalam pendistribusian berjalan dengan lancar dan sampai diterima oleh masyarakat yang membutuhkan air bersih karena kekeringan. Selain itu, pendistribusian air bersih ke beberapa kecamatan.
8: Untuk permintaan yang sudah dilayangkan kepada kami ke BPBD khususnya melalui surat ataupun melalui WA, ini kita ada di beberapa kecamatan ya yang sudah kita distribusikan. Yang pertama Kecamatan Cibubur, Leles, Agrabinta, Karang Tengah, Mande, Harwangi, dan Sukatani.
6: Dengan kemarau panjang sangat berdampak pada warga yang membutuhkan air bersih. Bahkan ada beberapa warga ingin dipasok air bersih setiap hari. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
0: Polres Subang mengeluarkan himbauan khusus bagi pengelola dan pengunjung kawasan wisata camping. Himbauan ini terkait tingginya ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Lokasi seperti atap ciater di jalur pendakian Gunung Keramat menjadi bagian khusus karena banyak aktivitas perkemahan. Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman menekankan tiga larangan utama bagi wisatawan. Ketiga hal tersebut menjadi penyebab utama karhutla di kawasan tersebut. Yaitu tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuang api unggun, dan tidak membakar kayu untuk masak di sembarang tempat. Pengelola wisata juga diminta berperan aktif dalam pengawasan. Pengelola wajib menyediakan titik aman untuk memasak dan memastikan seluruh pengunjung patuh aturan. Selain itu, pengelola harus menyiapkan peralatan pemadam di setiap area camping. Karena musim kemarau dengan angin kencang di ketinggian membuat api cepat menjalar. Satu kelalaian kecil dapat berdampak besar bagi hutan dengan masyarakat sekitar. Jika menemukan titik api, masyarakat diminta segera melapor ke pengelola Polsek Jalan Cagak atau call center 110. Di musim kemarau, pemerintah Kota Bandung siapkan 30 pompa untuk antisipasi kekeringan sawah. Atep Burhanuddin melaporkan.
9: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sekitar 29 hingga 30 unit pompa air untuk mengantisipasi potensi kekeringan lahan pertanian selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Gin Ginanyar, mengatakan pompa tersebut telah disediakan pemerintah sejak 2019. Dipinjamkan secara bergilir kepada kelompok tani yang membutuhkan. Ia menjelaskan luas lahan sawah di Kota Bandung saat ini sekitar 6.069,7 hektar atau kurang lebih 4% dari total luas wilayah Kota Bandung. Kondisi tersebut dinilai masih relatif terkendali karena hingga kini belum ditemukan kekeringan berat yang menyebabkan tanaman mengalami kusut. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung tetap mewaspadai potensi kekeringan di sejumlah titik. Selain menyiapkan pompa, pemeliharaan saluran air dan lahan pertanian juga terus diperketat untuk menjaga ketersediaan air bagi petani. Gingin mengutarakan, berdasarkan ketentuan lahan sawah dilindungi LSD, Kota Bandung wajib mempertahankan sekitar 370 hektar lahan sawah. Pemerintah daerah bahkan menargetkan keberadaan lahan sawah di Kota Bandung dapat dipertahankan hingga mencapai sekitar 7.000 hektar atau lebih. Sebagai bentuk perlindungan terhadap lahan pertanian, pemerintah Kota Bandung juga telah membeli sekitar 23 hektar lahan sawah yang ditetapkan sebagai sawah abadi. Lahan tersebut tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan.
10: Terkait dengan kondisi sawah ya di Bandung ini relatif masih bisa terkendali lah untuk sawah karena kita punya sawah tidak terlalu luas ya. Hanya 4% atau 669.700 hektar. Dan semua kita sudah monitor, sudah kendalikan. Jadi sampai saat ini belum ditemukan ada sampai kekeringan berat gitu sampai ke pusok gitu. Kecenderungan ada kekeringan ada di beberapa tempat, tapi kita segera antisipasi dengan memberikan bantuan pompa air diantaranya. kemudian mengintensifikasikan pemeliharaan sawah dan air.
9: Menurut Gingin, upaya mempertahankan lahan sawah penting dilakukan di tengah keterbatasan lahan pertanian di Kota Bandung. Selain menjaga produksi pangan, pelindungan lahan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan sektor pertanian di wilayah perkotaan. Hingga saat ini DKPP Kota Bandung terus memantau kondisi lahan pertanian terutama di wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air selama musim kemarau.
0: Setelah dua hari terbakar, tim gabungan akhirnya berhasil memadamkan kebakaran api di TPA Sampah Ciorai, Tasikmalaya. Tim gabungan saat ini terus melakukan proses pendinginan seiring dengan masih tebalnya asap di area TPA. Berikut laporan Nova Nugraha.
11: Setelah terbakar sejak Rabu dini hari kemarin, kebakaran yang terjadi di TPA Ciorai, Kabupaten Tasikmalaya akhirnya bisa dipadamkan Kamis siang. Akan tetapi, meski tidak ada lagi titik api, asap tebal masih terlihat di area TPA. Untuk mengantisipasi timbulnya api, tim gabungan melakukan pendinginan dengan terus menyemprotkan air ke lokasi tumpukan sampah yang mengeluarkan asap. Ketua Tegana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisita mengatakan upaya pendinginan dilakukan untuk mencegah munculnya api, sehingga 5 hektar area TPA yang sebelumnya terbakar tidak kembali terbakar.
12: Bahwa sudah tidak terpantau api menyala, namun disinyalir ada masih terdapat api di bawah tumpukan sampah dan sewaktu-waktu bisa menyala kembali. Tim gabungan berupaya terus melakukan pendinginan agar api tidak timbul kembali. Sementara masih terlihat asap tebal di sekitar TKP dan namun tidak setebal pada awal terjadi kebakaran.
11: Sementara itu sebelumnya petugas damkar Kabupaten Tasikmalaya Dindin Dimyati mengatakan luasnya wilayah yang terbakar menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Sehingga pemadaman dilakukan bertahap dengan memperhatikan keselamatan personil. Proses penanganan sendiri dibantu personil Tagana, Kodim, Batalion Macan Putih, dan unsur lainnya. Penanganan sempat terkendala karena sulitnya untuk mendapatkan air karena lokasi kebakaran jauh dari lokasi sumber air. Namun dengan upaya yang dilakukan, area TPA yang terbakar akhirnya bisa dipadamkan.
13: Petugas siap standby di sini. Mudah-mudahan tidak ada kejadian berikutnya di tempat lain. Jadi kita fokus dulu pemadaman di sini. Kalau sudah selesai nanti kita laporkan kembali. Dan kami akan melaporkan terus update sampai kapanpun kita masih di sini standby.
11: Sedangkan selama upaya pendinginan, tim gabungan juga mendapatkan bantuan damkar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat siang.

Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.
1: Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung siang ini.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing tuh. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung siang ini.
0: Manusia Bodoh merupakan salah satu single milik grup band Ada Band yang bertajuk Heaven of Love 2004. Dipilih menjadi single utama dalam album ini, lagu Manusia Bodoh digarap dengan apik oleh Ijin Panji di bawah naungan label Human Plus Production. Album Heaven of Love menjadi album yang mendapatkan banyak penghargaan termasuk Double Platinum dan Quadruple Award.

0: Merdeka adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Bandung siang ini.
1: Iya, pendengar, nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Ataur ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung, pendengar.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu, kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti, karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus, ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di hotel berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

Kenapa sih?

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.
1: Tong, beliin vitamin ke apotek untuk anak saya.
2: Vitamin apa, Him? A, B, atau vitamin C?
1: Vitamin apa sajalah. Anaknya juga belum bisa baca.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Pendengar di Bandung sore ini edisi ekonomi digital. Kita akan berbicara mengenai PNBP. Kalau berbicara tentang PNBP sendiri, ini tentunya penerimaan negara bukan pajak dikelola di Jawa Barat juga, dan ini untuk membiayai layanan publik, fasilitas umum, dan peningkatan kesejahteraan warga. Namun apa kaitannya PNBP untuk Jawa Barat dari penerimaan negara menjadi manfaat bagi masyarakat? Kali ini kita akan kupas, tentunya sudah hadir narasumber yang langsung datang ke Studio Pro 1 RRI Bandung. Ada Kepala Seksi PPA 1 Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat, Bapak Muhammad Sofani. Selamat sore Pak Sofani.
2: Halo, selamat sore Mbak.
1: Kabar baik pagi hari, sore hari ini ya.
2: Sore hari ini Alhamdulillah.
1: Rasa pagi ya.
2: Sejuk ya.
1: Sejuk, nggak terlalu panas juga karena betul, sudah jelang sore. Beda soal kalau siang tadi nih. Pak Sofani, kalau berbicara tentang PNBP untuk Jawa Barat dari penerimaan negara, kemudian menjadi manfaat bagi masyarakat sendiri, sebetulnya yang dimaksud dengan PNBP dan PNBP itu apa? Kemudian seberapa besar sih perannya untuk mendukung penerimaan negara, khususnya di konteks Jawa Barat sendiri, Pak Sofani?
2: Baik Mbak, terima kasih. PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Masyarakat mungkin lebih mengenal dengan pajak ya.
1: Pajak.
2: Iya kan? Makan di restoran kena pajak.
1: Ada pajaknya.
2: Gitu ya. Nah, PNBP ini juga merupakan instrumen yang paling penting ya. Bagian dari penerimaan APBN. Karena selain daripada penerimaan pajak, ada juga hibah dan juga PNBP. Itu ada di struktur APBN. Ya. Jadi masyarakat itu dapat bersinggungan dengan PNBP tersebut ya, ketika masyarakat menggunakan layanan, berbagai layanan pemerintah seperti layanan kesehatan, pendidikan, pertanahan, ya, keimigrasian, kepolisian, transportasi, dan layanan pemerintah lainnya. Karena itu memang PNBP sebenarnya bukan sesuatu yang jauh-jauh amat ya dari kehidupan masyarakat di Jawa Barat ini, masyarakat seluruhnya. Jadi bahkan tanpa disadari pun sebetulnya berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat itu dapat berkontribusi langsung terhadap penerimaan negara melalui PNBP tersebut ya. Oleh karena itu saya tertarik nih untuk mengemas bagaimana bahasa peraturan ya kan di Kementerian Keuangan terkait dengan PNBP kita coba sampaikan kepada pemirsa semua dalam judul PNBP untuk Jawa Barat dari penerimaan negara menjadi manfaat bagi masyarakat, supaya masyarakat lebih menarik gitu ya. Oh iya ya, berarti dari setiap rupiah yang dibayarkan oleh masyarakat dalam setiap aktivitas dengan layanan pemerintah itu nanti akan ujungnya kembali lagi kepada masyarakat.
1: Kembali lagi kepada masyarakat, begitu, apalagi Mbak. Jawa Barat ini kan memiliki potensi ekonomi dan sumber daya yang cukup besar begitu ya, Pak.
2: Betul,
1: nah,
2: Mbak.
1: Sektor atau jenis layanan apa saja nih yang selama ini menjadi sumber PNBP yang memang cukup signifikan di Jawa Barat sendiri?
2: Iya. Jadi sektor apa saja yang secara sederhana sih yang PNBP itu adalah penerimaan negara yang memang di luar penerimaan pajak ya. Nah itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP, bahwa di situ di pasal 3 dan 4, pasal 1 juga, PNBP merupakan penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme APBN ya. Nah kemudian PNBP tersebut antara lain dapat berasal dari pelayanan pemerintah, ya, pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan barang milik negara atau BMN, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Nah, kalau kita melihat kehidupan masyarakat Jawa Barat, maka sumber PNBP sebenarnya sangat-sangat beragam, Mbak. Jadi ada masyarakat misalnya yang membayar layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah, ya. Kemudian juga ada masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan. Ada juga yang misalnya masyarakat yang ingin mengurus layanan pertanahan, ya. terkait dengan sertifikatnya. Kemudian juga mungkin ada yang ingin bepergian ke luar negeri, jadi harus mengurus paspor. Itu juga salah satu jenis sumber daya PNBP. Kemudian juga yang kita lihat di jalan raya itu ya, adanya kendaraan bermotor, dari mulai BPKB-nya ya, bukti pemilik kendaraan bermotor, maupun pengurusan surat tanda nomor kendaraan atau STNK-nya, itu pun ada sumbang dari PNBP ke PNBP ya. Nah itu memang apa namanya ya, beberapa sektor yang memang bersentuhan langsung, nanti masyarakat bisa menyumbang melalui PNBP yang akan kita kelola melalui PBN, begitu Mbak.
1: Ya. Kemudian mekanismenya sendiri untuk PNBP itu seperti apa nih? Mulai dari masyarakat atau badan usaha yang melakukan pembayaran sampai akhirnya tercatat sebagai penerimaan negara?
2: Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, bahwa bagaimana sih prosesnya gitu ya, dari pertama kali masyarakat menggunakan layanan pemerintah ya. Nah, dia kan memberikan satu tarif ya. Nah, kemudian masyarakat membayar tarif tersebut. Nah, dari situ setiap rupiah yang dikumpulkan, kemudian pemerintah melalui mekanisme APBN dikumpulkan, Mbak. Dikumpulkan dulu ya. Nah, dihitunglah secara nasional ya. Di kita pun di Jawa Barat setiap bulan kita melakukan apa namanya, yang namanya press conference ya, terkait dengan data fiskal regional di Jawa Barat. Nah, di situ dicatup juga terkait dengan berapa sih penerimaan PNBP di wilayah Jawa Barat secara regional. Oleh karena itu dari pertama masyarakat menyumbang ya, merasakan pelayanan pemerintah, kemudian distribusikan layanan terhadap berupa tarif, kemudian tarif itu dikumpulkan ya. Setelah itu baru kemudian di dalam siklus APBN ya, lalu kemudian masyarakat pengguna layanan tersebut ya kan menghasilkan PNBP, PNBP menjadi bagian daripada penerimaan negara. Setelah itu penerimaan negara dikelola oleh APBN, dalam APBN, nah digunakan dalam APBN itu kan berapa porsinya, ekornya itu ya, berapa pendapatan dan berapa belanja. Nah, dari pendapatan yang semua terkumpul termasuk PNBP, maka nanti akan didistribusikan kepada belanja-belanja dalam bentuk pembangunan, belanja-belanja yang mendukung program pemerintah di daerah. Seperti itu, Mbak.
1: Luar biasa ya. Di Jawa Barat ya. Sendiri di Jawa Barat sendiri seberapa besar PNBP didapat begitu atau dihasilkan begitu, Pak?
2: Iya. Terima kasih, Mbak. Jadi luar biasa, Jawa Barat ini kan kita melihat sebagai ditopang banyak sektor. Betul. Industri ya. Kita melihat ya, begitu dinamisnya, ibaratnya kayaknya kota yang nggak pernah mati, ya kan? Selalu bergerak nih dari 24 jam. Jadi kalau kita melihat data dari per Agustus ya 2026, itu kita melihat PNBP, penerimaan PNBP itu tercatat sekitar 4,60 triliun. Ya, sampai dengan Agustus loh itu ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dari mulai 2024, 2025, 2024 itu penerimaan PNBP tercatat hanya 7,51 triliun, 7,5 ya. Sedangkan di 2025 itu mencapai, ada peningkatan, Mbak, ya, 8,17 triliun dari tahun 2024. Nah, kebayangkan, berarti kalau kita perhitungkan kembali di sisa akhir tahun sampai dengan akhir tahun 2026 ini, berarti mungkin insya Allah bisa melebihi dari yang capaian tahun 2025 gitu loh. Saat ini aja sampai dengan Agustus 4,6 ya. Nah, kalau kita hitung sampai dengan akhir tahun, insya Allah bisa lebih lah dari tahun lalu ya. Minimal sama lah gitu ya. Mudah-mudahan ya, kita doakan gitu ya.
1: Kalau berbicara tentang PNBP, masyarakat melihat PNBP ini sebagai biaya yang harus dibayar gitu ya, biaya yang harus dibayar. Kemudian bagaimana cara pemerintah untuk memastikan bahwa penerimaan ini pada akhirnya kembali memberikan manfaat dari nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri?
2: Ya, betul. Mungkin masyarakat pada umumnya hanya melihat, oh ketika ngurus perpanjang bayar pajak, STNK, gitu kan. Oh itu kita hanya bayar dong ya, tapi apa sih, apakah memang yang kita bayar lalu balik lagi ke kita gitu ya. Nah betul, sebetulnya itu pandangan masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya ya. Makanya di live inilah kita untuk mencoba memberikan ya satu wawasan bagi masyarakat supaya memahami bagaimana pola keuangan negara yang dituangkan dalam APBN itu betul-betul dipahami ya siklusnya gitu ya. Jadi kembali lagi tadi, apakah PMBP yang dibayar masyarakat di Jawa Barat itu akan kembali ke Jawa Barat kan gitu ya. Nah tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa semua PNBP yang terkumpul dari masyarakat ya yang menggunakan jasa layanan pemerintah, maka itu tidak berarti akan langsung kembali. Namun melalui mekanisme di APBN, pengelolaan keuangan negara itu dihimpun dulu berbagai sumber penerimaan negara, ya kan? Nah, termasuk PNBP ini. Kemudian mengalokasikannya untuk berbagai kebutuhan pemerintah berdasarkan kebijakan dan prioritas nasional ya. Nah, karena itulah makanya manfaat penerimaan negara itu tidak selalu kembali ke daerah asal penerimaan dalam bentuk yang sama ya. Namun ya, penerimaan dari Jawa Barat dapat nantinya akan menjadi bagian dari sumber daya fiskal nasional. Setiap saya dengan di Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara di pasal 11 ayat 3 dan ayat 4 bahwa pengelolaan APBN mengikuti kerangka APBN pemerintah pusat ya. Jadi Jawa Barat juga nanti akan menerima manfaat APBN dari berbagai program pemerintah pusat dan juga dalam bentuk transfer ke daerah ya. Iya, dalam bentuk DAU-nya, dalam bentuk DAK fisik, non fisik ya, dan seterusnya. Jadi hubungan antara PNBP dengan pembangunan daerah itu lebih tepatnya dilihat dari konteks gotong royong ya, fiskal secara nasional. Ya dikumpulkan dulu baru dari instrumen yang ada dibagikan kembali kepada provinsi ya kan, atau ke daerah ya. Dalam bentuk transfer ke daerah ataupun dalam bentuk disalurkan melalui instansi-instansi vertikal yang ada di Jawa Barat ya, untuk mendukung program pembangunan nasional yang ada di daerah, khususnya di Jawa Barat. Begitu Mbak.
1: Contoh konkretnya ya, gimana nih Pak?
2: Jadi contoh konkretnya ya, yang terkait dengan hal itu, jadi gini misalnya, ketika penerimaan itu sudah dikumpulkan ya, melalui APBN, nah ini di sisi pendapatan, dia terkumpul berapa rupiah yang dikumpulkan melalui pendapatan. Kemudian di sisi belanja kita melihat misalnya ya, ada di sini namanya kantor dinas pekerjaan umum misalnya ya. Nah itu kan dia punya punya tugas dan fungsi ya, misalnya untuk pembangunan jalan ya, itu pun akan di supply dana untuk pembangunannya dari penerimaan pendapatan ini Mbak, ya kan? Jadi setelah pendapatan terkumpul, kemudian dari sisi belanja negara pun berapa kira-kira yang akan dibiayai oleh negara ya, dari usulan-usulan daerah misalnya kan, semua di sini ada instansi vertikal nih ya, misalnya dari Kementerian Pendidikan Dasar ya, ada misalnya universitas apa ya, universitas di sini adalah Sunan Gunung Jati misalnya ya, yang UIN Sunan Gunung Jati. Nah di situ kan mereka juga punya misi untuk mencerdaskan masyarakat ya, dalam bentuk pendidikan nasional Islami ya. Nah di situ dari sisi belanja mereka akan disalurkan berapa untuk kegiatan belajar mengajar yang mendukung kegiatan TUSI di UIN Sunan Gunung Jati gitu Mbak. Ya jadi bentuk konkretnya kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan-pembangunan yang kita rasakan ya. Penerangan jalan ya, pembangunan jalan, jembatan ya kan, bendungan. Nah, itu juga ada andil daripada PNBP yang dikumpulkan dari masyarakat yang telah merasakan pelayanan dari pemerintah. Gitu, Mbak.
1: Iya, ini ini contoh konkret bahwa PNBP ini kembali manfaatnya kembali dirasakan oleh masyarakat. Betul. Nah, dalam pengelolaan PNBP sendiri bagaimana peran Kanwil Provinsi Jawa Barat dalam hal ini untuk memastikan penerimaan tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan dengan ketentuannya begitu Pak?
2: Baik Mbak, menarik sekali. Jadi ada pepatah tak kenal maka tak sayang Mbak. Kadang-kadang kami ini kan bagian dari unit eselon 1 di Kementerian Keuangan ya. Teman-teman masyarakat lebih mengenal dari, wah, dari mana? Keuangan, Kementerian Keuangan asli, pajak ya? Atau biaya cukai ya? Pasti begitu. Ya, pasti selalu masyarakat akan mengenalnya pajak ya. Biaya cukai ya, kan gitu ya. Lebih keren, lebih terkenal mereka. Tapi kami menjadi bagian dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaraan. Nah, kantor wilayah di seluruh Indonesia ada 34 kantor wilayah ya. Di setiap provinsi kita punya kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan ya. Memang kami bertugas sebagai di sisi pelaksanaan anggaran. Kalau teman-teman di bea cukai, di pajak adalah sebagai pengumpul penerimaan ya. Dari cukai maupun dari pajak. Sedangkan kami di sisi pelaksanaan, ya bagaimana kita menyalurkan ya, menyalurkan transfer ke daerah ya kan, dalam bentuk DAU, DAK fisik.
1: Bagian bagi-bagi.
2: Iya, betul. Kami yang bagi-bagi gitu ya. Kami yang bagi-bagi, kami yang memonitor ya kan, bagaimana supaya itu sesuai dengan ketentuan. Betul. Nah, peran Kanwil, Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Provinsi Jawa Barat yang kantornya adalah merupakan boleh saya sedikit promosi ya. Kantor kami itu adalah Heritage, Mbak. Yeah. Gedung Heritage ya, kebetulan bersebelahan ya, tetangga kita ya. Heritage yang dari zaman tahun 55 itu sudah kokoh udah bangun ya kan. Nah, kami di Jawa Barat ya, Kanwil DJPB, Dirjen Perbendaraan Provinsi Jawa Barat yang di Bandung ini bertugas untuk peran ketika PNBP, apa sih sebetulnya ya kan. Nah, kami merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan ya, mempunyai peran dalam pelaksanaan kebijakan perbendaharaan negara dan pengelolaan APBN di wilayah Jawa Barat ya. Nah, kalau dalam konteks APBNBP, Kanwil DJPB ya, kami singkat ya DJPB ya. Kalau Kanwil pajak DJP, kalau Kanwil BC DJBC kan gitu. Kalau Kanwil kekayaan negara yang di Asia Afrika itu adalah DJKN kan gitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang konteks PNBP, kami Kanwil DJPB melakukan pembinaan ya, monitoring, analisis terhadap pelaksanaan APBN di wilayah ya. Nah, bagaimana PNBP ini kami di dalam Kanwil DJPB itu ada satu bidang PPA 1 yang saya diamani oleh kantor pusat, untuk ada satu namanya aplikasi ISPM. Nah, disitulah kami juga memonitor ya permintaan maksimum pencairan MP PNBP dari satker-satker yang memang ada penghasilnya gitu loh. Nah, kemudian juga kami melihat bahwa ketika Kanwil juga menggunakan data regional ya, data APBN regional untuk melihat perkembangan fiskal di Jawa Barat, peran Kanwil yang secara luas ya, dan juga kami setiap bulan juga melaporkan kepada masyarakat ya, terkait dengan press conference ya kita ada hasil daripada rapat ALCO ya, ALCO Asset Liabilities Committee ya kan. Nah, itu juga kita sebagai bagian daripada RCE ya, Regional Chief Economist di daerah, melaporkan perkembangan baik di sisi penerimaan seperti apa. Dari teman-teman kita bergabung, Mbak, dalam satu meja ya kan. Dari teman-teman DJP pajak seperti apa prospek penerimaan sampai dengan bulan yang lalu misalnya, bea cukai seperti apa, DJKN juga kekayaan negara seperti apa, kami dari sisi pengeluaran pelaksanaan anggaran juga seperti apa. Nah, disitulah kami ya sebagai wakil Kementerian Keuangan di daerah itu mempunyai peran ya untuk betul-betul menyampaikan ya data fiskal regional yang ada di wilayah Jawa Barat ya, sehingga masyarakat minimal mengetahui nih ya berapa sih besaran pendapatan dan belanja yang telah disalurkan di wilayah Jawa Barat gitu, Mbak, peran kami.
1: Seperti itu ya. Ternyata bukan hal yang mudah, bukan hal mudah tentunya ya, apalagi bagian bagi-bagi
2: siklusnya ya, betul,
1: agar betul. Ya. Kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Sofani di 08112209760. Pak Sofani, apakah masyarakat bisa mengetahui beberapa jumlah PNBP yang berhasil dikumpulkan dari Jawa Barat setiap tahunnya? Ada TVB di Bandung ini bertanya.
2: Ya,
1: masyarakat umum mungkin ini konteksnya ya,
2: masyarakat umum ya. Datanya bisa tahu dari mana gitu ya.
1: Bisa mengetahui nggak nih masyarakat berapa jumlah PNBP yang dihasilkan di Jawa Barat setiap tahun?
2: Ya, jadi jika masyarakat ingin mengetahui, sebetulnya ada ya tadi yang setiap bulan kami laporkan ya, setiap laporkan di wilayah Jawa Barat berapa sih penerimaan-penerimaannya, ya penerimaan pajak berapa, cukai berapa, kemudian juga penerimaan PNBP berapa, ya kemudian juga dari si belanjanya juga berapa. Nah itu bisa dilihat ya, makanya setiap bulan kami press conference ya, menyampaikan. Nah itu juga kita siarkan melalui media massa dan juga teman-teman media massa online maupun yang media massa cetak ya, itu bisa diketahui. Atau kalau memang masih kurang penasaran bisa mengunjungi kantor kami Mbak, ya kan, ya, untuk mengetahui PNBP seperti apa, ya kan. Nah, kita bisa juga nanti keliling, ada namanya di sebelah itu namanya Museum Perbendaraan Historical, bagaimana perkembangan dari zaman dahulu sampai dengan saat ini, ya kan, untuk perjalanan Dirjen Perbendaraan di Kementerian Keuangan, gitu Mbak.
1: Nah, ini menarik juga pertanyaan dari Mbak Lestari. Apakah ada target khusus nih untuk peningkatan PNBP di Jawa Barat tahun ini Pak? Dan sektor apa yang menjadi perhatian?
2: Iya, yang pasti dalam setiap rencana itu pasti kita harus punya target lah ya. Nah, target yang sebetulnya cukup lumayan tertantang ya di dalam PNBP ini, yaitu adalah bahwa di sektor pendidikan dan layanan kesehatan itu menjadi fokus utama kami, ya kan, karena banyak sekali layanan kesehatan dan layanan pendidikan yang memang berada di Jawa Barat ini, ya kan. Sehingga kita harapkan memang tidak lalu semena-mena pemerintah menaikkan tarif ya, karena itu kan sudah diatur sendiri, ada peraturan menteri keuangannya mengenai pola tarif ya, untuk setiap jenis-jenis layanan. Jadi setiap jenis layanan berbeda ya, makanya fokus di Jawa Barat itu ya untuk PNBP ya kan, belanja apa penerimaan negara bukan pajak, itu fokus di seperti yang layanan pemerintah yang pada umumnya. Di samping nanti juga fokus yang lain adalah kepada layanan yang diberikan pemerintah dalam hal misalnya untuk pengurusan paspor ya kan, ataupun dengan pajak kendaraan bermotor, gitu Mbak.
1: Pak Sofani, sejauh ini apa sih tantangan terbesar yang dihadapi ketika mengoptimalkan PNBP di Jawa Barat, kemudian inovasi apa yang sedang dilakukan untuk mengatasi ini?
2: Iya, tantangan yang paling berat ya adalah kadang-kadang ketika masyarakat sudah enggan bayar, ya kan, atau kadang-kadang masyarakat
1: dari segala lini tantangannya mungkin ya.
2: Iya, kita semua petakan, kita semua masukkan dalam manajemen risiko kita, ya kan? Sehingga ketika kita mengambil suatu kebijakan itu betul-betul by data, ya kan, sehingga tidak kita akhirnya akan menimbulkan protes di kalangan masyarakat, kan gitu ya. Oleh karena itu tantangan yang besar itu adalah memang bagaimana kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat ya, seluruhnya nih ya, khususnya Jawa Barat, agar benar-benar ketika menyadari akan menggunakan layanan pemerintah ya kan, yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingannya, maka itu akan ada tarif yang harus dikenakan. Oleh karena itu ya, agar kita supaya apa ya, masyarakat itu betul-betul menjalur jalur resmi lah ya, ya kan, karena nanti uang yang dibayarkan yang terkumpul per satu rupiah pun akan nanti kembali kepada masyarakat ya, dalam bentuk pembangunan daerah kan gitu.
1: Inovasi
2: gitu
1: yang dilakukan.
2: Nah, inovasi ya, inovasi yang satu lagi yang terus kita kembangkan adalah yang pertama bagaimana kita ya satu, kita menjalin kerjasama dengan teman-teman di media, ya kan? Karena media itu saat ini menjadi satu sektor yang paling vital, ya kan? Ya, bagaimana masyarakat bisa teredukasi dengan baik, ya kan? Dan betul-betul paham, ya kan? Nah, oleh karena itu inovasi itulah kita selalu menjalin kerjasama inovasinya. Kemudian juga kita dalam hal aplikasi, ya kan? Kita selalu mencoba untuk bisa membuat suatu terobosan dalam hal update data penerimaan itu bisa-bisa langsung kelihatan gitu ya. Nah itu ada di kami, di Kanwil DJPB itu ada dashboard ya, dashboard untuk PNBP itu ada juga kita punya ya, itu seingat saya namanya apa ya, lupa saya, tapi ada kita buat ya, jadi kita bisa melihat bahwa berapa sih real time penerimaan itu di aplikasi Sakti kami juga ada, di aplikasi namanya my interest, ya kan? My interest pun itu merupakan satu inovasi pengembangan informasi ya. Itu bisa melihat, kemudian juga di dalam situ bisa akan melihat ya berapa sih penerimaan PNBP ya kan di satu daerah. Gitu Mbak.
1: Iya. Terakhir nih Pak Sofani, mungkin ada pesan ke Pak, pesan Bapak kepada masyarakat Jawa Barat supaya memahami bahwa membayar PNBP ini bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban ya, tetapi juga merupakan bagian dari kontribusi untuk menghadirkan manfaat dan pembangunan bagi masyarakat itu sendiri.
2: Iya. Pak Sofani. Pesan terakhir bagi masyarakat ya, para pemirsa, pendengar ya, pendengar RRI ya kan, bahwa terkait dengan PNBP ini, penerimaan negara bukan pajak ya, yang dihimpun kementerian lembaga pemerintah pusat ya, adalah bagian dari penerimaan negara dalam APBN, sehingga penerimaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan ya, pelayanan dan pembangunan yang manfaatnya nanti akan kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu taat kepada ketika menerima layanan dari pemerintah ya kan, terkait dengan kebutuhannya, diharapkan bisa membayarkan tarif sesuai dengan yang ditetapkan. Saya kira itu Mbak.
1: Pak Sofani, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang tentunya ini dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Terbuka pemikiran masyarakat bahwa berkaitan dengan PNBP ini tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban saja, tapi juga bagaimana masyarakat sendiri berkontribusi untuk menghadirkan manfaat dan pembangunan bagi masyarakat. Sampai di sini pendengar program di Bandung sore ini, edisi Ekonomi Digital, mengupas PNBP untuk Jawa Barat dari penerimaan negara menjadi manfaat bagi masyarakat, bersama narasumber kami Kepala Seksi PPA 1 Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat, Bapak Muhammad Sofani. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung sore ini.

Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

0: Bandung sore ini.
1: Dengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
2: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
1: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
2: Ya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

0: Bandung sore ini.
1: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Pengetahuan mereka selama ini di sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam, hanya di luarnya saja.
3: Maka bank sampah unit-unit ini akan membeli dari masyarakat, baik yang cash maupun lewat tabungan, dan nanti akan dibuka tabungannya itu pada saat bulan suci Ramadan, sehingga tabungan akan cair di satu tahun itu. Kami aja Ibu Kades ini, satu tahun ini rata-rata antara 400 sama 500 ribu itu dapat dari tabungan sampah.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore, selengkapnya bersama saya, Abot Anggus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, KPK kembali melakukan pemeriksaan intensif di dua instansi pemerintah Kabupaten Bogor dalam dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani. Selengkapnya kita sampaikan informasi dari Yofi Haryati.
4: Sejumlah pegawai dan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor kembali dihebohkan dengan kedatangan tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungannya. Sebanyak dua kantor instansi pemerintah, yakni Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda, dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, di Cibinong digeledah. Sejumlah berkas dan dokumen pun dibawa oleh para penyidik KPK keluar dari kantor instansi tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan. Para penyidik menggunakan kendaraan minibus hitam mengenakan masker keluar masuk kantor instansi tersebut. Sementara pegawai dan staf di instansi itu pun tetap menjalankan aktivitas kegiatan dan pelayanan seperti biasanya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi aktivitas KPK di lokasi tersebut pada Kamis 27 Agustus 2026. Perkara yang ditangani adalah dugaan upah pungut pajak dari para pegawai Bapenda setempat.
5: Kamis 27 Agustus, penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Lokasi pertama yaitu di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor. Penggeledahan berikutnya yakni di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen yang terkait dengan perkara dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan-temuan tersebut.
4: Selain kantor Bapenda, kantor BKPSDM juga menjadi lokasi penggeledahan. Beberapa informasi di lapangan juga mengisyaratkan pemeriksaan lanjutan berkaitan dengan gratifikasi dalam penempatan jabatan struktural atau dugaan jual beli jabatan yang sebelumnya juga pernah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Penyidik menyita dokumen terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Erjatnika, mengatakan upah pungut dan bagi hasil dari perolehan pajak bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi persoalan.
6: Tentang upah pungut itu kan ada diatur oleh Perbu. Ada hak memang bagi yang melakukan pungutan. Siapa itu? Bapenda. Bapenda lah nanti kan tiap triwulan ya. Ada. Itu yang saya ketahui. Apakah Sekda ada di dalamnya? Nggak ada. Tentunya kan ini jadi bahan pelajaran juga bagi kita ya, apa yang terjadi begitu, karena kan kelihatannya menjadi bahan perbincangan ya. Karena kemarin saya menyampaikan kondisinya kan tidak tahu apa-apa, kemudian terjadi pemeriksaan beberapa ASN termasuk Kepala Bapenda begitu, kemudian baru kita akan melakukan evaluasi terkait dengan upah itu sendiri sebenarnya.
4: Hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. KPK juga belum menerbitkan nama atau identitas pihak-pihak lain secara detail termasuk konstruksi perkaranya kepada publik.
1: Jembatan Garuda di Pamumpek Garut kini telah resmi beroperasi. Untuk mempermudah aksesibilitas bagi warga, Irwan Dudiawan menyampaikan laporan.
7: Di sela peresmian Jembatan Garuda di Kampung Cikopo, Desa Pamumpek, Kecamatan Pamumpek, Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah pelosok. Ia mengatakan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah merealisasikan pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut memiliki tantangan tersendiri karena wilayahnya yang luas terdiri dari 42 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa serta dialiri lebih dari 115 sungai.
8: Sehingga tidak aneh kalau kami mengalami banyak tantangan dalam pembangunan, sehingga pada hari ini kami sangat gembira, bahagia sekali TNI, melalui TNI Angkatan Darat, di Kodam 3 Siliwangi membangunkan buat kami jembatan ini. Ya, terima kasih plus ya. Sekedar reminding juga, Pak, di Garut itu ada 115 sungai. Kebayang, begitu banyak sungai di Garut, meskipun juga satu sungai, apalagi satu sungai itu bisa dilewati beberapa jembatan. Sehingga menurut saya bahwa keputusan Panglima, juga Panglima untuk Pak Kasat untuk membangunkan, mohon maaf, dengan Presiden Pak Prabowo untuk membangunkan jembatan merupakan suatu menjadi hal yang kami butuhkan. Ya. Apalagi jembatan ini merupakan jembatan yang membantu akses masyarakat. Aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi. Ya.
7: Ia juga berpesan kepada pemerintah desa Pamempek dan masyarakat untuk menjaga serta merawat fasilitas publik tersebut secara gotong royong agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sementara itu, Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kosasih menegaskan bahwa jembatan Garuda dibangun untuk memangkas jarak dan waktu tempuh warga. Jika sebelumnya warga harus berputar jauh atau menggunakan moda transportasi lain, kini penyeberangan antar wilayah dapat ditempuh dalam waktu sekitar 2 menit.
9: Allah Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan. Resmian jembatan Garuda ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Mudah-mudahan dengan dibangunnya ini rehab ya. Oh, bangun baru. Waduh, kumaha ya? Bapak Ibu senang tuh ada jembatan? Alhamdulillah. Ini dalam rangka dengan dibangunnya jembatan ini mudah-mudahan perekonomian di Kecamatan Pamempek nambih lancar kan, sehingga pendapatan daerah Pamempek bisa bertambah dengan mempersingkat jarak waktu. Kalau nggak ada jembatan muternya ke mana Bu, lewat mana ya biasa Nak?
7: Ia menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan gotong royong masyarakat setempat yang turut bekerja sama dengan para prajurit TNI selama proses pembangunan berlangsung.
1: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan branding kota dan produk lokal di Bandara Husein Sastra Negara. Informasinya disampaikan Ateh Burhanuddin.
10: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat branding Kota Bandung di Bandara Husein Sastra Negara. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Angkasa Pura serta pihak swasta. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan Angkasa Pura telah menyediakan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan identitas potensi Kota Bandung kepada para pengguna jasa bandara. Selain branding di area bandara, pemerintah Kota Bandung juga tengah menjajaki kerjasama untuk membuka outlet penjualan produk khas Kota Bandung di terminal keberangkatan. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung juga memastikan infrastruktur sekitar Bandara Husein Sastra Negara terus diperbaiki dan ditingkatkan. Sejauh ini perbaikan telah dilakukan pada kawasan dengan radius terdekat dari bandara, termasuk jalan dan penerangan jalan umum. Tahap berikutnya, pemerintah Kota Bandung akan melanjutkan perbaikan akses jalan yang berputar ke arah utara hingga terhubung menuju lampu merah yang mengarah ke gerbang tol Paster. Menurut Farhan, peningkatan infrastruktur tersebut penting untuk mendukung aksesibilitas menuju bandara sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kota Bandung.
11: Angkasa Pura menyediakan space untuk kita melakukan branding kota dan kita bekerja sama dengan salah satu pengusaha reklame di Kota Bandung. Nanti di sini juga kami sedang mencari keleluasaan anggaran dan sponsor untuk bisa menampilkan seni tradisional khas Kota Bandung. Ya. Dan juga mungkin nanti ada display berbagai macam produk kuliner dari Kota Bandung. Nah, tidak hanya di sini, kami juga sedang menjajaki kerjasama di terminal keberangkatan untuk kita bisa menyewa sebuah ruangan untuk jadi outlet penjualan produk-produk khas Kota Bandung. Tapi itu mah deal terpisah.
10: Pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan strategi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat menuju Kota Bandung melalui sektor pendidikan. Peran mengatakan khususnya pada semester pertama 2027, pemerintah Kota Bandung akan mendorong promosi perguruan tinggi di Kota Bandung ke berbagai daerah memiliki rute penerbangan menuju Bandara Husein Sastra Negara. Peran mengutarakan kemudahan akses penerbangan menjadi salah satu nilai tambah bagi Kota Bandung sebagai kota pendidikan.
1: Kasus gigitan hewan penular rabies perlu mendapat penanganan cepat. Dinas Kesehatan Kota Bogor menghimbau masyarakat segera memeriksakan diri setelah mengalami gigitan hewan. Selengkapnya, Ade Esri menyampaikan laporan.
12: Maraknya kasus serangan hewan menjadi perhatian mengingat gigitan hewan tertentu dapat berisiko menularkan penyakit rabies. Dinas Kesehatan Kota Bogor meminta masyarakat segera melakukan penanganan apabila mengalami gigitan atau luka akibat serangan hewan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bai Kusnadi, mengatakan gigitan hewan penular rabies atau GHPR menjadi salah satu kasus zoonosis yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.
13: Penyakit zoonosis merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan kewaspadaan dan penanganan yang tepat. Beberapa zoonosis kondisinya saat ini khususnya gigitan hewan penular rabies atau GHPR, kemudian juga serta gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun memerlukan penanganan yang cepat, kemudian tepat, karena dapat menyebabkan kondisi serius bahkan kematian. Terkait dengan kondisi GHPR di Kota Bogor, bahwa saat ini menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada Januari sampai dengan Juli 2020 telah tercatat 317 kasus. Untuk penanganan GHPR, seluruh kasus di Kota Bogor telah mendapatkan tindakan cuci luka atau mencapai 100%.
12: Bai menghimbau kemampuan petugas di puskesmas dan rumah sakit dalam menangani GHPR terus ditingkatkan. Koordinasi antara fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor, jejaring rujukan, dan pihak terkait juga perlu diperkuat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan.
13: Saya mengharapkan seluruh puskesmas dan rumah sakit dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi dan tata laksana GHPR sesuai dengan pedoman. Koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian dinas kesehatan, kemudian jejaring rujukan serta pihak terkait harus diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan pasien yang membutuhkan antipenom. Demikian pula dalam kasus GHPR, penentuan pemberian PAR harus dilakukan berdasarkan derajat luka dan kondisi hewan penular rabies yang menggigit. Pelaporan kasus juga harus dilakukan dengan baik agar Dinas Kesehatan dapat melakukan pemantauan dan memberikan respon yang diperlukan.
12: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat yang mengalami gigitan hewan berisiko rabies agar segera mencuci luka dan mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Penanganan dini diperlukan untuk mencegah risiko yang lebih serius akibat gigitan hewan penular rabies.
1: Setelah dua hari terbakar, tim gabungan akhirnya berhasil memadamkan kebakaran api di TPA Sampah Ciorai, Tasikmalaya. Selengkapnya disampaikan Nova Anugrah.
14: Setelah terbakar sejak Rabu dini hari kemarin, kebakaran yang terjadi di TPA Ciorai, Kabupaten Tasikmalaya akhirnya bisa dipadamkan Kamis siang. Akan tetapi, meski tidak ada lagi titik api, asap tebal masih terlihat di area TPA. Untuk mengantisipasi timbulnya api, tim gabungan melakukan pendinginan dengan terus menyemprotkan air ke lokasi tumpukan sampah yang mengeluarkan asap. Ketua Tegana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisita mengatakan upaya pendinginan dilakukan untuk mencegah munculnya api, sehingga 5 hektar area TPA yang sebelumnya terbakar tidak kembali terbakar.
15: Bahwa sudah tidak terpantau api menyala, namun disinyalir ada masih terdapat api di bawah tumpukan sampah dan sewaktu-waktu bisa menyala kembali. Tim gabungan berupaya terus melakukan pendinginan agar api tidak timbul kembali. Sementara masih terlihat asap tebal di sekitar TKP dan namun tidak setebal pada awal terjadi kebakaran.
14: Sementara itu sebelumnya petugas damkar Kabupaten Tasikmalaya Dindin Dimyati mengatakan luasnya wilayah yang terbakar menyulitkan petugas untuk memadamkan api, sehingga pemadaman dilakukan bertahap dengan memperhatikan keselamatan personil. Proses penanganan sendiri dibantu personil Tagana, Kodim, Batalion Macan Putih, dan unsur lainnya. Penanganan sempat terkendala karena sulitnya untuk mendapatkan air karena lokasi kebakaran jauh dari lokasi sumber air. Namun dengan upaya yang dilakukan, area TPA yang terbakar akhirnya bisa dipadamkan.
16: Petugas siap standby di sini. Mudah-mudahan tidak ada kejadian berikutnya di tempat lain. Jadi kita fokus dulu pemadaman di sini. Kalau sudah selesai nanti kita laporkan kembali. Dan kami akan melaporkan terus update sampai kapanpun kita masih di sini standby.
14: Sedangkan selama upaya pendinginan, tim gabungan juga mendapatkan bantuan damkar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan.
1: Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperluas aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan masyarakat. Reporter Vivi Ismiati menyampaikan laporannya.
17: Kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
18: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon terus mendorong aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai layanan publik. Kepala di Dukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan IKD saat ini belum sepenuhnya merata. Ia menyebut sejumlah kota besar telah menerapkan pelayanan berbasis IKD dalam berbagai kebutuhan termasuk perbankan dan pemerintahan.
17: Ini masyarakat kan belum 100% memahami. Kalau di kota-kota besar itu semua pelayanan itu sudah berbasisnya IKD seperti perbankan, pemerintahan atau di kegiatan-kegiatan dinas instansi yang lain. Contoh absen saja dia sudah menggunakan IKD. Kalau kita kan belum. Tapi kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
18: Andi menjelaskan melalui IKD, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai fitur pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil, kecamatan, maupun mal pelayanan publik. Masyarakat dapat mengajukan sejumlah layanan dari rumah dengan mengunggah persyaratan yang dibutuhkan melalui aplikasi. Yang menambahkan, setiap permohonan yang masuk melalui IKD tetap akan melalui proses verifikasi oleh petugas Dukcapil. Setelah permohonan dinyatakan selesai, dokumen dapat dikirim ke kembali melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat mencetaknya secara mandiri. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Rena Safira menyampaikan catatan.
2: Sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam.
19: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dinilai dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Program tersebut diharapkan mampu melengkapi pengetahuan siswa yang selama ini diperoleh melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan pemahaman siswa mengenai demokrasi perlu diperluas melalui pengalaman pembelajaran langsung. Menurutnya, siswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa lembaga legislatif dipilih masyarakat melalui proses pemilihan umum.
2: Pengetahuan mereka selama ini di sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam. Hanya di luarnya saja bahwa DPRD dipilih oleh rakyat dan sebagainya. Adapun teknis secara mendalamnya itu kan belum disampaikan karena memang dalam kurikulum itu hanya luarnya saja, tidak sampai ke teknis.
19: Ia menjelaskan pembelajaran sekolah selama ini lebih banyak memberikan pemahaman umum mengenai sistem demokrasi kepada peserta didik. Melalui Sekolah Demokrasi Caruban Nagari, siswa diharapkan memahami berbagai tingkatan lembaga legislatif secara lebih konkret. Materi tersebut mencakup DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, daerah pemilihan, serta jumlah kursi yang tersedia. Rena Safira melaporkan.
1: OJK Cirebon mendorong budaya menabung siswa sekolah rakyat melalui simpanan pelajar simpel. Reporter Aurelia melaporkan.
20: Melalui pembukaan simpel, simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar.
21: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon mendorong budaya menabung sejak dini melalui pembukaan rekening simpanan pelajar simpel bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Program tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 sekaligus kick-off bulan inklusi keuangan BIK 2026 yang digelar digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Rabu 26 Agustus 2026. Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib mengatakan pembukaan rekening simpanan pelajar menjadi langkah konkret untuk mengenalkan layanan keuangan sekaligus membangun kebiasaan menabung di kalangan siswa sekolah rakyat.
20: Menyelenggarakan kegiatan untuk mengenalkan, di mana kita sadar bahwa anak didik peserta di sekolah rakyat hari ini merupakan kaum yang masuk di dalam desa 1 dan desa 2, keluarga yang memang membutuhkan dukungan kita semua. Dan kegiatan hari ini mendapatkan dukungan juga dari Parparindo melalui pembukaan simpel, simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar, dan modal awal atau tabungan mereka didanai sebesar Rp30.000. Setelah ketika mereka sudah mengenal tabungan, mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini paling tidak memicu kita semua, memotivasi kita semua untuk terus mengulurkan tangan, membantu program pemerintah di sekolah rakyat ini, dan mengentaskan mereka. Kelak di antara mereka pastilah ada keluarga mereka yang kemudian berhasil.
21: Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan akses terhadap rekening tabungan, tetapi juga mendorong siswa untuk memahami pentingnya menyisihkan sebagian uang yang dimiliki. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menjadi bekal bagi siswa dalam mengelola keuangan di masa depan. Ia memastikan tabungan simpanan pelajar yang diberikan dalam kegiatan tersebut berasal dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin dari OJK. Simpanan tersebut juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aura Aulia melaporkan.
1: Pendengar demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas, saya Betaus Gunawan. Ucapan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Indonesia Jaya, sebuah mahakarya putra bangsa bernama Chaken M, yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Kabar Olahraga sore hari ini, pendengar di RRI Bandung, kita akan bahas mengenai menjelang pelaksanaan pekan Paralimpik daerah Tokyo.

0: Demikian kabar olahraga.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan waktu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing tuh. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

0: Bandung sore ini.
1: Pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih bersama saya, Pak Taus Gunawan, di Bandung sore hari ini. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Bandung. Begitu pendengar, mengenai pemerintah Kota Bandung ini menyalurkan bantuan beras ya kepada masyarakat miskin. Dan tentu saja seperti apa informasinya di program Sorotan sore ini, pendengar, kita akan berbincang dengan Bapak Gin Ginanjar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Bandung, yang akan membahas mengenai pemerintah Kota Bandung ini menyalurkan bantuan beras kepada 143 ribu masyarakat miskin yang ditargetkan penyaluran selesai hingga 20 September 2026. Lalu bagaimana proses penyaluran dan juga kriteria serta syarat penerima manfaat dalam program Sorotan sore ini.
0: Bandung sore ini.
1: Ya, selamat sore Pak Gingdin, selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Siap, Pak Abot.
1: Ya, Pak Gingin, ini bisa disampaikan bagaimana alur bantuan beras ini dari pemerintah sampai akhirnya juga bisa diterima oleh warga begitu, dan ini informasinya ada 143 ribu masyarakat miskin ya, Pak Gingin. Silakan, Pak.
2: Iya. Iya, jadi di saat ini kita sedang menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui Bappanas. Namanya bantuan pangan berupa beras. Nah, bantuan pangan ini diberikan kepada masyarakat berdasarkan data DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, yang diberikan langsung dari pusat. Jadi pusat datanya itu sudah given, jadi diberikan kepada daerah, dan daerah hanya tinggal merujuk atas dasar data itu mengundang para penerima di Kota Bandung. Dan untuk periode yang Juli, Agustus, September, sekarang jadi 3 bulan sekaligus diberikan, itu masyarakat ada jumlah totalnya ada 143 ribu penerima bantuan. Dan ini terdiri dari 151 kelurahan kalau di Kota Bandung, dan kita sudah mulai di tanggal 27 kemarin. Dan ini akan berlangsung kemungkinan sesuai rencana itu sampai tanggal 20 September karena kesiapan masing-masing lokasi. Jadi ya, pemberiannya berupa beras dengan klasifikasi beras medium. Satu bulan itu 10 kilo.
1: 10
2: Jadi
1: kilo.
2: Untuk Juli, ya Juli, Agustus, September, 3 bulan diberikan sekaligus. Jadi menerima 30 kilo.
1: Baik. Jadi sekaligus gitu ya, 30 kilo itu dalam untuk 3 bulan begitu ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Baik. Pak Gingin, bisa disampaikan untuk kategori tadi desil ya?
2: Iya, DTSN.
1: DTSN. Oke, okay. Ini untuk desil yang ke 1 hingga ke berapa nih, Pak, untuk diberikan untuk kriterianya, Pak?
2: Iya, jadi DTSN ini diberikan untuk khususnya dari desil 1 sampai desil 4.
1: Oke.
2: Dan ini mungkin yang ada sedikit banyak kemarin, karena memang kalau dibandingkan dengan penerima sebelumnya, jadi kita sebelumnya sudah menerima untuk bulan Februari, Maret. Nah, jumlahnya memang ada penurunan dengan hari ini. Jadi ada sekitar 2,21% lah penurunannya. Jadi sehingga kelompok-kelompok ini yang kemarin memperoleh bantuan, sekarang tidak memperoleh bantuan, ini yang agak mengeluhkan begitu terkait dengan data ini. Cuma memang kita sementara ini hanya menerima data yang diberikan dan belum bisa melakukan perubahan terhadap data yang ada.
1: Baik, Pak Gingin, ini untuk ada perubahan ataupun juga dari 143 ribu penerima ini hingga saat ini sudah diberikan berapa nih, Pak? Kan targetnya 143 ribu ya, Pak?
2: Iya, jadi dimulai dari tanggal 27 kemarin, kan ini beragam. Ya, seperti kemarin kita dibuka di Kelurahan Antapani Tengah. Itu ada penerimanya itu sekitar 665 penerima. Atau jumlah berasnya sekitar hampir 20 ton lebih lah begitu untuk penerima. Dan masing-masing kelurahan ini beragam. Tentunya ada yang tadi kita ada yang di atas 1000 penerima begitu dengan total dan waktunya yang menyesuaikan dengan kesiapan dari wilayah.
1: Baik. Ada hambatan atau tantangan sendiri Pak Gingin dalam penyaluran beras ini, Pak?
2: Karena kita punya pengalaman Februari-Maret kemarin, jadi relatif lebih, terutama distribusi yang biasa menjadi masalah. Karena dari beras ini diambil dari bulog, kemudian didistribusikan oleh ada namanya transporter, jadi ada pihak ketiga gitu yang khusus mendistribusikan dan menyampaikan. Nah, untuk yang sekarang ini relatif lebih lancar lah. Mungkin juga ini karena sekarang kita hanya fokus kepada beras saja. Kalau Februari Maret kemarin selain beras, masyarakat itu mendapatkan juga bantuan minyak goreng. Jadi kemarin itu agak sulit pengendaliannya terutama untuk minyak goreng. Nah, untuk yang periode sekarang ini hanya beras, jadi relatif sampai sekarang relatif terkendali. Hanya permasalahan itu yaitu beberapa masyarakat yang periode kemarin mendapatkan bantuan, sekarang tidak mendapat bantuan, itu yang agak sedikit banyak dipertanyakan. Dan ini memang sudah kita sampaikan melalui bulog, kemudian juga melalui teman-teman di Dinsos untuk mencoba mengklarifikasi kembali lah, memverifikasi kembali data-data yang terutama yang kemarin mendapatkan dan sekarang tidak mendapat.
1: Baik. Lalu masyarakat itu sendiri kemana Pak untuk mengadu, artinya juga untuk bisa memperbarui ini begitu Pak Gingin?
2: Kalau periode Februari-Maret kita ada sebuah sebuah wadah. Jadi kalau untuk yang ini desa atau kelurahan itu diberikan kewenangan untuk menunjuk dengan cara melakukan musyawarah kelurahan, namanya muskel atau musdes, musyawarah desa. Jadi atas dasar kesepakatan Pak Lurah, kemudian tokoh masyarakat dan pimpinan di kelurahan itu memutuskan kalau ada yang pihak, karena ada kemungkinan dari data yang diberikan itu ada yang memang existing hari ini apakah sudah meninggal atau sudah pindah alamat gitu, atau tidak ditemukan ada beberapa. Nah, biasanya yang seperti itu bisa dialihkan kepada masyarakat yang belum memperoleh tapi masih dalam desil yang sama 1-4 itu. Nah, ini yang sekarang kita sedang coba usulkan untuk musyawarah kelurahan ini bisa kembali diberlakukan sehingga bisa mengganti tadi penerima yang memang tidak ada penerimanya yang jelas.
1: Baik, ini kan juga untuk bisa memastikan warga yang memang betul-betul membutuhkan, yang takutnya juga terlewat begitu ya Pak Gingin ya. Karena juga terutama ketika data pusat ataupun juga kondisi di lapangan ini juga ada sedikit berbeda begitu Pak Gingin.
2: Iya betul, jadi memang biasanya kenyataannya di lapangan itu ada sedikit perbedaan. Apalagi ini data ini juga kan kemungkinan diambil tidak dalam waktu yang sama, bulan ini atau tahun ini. Misalnya ini data sebelumnya. Nah, ini yang sebelumnya kita verifikasi dulu, kemudian kita sepakati dan data yang benar itu yang mana berdasarkan tadi data dari kelurahan atau desa.
1: Baik. Pak Gingin, ini berbicara mengenai pengawasan agar bantuan yang memang sudah dialokasikan ini benar-benar tepat sasaran untuk penerima dan tidak ada masalah dalam proses pendistribusiannya, apa yang sudah dilakukan oleh DKPP sendiri begitu Pak Gingin?
2: Iya, DKPP ini memang sejak awal dilibatkan yang pertama untuk ikut menjaga kualitas, keamanan dan mutu beras dengan cara melakukan pemeriksaan. Jadi sejak beras itu di gudang, kemudian di packing, sampai beras itu akan dibagikan kepada wadah, kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan uji laboratorium lah begitu, yang sederhana test kit itu yang menjamin keamanan pangan. Kemudian menjamin terhadap kuantiti juga itu yang juga kita pastikan di lapangan. Jadi beras 10 kilo itu memang 10 kilo jumlahnya lah begitu lah. Kemudian yang terakhir ya sasaran. Jadi sasaran dengan berdasar data DTSN yang diberikan itu harus dipatuhi dan menjadi patokan pendistribusian beras kepada penerima yang berhak itu yang kita lakukan. Dan terakhir ya kita mengatur jalannya pelaksanaan, setiap pelaksanaan kita monitor langsung ke lapang supaya berjalan dengan lancar, tertib, tidak terjadi kerumunan atau kepadatan yang akan mengakibatkan kekisruhan. Dan kita memprioritaskan untuk kelompok-kelompok apa tertentu seperti ibu ibu hamil yang sedang menyusui, manula, itu yang kita prioritaskan untuk mendapatkan urusan pertama lah.
1: Baik, Pak Gin-Gin, terakhir apa yang ingin disampaikan, informasi atau juga pesan kepada masyarakat? Dan memang juga DKPP ini juga dipastikan begitu, tentu saja penyaluran bantuan 30 kg ini benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga penerima begitu ya Pak Gin-Gin, silakan Pak.
2: Iya, yang pertama masyarakat yang sudah mendapatkan undangan sebagai penerima untuk bersabar dan mengikuti apa yang menjadi petunjuk, kapan harus hadir, jam berapa, dan insya Allah selama catatan itu ada, sampai kapanpun beras itu tidak akan hilang. Jadi pasti akan sampai kepada yang berhak. Jadi tidak perlu harus ngantri terlalu lama, begitu ya. Kemudian memanfaatkan tentunya beras ini untuk kebutuhan di saat sekarang memang daya beli sedikit menurun, begitu ya. Kemudian juga kekurangan pangan juga, akses yang memudahkan, ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan pemerintah Kota Bandung juga selain bantuan dari pusat, kita sedang mengupayakan ada bantuan yang diberikan dari pemerintah kota sebagai penguat lah, atau pengganti atau pendamping pemberian dari pusat. Kita ada dari teman-teman dari Dinsos, dari DKPP juga ada, kita ada bantuan beras melalui ATM beras, dan itu sedang kita persiapkan. Mudah-mudahan masyarakat Kota Bandung, khususnya yang tadi masuk kategori yang kurang sejahtera, bisa mendapatkan bantuan tersebut.
1: Baik, terima kasih Pak Gin-Gin Ginanjar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Bandung, Pak, atas waktu dan juga informasinya. Salam sehat Pak, selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian bincang kami dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Bandung, Pak Gin-Gin Ginanjar, mengenai pemerintah Kota Bandung ini menyalurkan bantuan beras ya kepada 143 ribu masyarakat miskin yang ditargetkan penyaluran ini selesai hingga 20 September 2026.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia. Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, baik itu di perjalanan ataupun juga di rumah. Dan tentu saja Anda bisa simak di portal berita kami rri.co.id untuk mengakses informasi seputar Jawa Barat dan juga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim alladhi ja'a bi kitabil mubin huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan serta keistiqomahan dalam melaksanakan aktivitas terutama adalah amal-amal

yang baik. Karena sesungguhnya kesuksesan, keberhasilan, dan juga keberuntungan tidak lain adalah kuncinya istiqomah, komitmen, rutin melakukannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik amal atau yang paling dicintai oleh Allah, satu perbuatan, satu amal adalah yang rutin dilakukan meskipun amal itu, perbuatan itu sedikit. Maka kemudian dalam hadis itu Rasul menyindir, "Wala takunu ka fulan, wala takun misla fulan." Jangan kau seperti si fulan, koma lailan. Dia di satu malam bangun lalu dia melaksanakan sholat dalam semalam suntuk. Akan tetapi pada malam-malam berikutnya ia tidak melaksanakan sholat, bahkan lama sekali ia tidak melakukannya. Jadi dia melakukannya hanya sesekali saja. Maka ini disindir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah lebih baik dibandingkan dengan orang yang melakukannya secara rutin, meskipun misalnya melakukan hanya 2 rakaat setiap malam, namun ia lakukan terus-menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah adalah konsisten melakukan sesuatu, baik tatkala dia merasa dalam keadaan lapang untuk melakukannya atau dalam keadaan sempit, terus berusaha untuk memaksakan diri melakukannya. Seseorang bangun di tengah malam, maka akan bisa dilakukan secara rutin jika seseorang berusaha semaksimal mungkin. Sejak ia akan tidur, berniat sungguh-sungguh untuk bisa bangun malam, kemudian ketika bangun bersungguh-sungguh untuk segera bangkit dari tempat tidurnya, melangkah menuju tempat air, berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Memaksakan diri itulah kunci istiqomah. Dan istiqomah itu tidak akan lahir dengan tiba-tiba. Istiqomah harus dibangun melalui pengetahuan. Ketika seseorang mengetahui sesuatu itu baik untuk dilakukan dan banyak manfaatnya, maka kemudian berusaha untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah sangat baik. Berbeda ketika seseorang tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Jika dia tidak tahu apa yang dituju, manfaat dari apa yang dilakukan, maka sudah pasti seseorang itu akan enggan untuk melakukannya. Setidaknya tidak akan bersemangat dalam melaksanakan apa yang dilakukan, sehingga sulit baginya untuk istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah SWT bagaimana melakukan kebaikan secara istiqomah, rutin, kontinu, dan terus-menerus dalam berbagai situasi dan kondisi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

0: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: pendengar, nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atauri, ini selaku kepala DPMP TSP kota Bandung. Pendengar,
1: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan, karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status menikah plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
2: Bandung sore ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Tahukah Anda bahwa Indramayu memiliki julukan sebagai Kota Mangga? Julukan ini lahir dari sejarah panjang dan produksi mangga yang melimpah di wilayah pesisir utara Jawa Barat ini. Indramayu memiliki tanah aluvial yang subur dan curah hujan rendah, kondisi ideal untuk mengembangkan mangga berkualitas tinggi. Dari sinilah lahir mangga legendaris yang namanya terkenal hingga mancanegara. Mangga Gedong Gincu Indramayu dan Mangga Cengkir, yang dikenal dengan rasa manis segar serta aroma khas yang tak tertandingi. Tak hanya menjadi komoditas pertanian utama, mangga juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Setiap musim panen, ribuan ton mangga dikirim ke berbagai kota besar, bahkan diekspor ke luar negeri. Indramayu pun setiap tahun merayakan kekayaan ini lewat festival mangga, memperkuat identitas daerah yang menjadikan mangga bukan hanya buah, melainkan bagian dari budaya, kebanggaan, dan sumber kehidupan warganya. Itulah alasan Indramayu dengan bangga menyandang julukan Kota Mangga. Tanah subur, kualitas terbaik, dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Bandung sore ini.

0: juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
2: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kebanyakan pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arugusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat untuk itu kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar salat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat untuk itu kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua, karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEAD, dan mudah-mudahan dengan salat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Di sisa ini, untuk intake Sungai Bilu, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 630 detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi pada
14: saat ini. Penanganan seberapa, Pak Tir?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2, kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya, terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2, lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: pernah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan badan usaha milik negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Pertama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa Di antaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya di antaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dari menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 107,6 FM Pro 1 dari Bandung. Pendengar, saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini hari Jumat 28 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, sajian mimbar agama Hindu kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Republik Indonesia Program 1 di FM 97,6 MHz. Pada malam yang cerah ini,
1: kayaknya hujan ya pada malam ini. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dan bahagia bersama keluarga.
0: Kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat menemui ruang pendengar saudara dengan topik malam ini, Navavida Bhakti. Kali ini bersama saya Anak Agung Komang Vijayamandu Putra Nilai Manda sebagai pembawa acara. Dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita, Bapak Iketut Wiguna. Gimana Pak, keadaannya sehat?
2: Baik Vijay, terima kasih.
0: Wah, semangat sekali Bapak. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi PHDI Provinsi Jawa Barat 2009, 2019, dan 2024. Silakan Pak Ketut memulai mengisi topik pada malam ini. Terima kasih.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Sampurasun.
3: Rampes.
2: Umat Sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu Navavida Bhakti. Seperti kita ketahui bahwa tujuan daripada agama Hindu adalah Moksartham Jagadita, di mana di dalamnya kita mengenal ada empat jalan atau catur marga. Salah satu atau salah dua diantaranya adalah karma marga yoga dan jenana marga yoga. Puncak daripada karma dan jenana marga adalah bhakti sejati. Bhakti sendiri mengandung makna hormat atau tunduk, perbuatan yang menyatakan setia, kasih kepada Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti di dalam bahasa Sanskerta juga berarti pengabdian, sementara sejati mengandung makna sebenarnya, asli atau murni. Bhakti sejati adalah bentuk sujud, bentuk pemujaan, hormat, setia, dan taat penuh kasih, sebenar-benarnya dengan penuh ketekunan, berdasarkan cinta kasih di dalam memuja ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan penuh kasih sayang dan sangat mendalam. Bagi orang yang melakukan bhakti, maka dia disebut sebagai bhakta. Bhakti di dalam agama Hindu mengandung unsur keterlibatan aktif dan juga mengandung unsur pengabdian yang bersifat praktis dan juga partisipatif. Jadi bukan semata-mata hanya ritual saja. Di dalam Bhagavata Purana disebutkan ada 9 jenis bhakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang kita kenal atau kita sebut sebagai Navavida Bhakti. Navavida Bhakti adalah puncak dari karma dan jenana. Segala pengetahuan yang membebaskan atau jenana tidak akan ada gunanya jika tidak dilaksanakan dalam bentuk karma. Karma harus dilakukan dengan sikap niskama karma, yakni karma yang dilakukan tanpa pamrih. Sebagai wujud persembahan kepada Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Navavida Bhakti, kita mengenal yang pertama adalah Sravanam, yang kedua Kirtanam, yang ketiga Smaranam, yang keempat Padasewanam, yang kelima Archanam, yang keenam Vandanam, Yang ketujuh Dasyam, yang kedelapan Sakyanam, dan yang kesembilan Atmani Vedanam. Yang pertama Srawanam berasal dari urat kata sru yang artinya mendengar, sedangkan nam artinya memuja. Srawanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya, dengan cara mendengarkan atau membaca cerita-cerita suci seperti Purana dan Itihasa, mendengarkan nyanyian-nyanyian keagamaan, Dharma Wacana, dan juga membaca kitab-kitab suci. Yang kedua, Bhakti Kirtanam, yang berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan jalan melantunkan kidung-kidung suci keagamaan dan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaannya. Dengan penuh pengertian, rasa bakti yang ikhlas, serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. Dengan kirtanam, diharapkan dapat menghasilkan getaran-getaran yang suci. Bakti ketiga adalah smaranam. Smaranam berasal dari urat kata smer, yang berarti mengingat. Smaranam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan cara selalu ingat kepadanya, agar kekuatan kemahakuasaannya serta getaran sucinya berpengaruh kuat pada orang yang melakukannya. Smaranam dapat dilakukan dengan mengingat namanya, berdoa pada setiap aktivitas, atau berjapa, yaitu menyebut nama salah satu dari istadewata yang berulang-ulang. Misalnya seperti menyebut Om Namah Siwaya. Setiap saat ketika indera kita menikmati sesuatu, kita selalu ingat bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Hal seperti itu juga termasuk di dalam smaranam. Dalam doa dan berjapa, pengucapan dapat dibagi menjadi tiga, antara lain adalah Waikari yang artinya mengucapkan doa dengan suara yang dapat didengar, Upamsu mengucapkan doa dengan berbisik, dan Manasika mengucapkan doa hanya di dalam hati. Bakti yang keempat adalah pada sewanam, berasal dari urat kata pada yang artinya kaki dan sewa yang artinya

orang tua pada hari-hari tertentu, seperti pada hari raya besar keagamaan misalnya, atau pada upacara tertentu, seperti upacara metatah, potong gigi, atau upacara pawiwahan, peristiwa pernikahan. Bakti kelima adalah arcanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. Arcanam adalah cara bakti dengan menumbuhkan kesadaran bahwa antara yang dipuja dan yang memuja begitu dekat dan sesungguhnya tidak pernah berpisah jauh. Bisa dilakukan dengan media arca atau simbol-simbol yang telah disucikan. Bakti keenam adalah Vandanam, yaitu wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan jalan membaca kitab suci Weda. Di dalam Rig Vedas tersurat Rucho Aksare Parame Vyohman Yasmin Dewa Adi Viswe Nisedu. Semua para dewa berdiam di dalam aksara suci Weda, dan di dalam aksara suci Weda tersebut mengandung kekuatan kedewataan. Jadi membaca kitab suci Weda akan mendapatkan kekuatan suci dari para dewata. Demikian tersurat di dalam Rig Veda. Bakti ketujuh adalah Dasyam, yaitu bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya dalam wujud pelayanan yang tulus ikhlas. Di dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Ada suatu ungkapan yang begitu bijaksana, Sarwa Jiwa Sewanam Prapti Gajati, yang artinya pelayanan yang tulus kepada semua jiwa berarti pergi menuju melayani Tuhan. Bakti kedelapan adalah Sakyanam, yang berasal dari urat kata Saka yang artinya sahabat. Jadi Sakyanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan memandang Tuhan sebagai sahabat sejati, sahabat yang begitu dekat. Contohnya kita bisa melihat bagaimana hubungan bakti yang begitu dekat antara Arjuna kepada Krishna. Yang terakhir, wujud bakti yang disebut sebagai Atmani Vedanam adalah berbakti dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Hyang Widi. Seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Pemirsa umat sedharma, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seseorang yang mengikuti jalan bakti sejati kepada Hyang Widi beserta prabawanya dengan penuh pengabdian, memuja dan memuji, penyerahan diri secara tulus ikhlas. Bila seseorang pemuja dapat menyatukan dirinya dengan yang dipuja, yang bersangkutan dapat menikmati kebahagiaan di dalam hidupnya. Kitab Bhagavad Gita menjelaskan sebagai berikut. Bhaktiya mam abhijanati yawan yascha smitatvata tato tatvato mam jnatva visate tadanam taram. Yang artinya, dengan berbakti kepadaku, ia mengetahui siapa dan apa sesungguhnya aku, dan dengan mengetahui hakikatku, ia mencapai aku di kemudian hari. Bakti sejati adalah salah satu ajaran yang dapat dimaknai dan dipedomani untuk meningkatkan srada dan bakti umat kepada Hyang Widi serta prabawanya. Bakti sejati dapat dimaknai untuk membangun, menciptakan

0: masyarakat dan individu yang berbudi dalam menciptakan situasi dan kondisi yang damai dan sentosa di tengah jalinan hubungan sosial yang serasi, selaras, dan harmonis. Umat sedharma juga dapat menumbuhkan kesadaran prinsip hidup bersama, saling menghargai, menghormati, melayani, dan dilayani satu sama lain dalam suatu kesatuan organ sosial sesuai dengan prinsip-prinsip aturan keimanan, kebajikan, dan acara keagamaan serta aturan-aturan etika, moralitas, dan kebajikan yang berlaku umum. Umat sedharma, di mana kita bisa melihat atau mencontoh siapa yang melakukan bakti sejati ini? Itihasa Ramayana mencontohkan bagaimana Sang Rama melaksanakan bakti sejati yang terwujud dalam bentuk pengabdian, kesetiaan, kepahlawanan, persatuan, kasih sayang, dan melaksanakan dharma, juga perjalanan spiritual berlandaskan catur Purusa Arta. Hendaknya hal ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam mewujudkan bakti sejati dalam pengabdian hidup bermasyarakat. Pemirsa, untuk topik Nawawida Bakti hari ini, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Vijay, barangkali ada yang ditanyakan atau dari umat sedharma dibuka pertanyaan, silakan.
1: Baiklah, terima kasih untuk Bapak. Tapi sambil menunggu pertanyaan, kita akan break dulu sementara.

0: Selamat malam para pendengar. Kembali lagi bersama saya, Anak Agung Komang, Fiji Mandu Putra Nilai Manda. Dengan topik kali ini, Navavida Bhakti. Tentunya narasumber kita sudah memberikan apa tentang pembahasan Navavida Bhakti pada malam ini. Dan untuk para pendengar, untuk pada malam hari ini, para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Tentunya dengan menyatakan dengan nama dan pekerjaan serta tinggal di mana. Begitu. Dan sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar, saya memiliki pertanyaan, Pak.
1: Dan silakan, PJ.
0: Ini untuk menambah ilmu buat saya juga ya, Pak ya. Saya punya pertanyaan yang bisa dikatakan ini adalah suatu pengabdian ya, Pak ya. Bentuk pengabdian seperti apa yang dapat kita contoh dari kisah Ramayana dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana Ramayana di Indonesia itu identik dengan pewayangan Jawa. Apakah pengabdian itu ada contoh kisah aslinya gitu, Pak? Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Vijay. Umat Sedharma, pengabdian kepada sifat dan sikap kebenaran di dalam Ramayana, kita lihat bagaimana Rama di dalam melaksanakan pengabdian itu tetap memegang teguh sikap kasih sayang terhadap sesama sekaligus terhadap makhluk lainnya. Kasih sayang ahimsa mengandung makna tidak menyakiti, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan terhadap makhluk manapun termasuk manusia. Prinsip kasih sayang ini harus dilaksanakan di dalam aktivitas keseharian umat manusia, mulai dari tingkatan keluarga, tetangga, sekolah, dan di masyarakat. Kasih sayang adalah merupakan bentuk dasar dari usaha pencegahan konflik di dalam diri sendiri maupun konflik di masyarakat. Karena konflik biasanya muncul akibat berbagai perilaku yang menyakitkan, dapat dialami oleh manusia dan juga makhluk lainnya. Apabila setiap pribadi dari anggota masyarakat dapat mematuhi prinsip ini, sudah tentu setiap konflik yang muncul dapat diminimalisir. Setiap manusia hendaknya secara sadar dapat mengamalkan prinsip ini sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan untuk tidak saling menyakiti dan memusuhi antar sesama. Seseorang tidaklah dapat hidup sendiri tanpa dibantu oleh sesamanya. Adanya saudara, teman, dan sebagainya sesungguhnya merupakan orang yang patut dibantu dan akhirnya juga membantu kita di dalam kehidupan ini. Sikap dan perilaku saling mengasihi hendaklah dikembangkan mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah tempat berlatih dan membudayakan sikap dan perilaku saling mengasihi di antara kita. Sangatlah tidak mungkin seseorang tidak memerlukan orang lain. Pasti seseorang memerlukan orang lain. Sesungguhnya semua adalah saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling membantu. Vijay, kira-kira pengabdian kata kuncinya adalah kasih sayang. Jadi ketika serada kita muncul atau tumbuh begitu kuat, maka secara otomatis kasih itu akan muncul. Dan wujud atau buah daripada kasih itu adalah pengabdian. Kira-kira demikian, Fiji.
0: Baik, Pak. Mungkin kalau dalam bentuk sehari-hari yang bisa saya tangkap adalah pengabdian. Niatnya juga termasuk pengabdian berarti ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Terus, selain pengabdian, Bapak juga menyebutkan tentang nilai kesetiaan. Ya. Seperti apa bentuk implementasi nilai kesetiaan pada zaman sekarang yang dimana kesetiaan itu yang kita tahu hanya tentang cinta gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan.
1: Ini sepertinya Vijay lagi setia-setianya. Betul. Jadi, di dalam Itihasa Ramayana, Sri Rama juga mencontohkan sifat kesetiaan. Kesetiaan tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga kesetiaan kepada bangsa dan negara sangat diperlukan. Setia kepada bangsa dan negara sendiri bukan sekedar atau tidak cukup hanya dengan mengagung-agungkannya, juga bukan sekedar merasa lebih unggul dari bangsa lain. Menghargai dan menghormati bangsa-bangsa adalah bisa dengan cara bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bentuk kesetiaan ini hendaknya juga menjadi bagian dari kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa hendaknya merasa diri menjadi bagian dari seluruh umat manusia juga. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dengan semangat ini kita dapat meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan melalui mewujudkan pembangunan dan jiwa serta semangat persatuan sebagai syarat terciptanya cita-cita yang ingin diwujudkan. Kesetiaan juga bisa kita lihat melalui sikap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hendaknya kita sadari dan kita laksanakan sepenuh hati. Selayaknya kita rela berkorban dan ikhlas serta setia kepada bangsa dan negara, kita sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Seseorang dapat dikatakan sebagai sosok yang setia apabila dalam hidupnya dapat mengamalkan nilai-nilai bakti sejati dengan perwujudannya seperti rela berkorban, pengabdian, tanggung jawab, kemitraan, bersikap patriotik, berkepribadian, mencintai tanah air, disiplin, hormat, tertib, dan juga setia. Kira-kira itu, Vijay.
0: Baik, Pak. Wah, ilmu saya semakin banyak nih, Pak, tentang arti kesetiaan, apalagi dengan keadaan Indonesia yang saat ini sedang panas-panasnya politik. Tapi kita tidak akan membahas ke situ. Dan untuk para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber. Saya lagi melalui SMS atau WA ke nomor 0853214 9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853214 9760. Dan di sini saya sudah mendapatkan WA, dan nama ini sebenarnya tidak asing. Dia bernama Astawa Wisnu dengan nomor 08122161 sekian. Dia bertempat tinggal di Purwira Satya Dharma atau Bandung Timur. Oh, kebetulan juga teman saya ini juga, dia salah satu teman saya, dan dia pada hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Astawa Wisnu. Beliau bertanya begini, Pak. Apa yang dapat diperoleh bagi mereka yang tekun melaksanakan Navavida Bhakti?
1: Baik, PJ. Pertanyaannya bagus sekali. Dan saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun. Di dalam Sarasa Muscaya disebutkan bahwa Abi Wadana Silasya Nityam Vrdo Pasewina Catwari Tasya Wardante Kirtira Yuryaso Balam. Bagi setiap bhakta yang mampu menjalankan bhakti sejati dengan tekun, maka dia akan memperoleh empat keutamaan atau empat anugerah. Yang pertama adalah kirti. Kirti artinya seorang bhakta itu dapat memperoleh anugerah keselamatan, rejeki, kebahagiaan atau ananda, dan kedamaian atau santi.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian drama radio dengan judul Radio Transistor, persembahan dari RRI Bandung. Tetap bersama kami.
1: Modulasinya mulai ngadat lagi nih radio.
2: Tips mencegah penularan virus corona. Lakukan cuci tangan dengan benar, gunakan masker, menjaga
3: Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia Bandung mempersembahkan drama radio dengan judul Radio Transistor, karya Roy Wijaya.
4: Nih, kopinya Pak.
1: Iya Bu, makasih.
4: Pagi ngurusin warga, siang sampai sore rapat sama warga. Malam masih juga belum beres tentang warga.
1: Kok ngomongnya ketus gitu sih Bu? Yang begini kan sudah biasa Bapak lakukan.
4: Ya, sekali lagi jangan terlalu ngurusin lah Pak. Ngapain sih?
1: Lah, memang kenapa Bu? Kan Bapak sudah biasa begini. Kenapa baru sekarang Ibu permasalahkan?
4: Bapak, selama ini apa yang kita lakukan, Pak? Terutama pekerjaan kita ini. Ternyata membuat orang-orang tertentu di sekitar kita itu menjadi iri, Pak. Iri.
1: Iri? Ya, biarkan saja. Anggap saja itu sebagai kritik membangun buat kita. Agar kita terus berbuat baik.
4: Habis. Aku jadi kesel, Pak. Kesel, Pak. Sudah gak dapat duit. Nggak dikasih honor, malah ada yang nyangka kita dapat bantuan, Pak.
1: Fitnah itu.
4: Makanya tuh, Pak, jadi orang itu jangan terlalu baik, Pak.
1: Loh, kok ngomongnya begitu
4: ya,
1: sih, Bu?
4: Iyalah, Pak. Aku tuh sudah kesel, Pak. Apalagi sih, itu tuh, si Mardi, itu si Mardi. Kalau ngomong nyidih terus sama kita itu loh, Pak.
1: Nyinir gimana, Bu?
4: Ya, dia bilang Pak Karsa itu pintar karena dengerin radio gitu loh, Pak.
1: Ya, memang betul.
4: Iya, tapi maksudnya si Mardi itu, ya, seakan-akan Bapak itu nggak pintar gitu loh, Pak.
1: Bu, biarkan saja orang mau ngomong apapun tentang kita. Yang penting, kita tidak merugikan mereka.
4: Iya, Pak. Tapi Ibu gak suka aja dengernya, Pak. Seolah Bapak itu orang bodoh. Gak tahu apa-apa kalau gak ada radio, Pak.
1: Kenyataannya emang begitu, Bu. Biarkan saja. Justru sekarang kita harus banyak bersyukur. Allah telah banyak memberikan rezeki kepada kita.
4: Pak, Ibu juga bersyukur loh, Pak. Tapi mana rezekinya? Bapak dapat apa dari mereka?
1: Bapak memang tidak dapat apa-apa dari warga. Rezeki itu kan tidak hanya berupa uang saja, Bu.
4: Aku sudah tahu itu, Pak. Aku juga dengerin radio.
1: Nah, tuh, Ibu sudah tahu.
4: Yalah, tiap hari kupingku dijejeli suara radio bututmu itu loh, Pak.
1: Biar butut begini, Bu. Radio ini sangat berjasa besar sama Bapak. Radio ini barang berharga bagi Bapak.
4: Terus, radiomu yang satu lagi itu jual saja ya, Pak? Kenapa sih radio begitu dipelihara?
1: Radio ini langka, Bu. Tidak semua orang memilikinya. Sekarang, radio semacam ini menjadi barang antik, Bu. Mahal. Walaupun radio transistor ini sudah tidak berfungsi, radio ini adalah guru bagiku.
4: Tapi Pak, tidak menghasilkan apa-apa. Mending Bapak ikut pencalonan menjadi kepala desa.
1: Kepala desa? Ada-ada saja Ibu ini.
4: Serius loh aku ini Pak. Siapa tahu Bapak terpilih.
1: Siapa yang mau memilihnya Bu? Lagian, Bapak tidak ada minat untuk menjadi kepala desa. Berniat saja, Bapak tidak?
4: Ya, berniatlah dari sekarang ya. Mau ya Pak ya? Susah ngomong sama Bapak. Mending

0: Kalau aku pasti milih Pak Arsa. Orangnya baik, rendah hati, suka menolong, dan gak pamrih.
1: Kalau aku mah siapa aja. Yang penting mah siapa yang ngasih amplopnya paling gede. Ya itu yang aku pilih.
0: Siapa yang mau ngasih amplop?
1: Ya siapa saja. Mau Pak Karsa, mau Pak Dira, atau Kang Mardi.
0: Kang Mardi? Memangnya dia mencalonkan?
1: Sepertinya begitu. Kang Mardi pernah ngomong sama aku.
0: Gimana?
1: Doakan ya aku terpilih. Begitu kata dia.
0: Kalau mau, menurut aku sih, mending Pak Dira.
1: Ya itu sih, setuju Pak Dira. Orangnya kaya, rumahnya besar, sawah dan kebunnya banyak. Dan mobilnya saja selalu ganti-ganti. Dan duda lagi.
0: Ih, dasar janda genit kamu, Dede.
1: Jadi kamu mau pilih siapa?
0: Pokoknya aku gak akan milih Pak Dira, apalagi Kang Mardi.
1: Terserah, aku mau pilih yang ngasih amplopnya gede.
0: Dasar cewek matre.

0: Si Karsa ulahnya semakin membuat muak aku saja.
1: Benar, Pak Dira. Saya juga kesel sama dia.
0: Dia bisa merusak rencana kita, Di.
1: Benar, Pak. Bisa-bisa dia mencalonkan diri menjadi kades.
0: Dia bisa jadi batu sandungan, Mardi.
1: Benar, Pak. Hampir setiap hari itu warga berkumpul di rumahnya. Kadang-kadang nih ya, itu sengaja dia undang warga untuk datang.
0: Kurang ajar dia. Dia main-main denganku. Mau mencoba bersaing denganku rupanya dia, ha?
1: Iya, sepertinya dia memang akan mencalonkan diri, Pak.
0: Coba saja kalau dia berani bersaing denganku.
1: Jangan dibiarkan, Pak. Kita harus bertindak. Bahaya kalau dibiarkan. Kita harus pakai strategi.
0: Betul, Mardi. Memangnya siapa dia? Dia belum tahu siapa Dira.
1: Apa kata saya juga, Pak? Padahal dia pintar itu karena dia sering mendengarkan radio.
0: Masa bodoh?
1: Tapi tenang, Pak. Saya punya rencana.
0: Rencana apa, Mardi?
1: Jadi begini, Pak.
0: Bagus juga ide kamu, Mardi.
2: Bu. Bu. Kemana istriku? Kenapa radio tidak ada di tempatnya?
3: Bu. Radio disimpan di mana, Bu?
4: Ada apa sih, Pak? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Ibu sedang wiridan.
3: Oh, maaf, Bu. Ini loh, Bu. Radio. Radioku kemana? Ibu simpan di mana?
4: Loh, kan yang tadi waktu Bapak pergi ke masjid sudah nyala. Kenapa nanya sama Ibu?
3: Tadi ada orang yang datang nggak, Bu?
4: Masa pagi-pagi begini ada yang bertamu? Tadi pintu depan Bapak kunci nggak?
3: Tidak, Bu. Biasanya juga kan tidak Bapak kunci. Jangan-jangan, wah, ada maling rupanya, Bu. Celaka, Bu. Radioku ada yang ngambil. Aduh, radio transistorku, Bu.
4: Makanya, Ibu bilang apa? Coba kalau dijual. Kalau sudah begini, bagaimana, Pak?
3: Bagaimana nanti kalau ada warga yang nanya? Padahal radio itu telah membuat aku dan warga di sini menjadi pintar. Ternyata kebaikanku belum tentu diterima baik oleh sebagian orang. Tapi kenapa harus radio yang dia ambil? Apa salahku? Apa salah radio itu?
5: Demikian drama radio dengan judul Radio Transistor, karya Roy Wijaya. Didukung oleh para pemain Agus Setiawan sebagai Pak Karsa, Nia Yunia sebagai Bu Karsa, Syarif Hidayatullah sebagai Pak Dira, Alan Albana sebagai Mardi, Teti Bugiono sebagai Asih, Rosyanti sebagai Dede, dan saya Vera Arlita. Sampai jumpa dalam cerita lainnya.
6: Bandung malam ini.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sana Anda mengikuti Ngobras Ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Bandung. Rana ditemani malam ini barengan dengan teman-teman dari Sukma Community. Ada Fauzan, ada Faiz dan juga Ica di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Halo, selamat malam, sehat guys.
2: Halo, selamat malam.
0: Sehat. Ini kalian emang ngompakan gini pakai baju yang senada gitu apa? Aduh. Apa nggak sengaja?
2: Nggak sengaja.
0: Oh, maksudnya sehati sepertinya ya. Betul. Kalian tuh dari Sukma Community, betul?
2: Betul.
0: Atau ada yang salah penyebutannya, betul?
2: Betul.
0: Itu singkatan atau ya udah Sukma Community aja?
2: Sukma Community itu
3: ada singkatannya.
0: Apa tuh? Oh, apa tuh?
3: Panjangannya lebih ke sukses kepenulisan dan mastering test.
0: Oh, oke. Okay. Kalian dari kampus yang sama?
2: Kampus yang sama.
0: Di kampus?
2: UPI.
0: Oh, di UPI. Fakultas apa tuh?
2: Kita dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra.
0: Oh, kalau dulu mah FPSD. Fakultas Pendidikan Seni dan Sastra Design. Dan Desain. Seni dan Desain.
2: FBS sih sebenarnya, tapi
0: oh, FBS.
2: S-nya seni dulu.
0: Oh, oke. Okay. Benar. Dan sekarang masih kuliah, masih aktif? Udah kelar?
4: Udah beres. Ya, kita bertiga udah beres. Kebetulan.
5: Oh iya.
0: Nah, kalau misalkan ini tuh berawal dari UKM atau memang ya udah bikin aja?
3: Oke, sebetulnya ini daripada keresahan bersama gitu kan, daripada 4 mahasiswa dulu dalam pembuatannya memang bukan dari UKM tapi kreasi daripada mahasiswa-mahasiswa tersebut gitu. Untuk supaya kenapa pada akhirnya komunitas supaya lebih non formal gitu, bisa berkreasi sebebas mungkin.
0: Gitu. Awal-awal dibentuk tuh tahun berapa?
3: 2024.
0: Dan kalian sudah masuk di tahunnya itu?
2: Betul.
0: Sudah. Kalian pionirnya berarti?
2: Betul.
0: Foundernya
2: betul.
0: yang menginisiasinya. Iya, betul. Di awal-awal berapa orang, guys?
2: Kita di awal ada berlima.
0: Berlima. Sampai sekarang jadi berapa orang tuh?
2: Sampai sekarang udah
4: sekitar 10 orang.
2: 10-an.
0: Oke, okay, itu yang aktifnya lah ya. Aktif. Oke, okay, dan kenapa bikin komunitas ini? Berangkat dari apa? Berangkat dari cinta sama satu hal atau rasa sama satu hal?
2: Oke, okay, mungkin kenapa pada akhirnya kita mendirikan komunitas ini ya, mm-hmm. itu Sukma gitu, karena berlandaskan dari awalnya memang kita di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, yang mana kita banyak bergelut di kepenulisan, artikel mm-hmm. ilmiah, kemudian juga ada kebahasaannya juga, makanya tadi kalau ada kepanjangan dari Sukma mm-hmm. tadi, ada sukses kepenulisan dan mastering test, memang kita fokusnya ke sana Kak, jadi ada keresahan dari teman-teman untuk pada akhirnya gimana sih cara nulis ilmiah yang benar itu kayak gimana, kemudian juga gimana menguasai tes-tes kebahasaan itu seperti apa. Dari situ sih awal keresahannya sampai akhirnya bikin komunitas ini.
0: Kalau Fauzan sekarang sebagai apa di komunitas?
3: Oke, untuk saya sekarang aku ya, maaf. Kalau aku jadi co-founder sekarang tuh.
0: Co-founder, ya. Kalau Faiz?
2: Sama, aku co-founder juga.
0: Ica?
4: Kalau aku jadi ketuanya.
0: Oh, ketuanya sama Ica justru?
4: Iya.
0: Ya. Oke, jangan dilihat kecil nih ya kan. Ketua nih bos senggol dong. Ini lo mau di konvoi mah pengharapnya biasanya.
2: Pimpinan rombongan.
0: Benar. Nah Ica juga salah satu yang menginisiasi berarti saat itu.
4: Nah ketika itu aku baru masuk di tengah-tengah nih di tahun 2025.
0: Oh setelah terbentuk
4: iya,
0: kamu baru masuk?
4: Betul.
0: Apa yang jadi trigger kamu ikutan lah gitu, karena apa tuh?
4: Karena memang fokusnya juga ke penulisan dan aku sendiri memang seneng nulis, jadi ketika
0: ke penulisan tuh jurnal?
4: Iya betul.
0: Oke, okay, terus?
4: Jadi ini kita fokusnya ke akademik dan senengnya ke sana, jadi ketika nemu komunitas yang emang fokusnya juga ke akademik, wah ini jadi trigger tersendiri nih gitu, karena teman-teman mahasiswa biasanya agak sulit ya untuk menulis tulisan ilmiah, nah mungkin ini bisa ngisi karena ada gap di sana, jadi ya kenapa enggak gitu.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi kalau misalkan ditanya, ada yang nanya gini gimana, goalsnya apa gitu? Apakah membuat orang yang gak bisa nulis jadi bisa nulis? Atau yang udah bisa nulis jadi punya tulisan yang keren? Nah tujuannya apa tuh sebetulnya?
3: Oke, okay, untuk tujuan awal sebetulnya dari keresahan pribadi dulu ya. Keresahan pribadi ini ada sebuah program kita bisa lulus dengan artikel. Nah, bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa bisa lulus melalui menulis artikel tersebut? Goalsnya itu agar cara supaya orang bisa menulis artikel dengan baik dan benar, Dan yang kedua tadi, ketika dia sudah mampu untuk menulis yang baik dan benar, dia pada akhirnya menjadi pemateri di kami gitu sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Rata-rata tulisan apa sih? Bebas?
2: Kalau karena kita fokusnya ke penulisan ilmiah, ke artikel gitu ya, target kita memang banyak kegiatannya berfokus ke gimana caranya sukses menembus jurnal-jurnal itu, jurnal nasional, jurnal internasional,
0: Sintas, Scopus.
2: Gitu. Nah, dibentuknya di sini gitu.
0: Oh, kalian semester berapa sih sekarang?
2: Kalau kita udah lulus.
0: Udah lulus. Sekarang untuk S1. Saya ketemu dengan orang yang tepat, nanti kita taruh nomor handphone
2: boleh,
0: kita ya.
2: Boleh.
0: Langsung jalur ordal gitu. Oke, oke. Saya akan lebih panjang ngobrolnya kita soal kegiatan kalian ngapain aja. Ya, termasuk juga nanti mekanisme untuk membuat orang yang gak tertarik jadi tertarik, yang sudah tertarik jadi lebih hebat tuh kayak gimana, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Okay. Berikan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 dari Bandung. Ngobrol akan kembali dengan Sukma Community. Menarik untuk Anda yang suka nulis-nulis dan lagi punya target, kita akan lanjut nanti di segmen kedua. Jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Bandung.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di segmen kedua Ngobras Ngobrol bareng komunitas barengan Sukma Community, masih dengan Fauzan, Faiz, dan juga Ica.
2: Bandung malam ini.
1: Nah guys, penulisan itu gak banyak orang yang tahu sebetulnya, tapi menarik ketika orang yang sudah mau mencoba dan tahu serunya di mana. Pengukur bab satu gimana, bab dua gimana. Orang tuh kalau udah kayak ancelup dan menyelami itu kadung nyaman biasanya nyaman sekalian. Biasanya bahkan ada beberapa kasus di kampus saya juga bahwa ketika dia nyaman dan ketemu flow-nya kayak gimana, akhirnya dia buka kelas tuh untuk adik tingkat-adik tingkatnya gitu. Nah, menurut kalian apa yang menjadi menariknya komunitas kalian dibanding komunitas kepenulisan yang lainnya? Karena kan pasti ada yang serupa dong, yang sama-sama kayak kalian lah gitu komunitasnya. Apa yang membuat bedanya dengan komunitas kalian?
3: Nah, ini nih yang bikin privilege-nya, Ci, ada di kita.
1: Apa sebenarnya tuh?
3: Kalau misalnya bahas komunitas yang penulisan ilmiah, terus juga akademik banget, orang tuh udah pusing gitu dari awal. Udah beneran.
1: Iya, apa tuh namanya, kualitatif, kuantitatif ya? Atau mix method ya?
3: Nah, gitu. Itu dia. Nah, makanya kita ngasih metodenya nih yang seru nih. Jadi kita pertamanya cari dulu approach-nya kira-kira yang memang bisa align sama Gen Z seperti apa. Dan yang terbaru kita selalu pengen pakai ini sih, pakai framework design thinking for education. Jadi
1: apa tuh?
3: Nah, ini tuh beneran framework yang biasanya dipakainya di bisnis, tapi karena dia human oriented, jadi kita pingin lihat kira-kira peserta yang masuk ke kelas kita ini kebutuhannya apa sih. Nah, jadi kita juga nanti approaching-nya, pembelajarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka, dan rasanya itu bakalan lebih oke. Plus juga kita selalu ada games-gamesnya. Nah, karena meskipun usianya boleh sih udah agak lanjut ya, tapi kalau main game kayaknya itu mah buat semuanya juga oke.
1: Iya, benar. Dan awal-awal terbentuk kegiatan apa aja tuh, Zan?
4: Oke, untuk awal terbentuk kita fokusnya di situ mengenai cara menulis artikel dan bagaimana caranya lulus lewat artikel, jalur artikel tanpa skripsi. Nah, itu diisi oleh profesor kebahasaan dari UPI juga.
1: Dan gimana caranya
4: agar bisa lulus tanpa skripsi?
1: Oke, rekognisi gitu ya.
4: Iya, terus. Dan di situ banyak juga yang mengikuti secara pelaksanaannya waktu itu webinar ya kita fokusnya dan dapat sertifikat juga di situ. Nanti sertifikat ini bisa jadi poin tambahan lah. Ada bisa ditukar gitu kan sebagai nilai tambahan daripada akademik mahasiswanya gitu.
1: Oke. Dan selain itu mingguan atau bulanan kegiatan itu?
4: Untuk kegiatan itu lebih ke mingguan gitu kan. Jadi secara dipantau terus menerus bagaimana caranya hingga bisa submit seperti itu.
1: Dan yang belakangan ini lagi sering banget dikerjain apa tuh?
5: Oke, benar ya tadi kalau di awal kita mulai dengan kelas kepenulisan ilmiah gitu ya, dengan ada profesor dari UPI juga yang jadi pemateri, kemudian juga sempat kita webinar terkait dengan gimana sih tips and trick untuk menembus keterima di jurnal Sinta. Keterima di jurnal Sinta, kemudian ada juga kita mendatangkan award di LPDP juga kak dari dari Monash University Australia, kemudian kita undang dan untuk sharing dengan teman-teman membongkar pada akhirnya gimana sih cara untuk menembus LPDP baik dari preparationnya kemudian juga persyaratan dan lain sebagainya ketika kita apply LPDP. Kemudian ada kelas art based research ya, art-based research. Jadi itu juga, jadi kita coba untuk menghadirkan pakar-pakar di bidangnya lah. Tapi tetap dengan tadi pendekatan atau framework yang memang kita coba sebisa mungkin align dengan Gen Z hari ini. Karena mungkin kan kalau ngelihat kegiatan akademik gitu kan, aduh nggak dulu deh berat gitu kan, di kelas,
1: bener, sering bener,
5: sampai
1: bener,
5: Jumat, udah di kampus bener. Hektik yeah, gitu kan.
1: Kita mah pelong-pelong sama dosennya juga ogah
5: nah ayah iya deh gitu, harus belajar deh, diajar deh, tapi bener. Kita coba untuk secara substansi kita ada gitu ya, akademik gitu kepenulisan, tapi kita coba pakai pendekatan yang memang relate dengan Gen Z dan bisa pada akhirnya dari yang awalnya dianggap berat, ternyata ringan gini menulis teh gitu. Jadi itu sebenarnya yang coba kita garap gitu ya, karena fokusnya di kepenulisan. Kemudian kalau sekarang lagi prepare untuk class A project. Untuk mastering bahasa tadi, mastering tes. Nah, gimana tuh sih kalau mastering?
1: Gimana tuh?
3: Ini kalau mastering, ini kita fokusnya ke Petesol. Jadi di UPI ini ada IPT namanya Petesol. Cuman teman-teman gak usah khawatir karena ini open for public dan soalnya Petesol ini mirip lah kayak TOEFL ITP. Jadi kan kalau misalkan kita mau ikut TOEFL ITP suka deg-degan ya. Ini kayak gimana? Terus juga buat ngambil preparationnya biasanya dari course suka ditanyain dulu nih mau awal banget apa udah mau di tengah. Nah, ini kalau misalkan mau dari awal banget boleh ikut yang join kelas Petesol karena dia levelnya memang agak bawah dan cuman dia nanti line-nya ke TOEFL ITP gitu. Tapi lebih mudah aja sih sebenarnya.
1: Oke. Dan di depan lagi ngerencanain apa aja nih kira-kira yang skalanya besar kali ya?
3: Untuk yang skalanya besar sebetulnya kita kan ada beberapa tahap ya. Jadi yang awal-awal ini kita mau ngadain dulu pelatihan Petesol yang sekarang. Terus setelah ini nanti akan ada UKBI. Nah, udah UKBI mungkin nanti di terakhir kita akan ada academic writing. Jadi kan karena academic writing lumayan sulit ya. Nah, makanya ini persiapannya juga harus betul-betul besar karena harapannya teman-teman yang ikut kelas ini bisa menembus jurnalnya bukan Sinta 3 tapi Sinta 2 begitu. Jadi kalau Sinta 2 kan butuh bahasa Inggrisnya juga yang bagus. Nah, makanya kita akan lari.
1: Kalau Sinta 1 apa tuh?
3: Nah, Sinta 1 juga sama.
1: Gimana cenah tuh? Nah, ini betul, jadi banyak nanya kan emang. Kok kayak yang butuh ya? Kok kayak yang butuh gitu? Terus gimana?
3: Ya nih, kalau Sinta 1 juga sama, academic writing-nya harus bagus. Cuman memang agak atas sedikit ya dari Sinta 2 dan pas banget kalau Sinta 1 biasanya udah ada yang masuk Scopus juga, biasanya Q4. Nah, itu harus dilihat juga nih, soalnya reviewernya kalau udah
1: Scopus. Enggak ngerti lagi.
3: Galak-galak.
5: Jadi lebih ke apa yang kita bangun dari awal dan juga program-program yang ditawarkan sebenarnya preparation untuk ke academic writing itu.
1: Berarti kan kalian sudah pernah membuat, pernah sering membantu dan pernah ada yang sering submit juga kan? Pernah udah ada beberapa atau sering hitungannya yang ACC?
5: Udah kebetulan alhamdulillahnya udah pernah beberapa kali nemu Sinta 2.
1: Beberapa atau belasan?
3: Kalau
1: atau puluhan? Berapa lapis? Ratusan.
3: Renggo dong.
1: Gimana? Udah berapa banyak nih? Kira-kira berasan, puluhan?
5: Kalau untuk tahun ini yang udah publish mungkin ada dua ya, di Sinta 2. Tapi sekarang lagi coba nyari ngebongkar hacksnya untuk nembus Scopus sebenarnya. Karena itu kan Scopus kan lebih lagi di atas levelnya. Kita coba untuk...
1: Tapi Sinta 2 mah kacau olah ya. Udah kacau lah istilahnya barunya.
5: Iya.
1: Iya kan, ya walaupun gak sekacau itu ya dibanding dosen-dosen kita atau operator-operator kita dimanapun gitu ya. Itu kan mereka lebih pekerjaannya. Kalau kita kan sebagai tim bawahnya lah, layer yang mengajukannya dan sebagainya. Cuman kan setidaknya kamu udah paham flow-nya kemana, ngapain. Kemudian juga ngakalinnya kayak gimana, udah paham bener gitu ya. Nah biasanya yang paling sering ketemu kendala pada umumnya tuh di mana yang nggak tahu sama sekali mencoba dan ketahuan sering gagalnya tuh di bagian apa biasanya?
3: Kebanyakan sih lebih ke masih bingung dari awal. Jadi teman-teman meskipun masuk kelas, tapi kan di kelas memang kurang efektif ya.
1: Betul.
3: Iya.
1: Nah, barengan lagi.
3: Dibohongi dan barengan. Jadi karena itulah gitu, si bagian pelatihan-pelatihan yang memang ada untuk Sukma ini, dia dibuat jadi lebih intens aja. Jadi yang gak dibahas di kelas, akhirnya nanti akan ada di pelatihan kita. Soalnya waktu kemarin-kemarin kita kan masih bolak-balik ke kelas nih, jadi masih bisa observasi di kelas nih yang kurang apa aja, nanti kita bawa ke pelatihan.
1: Jadi sebetulnya banyak jalan menuju Roma ya untuk orang yang mau berusaha dan mencoba gitu. Tapi kan banyaknya yang tadi dibilang sama Faiz bahwa belum apa-apa udah mundur duluan. Nah tapi seberapa berapa persen kemungkinan orang bisa submit kalau dipegang dan dibantu sama kalian, di mentoring sama kalian? Berapa Zan?
4: Oke, untuk persenan mungkin kita bisa menjaminnya sekitar 80%, dimana dari kami pun ada beberapa yang memang menjadi reviewer di Sintanya dan itu menjadi hack tersendiri gitu, bukan menjadi
1: beberapa kali dari kalian, beberapa orang
4: dekatnya, dari dosennya
1: gitu. Oh, dari dosennya ada yang jadi tim reviewer, itunya reviewernya.
4: Ya jadi di situ bukan akhirnya kita submit langsung ACC, tapi pada akhirnya kita
5: di roasting dulu tuh tulisannya sampai akhirnya layak.
4: Terima kasih. Begitu begitu, jadi kita bisa menyambut.
1: Kenapa kalian gak datang dari bulan-bulan lalu ya?
5: Baru diundangnya sekarang.
1: Kenapa sih? Udah masuk semester 7 loh ini. Kenapa sih?
4: Masih bisa lah itu.
1: Masih bisa lah ya? Masih bisa. Berapa bulan sih biasanya rata-rata ketika, apa namanya ya?
3: Submit
1: sampai ke ACC istilahnya. Berapa lama tuh biasanya?
3: Kalau aku kemarin paling lama tuh,

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

Akhir bulan yang paling cocok kalau diketik di Google ini mah ya. Kalau kita cari di Google menu makanan akhir bulan di rumah. Hasilnya adalah nih ya, kalau ini dilihat ada tumis kangkung dan tempe goreng. Itu perpaduan yang menarik, tinggal tambah sambal aja kalau kita mah ya. Ada orek tempe kecap. Itu satu menu yang kalau dipadupadankan dengan nasi ya udah enggak usah dikasih yang lain-lain lagi, itu udah orek tempe kecap tuh kalau misalkan emang diolahnya dengan baik, dikasih kacang panjangnya juga atau buncis mungkin. Kemudian ada orek telur pakai sayuran, dan terakhir ada sayur asem atau sayur-sayuran yang lainnya. Beda dengan anak kos, kalau akhir bulan ya udah ke wartegnya saya dikasihnya cai herang aja dari sayur sop. Nah, menurut Anda apa nih menu makanan yang enak di akhir bulan ya? Kira-kira selain telur-teloran ya, ada tahu tempe yang bisa diolah, ada nggak di rekomendasi menu akhir bulan yang paling menarik? Tadi kan ada beberapa tuh di spill, ada tumis kangkung, ada apa gitu kan. Banyak sebetulnya sekarang, tinggal tutorial di media sosial juga banyak banget resep-resep yang apa, hack menu yang murah gitu. Ada teh nada dolar, Bang Rana baru pulang pengawasan nih. Buset, jam 10 banget ini teh. Yang mau telepon boleh di 02277 8978.

Emang kalau Jumat dilema ya, mau pilih-pilih lagunya bararu cara mana arah renggal kene mana juga kursi sampai di purak tina plastik cara gitu. Mana akhir bulan versi ngirit, versi menengah, versi apa namanya ya, boros dan royal kalau yang punya uang mah begitu cara tehnopanya. Apa tuh tehnopatnya mending ngetik aja, pengen ngetik apa?

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Office gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi.

0: Di sebelah kiri ada Teh Nopa Kang Rana, badan lagi sehat mah katanya, makan 4 sehat 5 badan lagi keadaan sehat mah, makanan 4 sehat 5 sempurna juga raos pisan, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Iya betul. Katanya menu di akhir bulan aku mah selalu cocok ditemani apa aja, campur kok sayur mayur, sop, campur bakso, kerupuk, gurang goreng seperti goreng ikan, lalap, pecai, sambal. Atau itu bukan akhir bulan, menurut itu menu lengkap gitu. Kata Telita, Kang Rana, terima kasih lagunya, sukses dan sehat selalu. Amin. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, sama Fahri dari Cihampelas, Mang Rana, Mang Warta.
0: Mantap, Bang Fahri. Gimana menurut Bang Fahri menu akhir bulan enaknya apa ya yang indis ekonomi?
1: Kalau kata gua sih mencoba mie ayam bakso di Cipaganti.
0: Mie ayam bakso akhir bulan, atau yakin?
1: Kayaknya yakin nih.
0: Mm-mm. Itu apa kelebihannya?
1: Waktu nyoba itu hari Kamis lalu.
0: Apa kelebihannya itu teh?
1: Biasalah, enak lah ditemani sama minuman hangat lah.
0: Oh gitu?
1: Ya.
0: Siap atuh. Mau lagu apa dipilihin aja lagunya?
1: Mau lagunya si Vertical Horizon yang Everything You Want.
0: Siapa?
1: Vertical Horizon.
0: Gak ada itu mah.
1: Oh iya ya. Dancing ada nggak?
0: Hah?
1: Dancing.
0: Dancing.
1: Dancing.
0: Apa tuh?
1: NSYNC.
0: NS.
1: NSY NC.
0: Ora ono.
1: Oh ya ya, kalau enggak ada malah lagunya si Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants.
0: Hey. Apa judulnya?
1: The Heart Wants What It Wants, Selena Gomez.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Buat AA Randi Aditya yang lagi siaran di Pro 2.
0: Mhm.
1: Terus Mang Rana Winata, Mang Warta di Pro 1 hari ini.

0: Armelia Putri, terus Rangga Hadiansyah.
1: Spesialnya
0: buat teman saya ada A.A. Jailani Nugraha.
1: Sudah?
0: Sama A.A. Rizky Gatra biasa.
1: Oke, siap atau?
0: Siap. I love you, we love you. Mang Rana, Mang Warta, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gitu cara kata Mang Fahri itu ya. Kita puterin lagi yang udah masuk, jangan kemana-mana, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.
1: Bandung malam ini.

0: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.
1: Bandung malam ini.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

0: Radio Pendengar Nikah Massal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sambut terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atauri ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status menikah plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di hotel berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
0: Katanya Nopa mau pamit duluan, cina selamat rehat, boleh selamat rehat juga ya. Balik lagi di menu akhir bulan, pendengar, sebagaimana Rana sampaikan menu akhir bulan, kita juga bertemu di akhir, di penghujung Ruang Rindu. Masih ada beberapa menit sebelum kemudian Rana menutup Ruang Rindu di edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Sisa berapa hari lagi ya? 29, 30, 31. Sisa 3 hari lagi untuk kita mengakhiri bulan Agustus dan masuk ke bulan September. Dan gak kerasa nih ya, padahal kita bersabar berkemarin masuk ke bulan Agustus. Tapi gak apa-apa, itu tandanya kita menikmati hidup di dunia ini. Begitu. Masih ada beberapa menit, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

Tahukah Anda bahwa Cimahi memiliki julukan sebagai kota tentara? Julukan ini bukan tanpa alasan. Sejak masa kolonial Belanda, Cimahi sudah menjadi pusat kegiatan militer dan pendidikan tentara. Setelah Indonesia merdeka, fungsinya tidak berubah. Cimahi tetap menjadi pusat berbagai lembaga dan sekolah militer. Suasana kedisiplinan dan semangat juang terus mewarnai kehidupan warganya. Dilansir dari website resmi pemerintah kota Cimahi, sebagai kota tentara yang sudah dinobatkan sejak 2018, Cimahi juga menyimpan potensi wisata yang unik. Wisata militer dan wisata heritage menjadi daya tarik tersendiri dengan berbagai bangunan bersejarah peninggalan era kolonial yang masih terjaga sampai saat ini. Hingga kini, julukan kota tentara masih melekat kuat, menjadi ciri khas dan kebanggaan warga Cimahi, kota yang disiplin, tangguh, dan penuh semangat nasionalisme.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung Malam Ini.
2: Thank you so much.

0: Jangan buang sama sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lompat lagu beringar 13 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rana untuk pamit dari ruang dengar Anda beringan dengan Gina dan juga Uga di malam hari ini. Terima kasih sudah menemani di Ruang Rindu edisi hari Jumat 28 Agustus. Terima kasih pendengar. Semoga tidur Anda nyenyak, mimpi Anda indah malam hari ini dan menyongsong hari esok liburan gitu ya. Terima kasih pendengar, sampai jumpa di lain kesempatan untuk Anda yang mau beristirahat ya. Dan yang sedang beraktivitas malam-malam, yang lagi di jalan, lagi di tempat pekerjaan, semoga selamat dan sukses di apapun yang sedang dikerjakan begitu ya. Rana pamit, terima kasih, selamat istirahat, sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya,

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putri

0: adiknya yang baru berusia 4 tahun datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya."
1: "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu.
2: "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini, Pa."
0: "Lain kali ya, Anggi. Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
1: "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka."
3: "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali."
2: "Hah? Lain kali?"
0: Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh.
1: "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali."
0: Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata,
1: "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar."
0: Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan,
1: "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar."
0: Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Jumat 28 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Bandung pagi ini. Akan ada Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Selain itu pun juga kami hadirkan Warta Jabar Pagi di pukul 6 dan berbagai sorotan. Kemudian juga di pukul 7 kami hadirkan juga Warta Berita dari Pro 3 RRI. Hingga kemudian nanti di pukul 8 akan ada Beranda Asta Cita dan menemani informasi Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung? Senang sekali tentunya pada kesempatan hari ini saya Alan Albana bisa kembali hadir tentunya membersamai Anda di setiap paginya. Alhamdulillah di Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik mengenai kawal aging population. Apa sebetulnya aging population ini? Dan tentunya juga nanti Anda boleh sekali bisa bergabung bersama kami, berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 7200996 atau di 0227275551 ya. Anda bisa WhatsAppkan juga pertanyaannya ke 0811220 9760. Sekali lagi 0811220 9760. Ya, dan pada kesempatan pagi hari ini kita pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati SAG MSO. Assalamualaikum Bu Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Alan.
1: Sehat Bu Ustaz.
2: Alhamdulillah pangesto sawalerna kumaha.
1: Alhamdulillah saya atur.
2: Alhamdulillah giring bingahnya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin. Atur nuhun. Mangga Bu Ustaz.
2: Nuhun. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dudu Rahman MSI, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kota Bandung, Bapak Dr. Haji Ali Abdul Latif MAG, yang kami hormati Direktur beserta seluruh staf dan pelaksana baik pejabat fungsional maupun struktural di RRI Bandung, yang saya cintai sahabat-sahabat kami dimanapun berada, khususnya kepada para penyuluh agama yang beragama Islam maupun lintas agama dimanapun kawan-kawan saat ini berada. Semoga senantiasa pertemuan kita melalui virtual ini membawa keberkahan buat umat dan bangsa Indonesia. Tak terasa hari ini saat izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah memasuki hari ke-16 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa sekarang teh, tanggal 22 ya. Tanggal 29 Agustus 2026. Belum move on nih, masih di pekan kemarin ya. Ternyata tak terasa sudah di penghujung bulan sampai lupa tanggal ya Kang Alan, masyaallah. Hari ini di dapurnya dengan siapa Kang Alan?
1: Ada Teh Amel dan Kang Ziva.
2: Oh Teh Amel, oh Kang Ziva. Sudah lama tidak mendengar Kang Ziva dan Teh Amel ya. Karena saya aja kemarin sempat di Sabtu yang lalu apa offline dulu ya. Insyaallah. Bulan Maulid ini luar biasa. Tugas keumatan yang membutuhkan apa ya konsentrasi kita semua. Puji syukur kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang ini dalam senantiasa bermanfaat untuk kita dan untuk umat manusia yang lainnya. Di mana bahwa kita ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia. Artinya manusia secara personal maupun secara kolektif. hari ini berbicara terkait tentang tema kawal aging population. Ini adalah salah satu megatrend isu di Indonesia. Di mungkin sharing kita pada hari ini bukan khusus membahas tentang bagaimana aging population ini dari sudut pandang perspektif agama Islam, tapi aging population ini sudah menjadi isu bagi kita dan perlu adanya membangun jejaring di antara kita, bagaimana ketika demografi Indonesia terkait tentang bonus demografi yang saat ini sudah berada di titik menjadi perhatian buat kita, karena aging population ini di mana ketika kondisi populasi jumlah penduduk yang lanjut usia yang baik usia pralansia, lansia muda, lansia madya, dan lansia lanjut atau lansia menuju tua. Karena data BPS terakhir kemarin saya sempat update untuk di tahun 2023 saja dari jumlah penduduk Indonesia ini sudah 29 juta penduduk Indonesia yang terdata di BPS itu adalah lansia. Dan di 2045 akan terjadi lonjakan sekitar 65 juta. Berarti 19,19%. Dengan semakin baiknya sanitasi, baiknya layanan kesehatan, kesadaran personal terkait tentang hidup sehat, di sisi lain kita bersyukur, namun di sisi lain juga membutuhkan perenungan bagaimana kita ke depan menghadapi para lansia ke depan dari seluruh kedinasan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan seluruh tokoh penting di Indonesia tentang bagaimana kita memitigasi usia lansia ini yang terus merambat naik ya. Di Jawa Barat saja dengan adanya indeks pembangunan manusia itu semakin baik dan usia harapan hidup manusia itu juga semakin naik, maka harus dibarengi secara regulasi maupun secara advokasi dan edukasi terhadap keberpihakan kita kepada lansia. Dan kita dihadapkan dengan dua dimensi. Dimensi kita sebagai keluarga yang memiliki anggota keluarga lansia. Yang kedua, dimensi kita sebagai pemegang kebijakan di negara ini. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Ini menjadi potret dan menjadi fitrah bagi kita ketika manusia diciptakan kemudian dipanjangkan umurnya, maka Allah akan balik kejadian tersebut dari yang kuat menjadi lemah. Nah, ini kan posisi lansia ini secara mental, spiritual, secara sosial, secara fisik membutuhkan bantuan pihak lain. Sehingga agama memberikan satu garda pembuka, membuka bagi kita menyadarkan diri secara pengetahuan kita paham bahwa kita lahir dari ayah ibu, kemudian ayah ibu kita itu ada yang usianya panjang, ada yang usianya sebelum masuk usia lansia sudah wafat. Bahkan ada seorang manusia yang baru lahir beberapa hari, ibunya meninggal, tak lama kemudian ayahnya meninggal. Bagaimana pula dengan figur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejak kecil ditinggalkan oleh ayah bunda tercinta. Namun di sisi lain juga banyak anak-anak yang sampai dewasa ayah bundanya masih mendampingi, bahkan masih bersamanya dalam hidup dalam satu rumah, dan ini adalah tantangan sekaligus keberkahan bagi seorang anak ketika di dalam rumah itu ada orang tua, ada orang yang dituakan, atau ada family, ada kerabat yang usianya sudah lanjut. Kalau dilihat dari segala aktivitas usia yang sudah lanjut, tentu ini membutuhkan pendampingan ketika usianya masuk di fase usia lanjut, masuk kategori tua atau sepuh. Kalau pralansia 45 sampai 60 is okay ya. Maka sekarang usia pensiun untuk yang produktif itu di usia 58 atau 60. Kalaupun dosen atau pejabat fungsional yang lain itu masih ada memberikan ruang kepada usia lansia ini tetap produktif, di antaranya dosen itu bisa sampai 70 atau 75 bagi guru besar. Ya. Sementara usia 60, 70, 80, dan 80 ke atas itu sudah masuk kategori lansia. Ya. Pralansia saat ini juga tidak sedikit. Karena memang usia-usia 45 sampai 60 itu adalah usia di mana kematangan ini ada pada diri manusia. Nah, namun tidak menutup mata usia yang lanjut di antaranya 60 ke 70, 70 ke 80, 80 ke atas. Bahkan kemarin di Madura itu ada usia tertua di Indonesia 112, mohon izin dikoreksi, 112 tahun, yaitu ibu-ibu ya atau perempuan usia tertua di Indonesia. Itu kan udah bukan lagi pralansia, lansia muda, lansia madia, itu sudah masuk kategori lansia lanjut, artinya lansia tua gitu kan. Nah, beriringan dengan itu, regulasi keberpihakan kepada lansia harus sudah menjadi kewajiban. Nah, begitupun kita sebagai lembaga sosial keagamaan di sini mengajak bagaimana agar tidak terjadinya penyalahgunaan penitipan Allah kepada kita terhadap orang tua kita yang dititipkan kepada kita sebagai generasi berikutnya tidak menimbulkan kezaliman. Nah ini, jadi sering Kang Alan, Teh Amel dan saya tadi Teh
1: Kang Ziva.
2: Ziva. Mungkin kalau Kang Alan, Teh Amel dan Kang Ziva belum masuk di usia ini. Namun ketika orang tua kita saat ini masih ada bersama kita, ini sudah ada di tema aging population. Di mana usia di atas 60 tahun itu di Indonesia menempati posisi yang sangat luar biasa. Kalau tidak dibarengi dengan layanan negara keberpihakannya kepada lansia, ini akan menimbulkan tingkat kezaliman tentunya. Karena tidak sedikit juga para orang tua yang merasa sedih ditelantarkan oleh putra-putrinya. Semoga siapapun yang hari ini menyimak Mutiara Pagi dan siapapun yang nanti melihat tontonan atau menonton YouTube-nya RI Kota Bandung terkait tentang ini, mari kita bersama-sama untuk duduk bersama, kita lihat faktanya, kemudian apa yang perlu kita sadari terkait tentang ini. Tentunya edukasi pagi hari ini bukan hanya untuk mengajak, tapi kita menyadarkan diri kita bahwa umur itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Indonesia sekarang memberikan fakta bahwa usia lanjut itu banyak jumlahnya dan ke depan akan semakin tinggi, maka akan memengaruhi terhadap demografi Indonesia. Di sisi lain, Kang Alan, ketika usia lanjut ini merambat terus jumlah yang terdata di BPS, di lain sisi bahwa adanya tren sekarang itu kan ini menjadi mega tren isu ya, adanya para muda-mudi yang berkomitmen bahkan apa ya mengambil pola delay merit. Jadi delay merit itu kan berpengaruh juga terhadap demografi penduduk dengan menundanya perkawinan. Memang ada alasan yang nyata. Tidak sedikit calon usia, bukan calon usia ya, usia yang sudah siap untuk menikah dari laki-laki, itu mengapa menunda pernikahan itu? Karena memang tidak mudah mencari perempuan yang akan dijadikan istri di kekinian. Wanita cantik banyak, wanita yang memiliki karir juga tidak sedikit, tetapi wanita yang akan siap hidup berdampingan dengan apa adanya saya sebagai pria, itu memang sulit ditemukan. Ini ketika saya pada saat itu menjadi narasumber di komunitas perguruan tinggi swasta dan negeri, saya random ya, ambil sampel apakah benar demografi penduduk kita dengan adanya penundaan untuk menikah berdampak terhadap jumlah generasi berikutnya terhambat. Maka ke depan jika ini tidak diadvokasi, tidak difasilitasi, kita akan kehilangan usia produktif. Sementara kan sumber daya alam Indonesia membutuhkan energi dari kalangan usia produktif. Contohlah penyiar, terus kemudian orang IT, kemudian guru, kemudian apa ya yang membutuhkan kayak pemadam, tim kesehatan, kemudian kayak penggali. Banyak hal yang membutuhkan konsentrasi energi baik itu intelektual maupun psikol, itu kan usia produktif yang dibutuhkan. Kalau sekarang manusia yang sudah dewasa kemudian menunda perkawinan, ini akan terancam ke depan menjadi permasalahan bangsa ketika bangsa ini itu diolah oleh para generasi muda yang produktif, tapi yang ada adalah para lansia. Dan ada generasi muda tetapi tidak melahirkan generasi berikutnya. Maka kita akan terpangkas di generasi itu. Meskipun sekarang DP3A KB itu sedang menggalakkan bagaimana para pemuda-pemudi yang siap untuk menikah secara finansial, kemudian secara mental. Tapi ternyata ada tantangan tersendiri, Kang Alan. Di antaranya tadi, tidak mudah saya mencari perempuan yang siap menjadi pendamping sepanjang hayat untuk saya dengan menerima apa adanya, karena mungkin tergerus oleh medsos yang sudah mengglobal. Ketika saya kepada mahasiswi pada saat itu, mengapa Anda menunda atau bahkan takut ya kan tentang untuk menikah? Karena jawabannya, tidak mudah Bu saya menemukan pria yang memiliki kualitas. Nah ini anak-anak zaman sekarang itu enggak kayak Siti Nurbaya ya, dijodohkan, kemudian bagaimana pilihan orang tua, bahkan tempo dulu itu tidak ada tahu yang melamar itu siapa. Ketika proses khitbah pun seorang perempuannya itu disembunyikan oleh orang tuanya, baru ditampakkan ke hadapan suaminya setelah sah secara agama ditikahkan oleh walinya. Kalau sekarang itu generasi muda itu di dunia kontemporer ini memilih sendiri, bahkan memiliki grade atau memiliki persyaratan ketika akan menentukan pilihan pasangan hidupnya. Memang tidak salah, karena hidup ini butuh adanya fasilitas penunjang untuk melanggengkan perkawinan. Itu yang disebut aging population ini menjadi pusat bagi kita, bahwa coba lihat saja di rumah sakit banyak sekali para sesepuh kita yang ingin mendapatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Terus kemudian tahun 2023, ketika waktu itu regulasi perhajian di Indonesia memasang tagline layanan jemaah haji ramah lansia, termasuk kota Bandung pun bagaimana menaikkan kota Bandung ramah anak, kemudian masjid ramah anak, fasilitas umum kayak shelter ramah anak, dan beriringan dengan waktu juga masjid harus menjadi masjid ramah lansia. Kemarin saya lihat di Masjid Baitur Rahman Sukaasih, ketika saya hadir mengikuti atau mendampingi para ibu-ibu lansia, itu sudah keren. Karena DKM atau Dewan Kemakmuran Masjidnya sudah menyediakan akses jalan menuju masjid itu dengan membuat permukaan ini lebih landai agar kursi roda bisa masuk, dan ada di situ disediakan kursi roda yang rodanya kotor dari luar menuju teras, dan ada kursi yang sudah suci atau bersih ditoharokan di menuju ke area masjid. Nah, saya yakin kita mengajak seluruhnya bagaimana keberpihakan DKM atau masjid sebagai fokus utama kita meningkatkan spiritualitas usia lansia ini, salah satunya indikatornya menyediakan layanan itu. Kemudian tempat area wudhu, kan tidak sedikit pembangunan di zaman keduluan ya, zaman dulu itu, antara posisi tempat wudhu dari akses wudhu menuju masjid itu ada air yang harus dilewati, jadi genangan air ya, memang maksudnya untuk mensucikan kembali, khawatir ada percikan najis ketika dari area wudhu menuju masjid. Nah, silakan saja, tapi bagaimana supaya air itu tidak berpotensi terplesetnya sesepuh yang akan masuk ke masjid pasca wudhu. Nah, gitu nih Kang Alan. Jadi memang bukan hanya regulasi yang keberpihakan kepada lanjut usia, kita memang tidak menafikan sekarang layanan kesehatan berbasis ramah lansia sudah diterapkan, termasuk pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Ketika shelter, kemudian di bis, kemudian di toilet umum, kemudian di hotel, kemudian di restoran, itu sudah bukan hanya bacaan-bacaan yang ditempel di dinding-dinding yang mudah diakses dilihat, tetapi memang sudah dibarengi dengan bagaimana layanan haji ramah lansia ini menjadi prioritas. Nah, begitupun di Indonesia, bagaimana kita yang terkecil saja membangun area wudhu menuju ke masjid, atau ketika keluar dari masjid menuju ke kursi rodanya, kemudian bagaimana ketika di masjid ini para lansia ini bisa mendengarkan dan menyimak materi keagamaan, tentunya didukung dengan adanya kursi yang nyaman, suasana lingkungan masjid yang tidak bising, meskipun tidak dinafikan ada beberapa pembangunan masjid yang berada di tempat pemukiman padat. Nah, ini jadi ketika kita sadar wama nu'aminhu nu'amirhu, ketika umur kita panjang mudah-mudahan menjadi umur yang baik, maka khairun nas mantala umruhu wa hasuna amalu. Jadi ketika kita umur panjang, inginnya kita melakukan amal soleh yang baik. Mungkin itu stimulan kita. Ya udah lewat 3 menit nih Kang Alan, Teh Amel, Kang Ziva ya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita bersama, bagaimana kita memantaskan diri di hadapan Allah, diperhitungkan sebagai hamba Allah yang tidak zalim terhadap usia yang sudah sepuh dan usia yang sudah lanjut. Ya. Terima kasih Kang Alan, Teh Amel dan Kang Ziva. Terima kasih kepada para mamah dan ayah yang saat ini menyimak. Mari kita berbagi cerita. Mohon maaf Nirna bukan menggurui, tapi sedang berusaha untuk mengajak diri Nirna secara personal dan diri kita bersama secara kolektif. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada beberapa solusi dan perenungan untuk membuat satu program ke depan, bagaimana hal ini bisa diakomodir seiring berbarengan naiknya angka atau aging population. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Baik, sami-sami hatur nuhun Bu Ustaz. Dan tentu ini sudah ada yang bertanya. Oh, banyak sekali nih. Terima kasih juga.
2: Allah.
1: Kita akan sapa dulu yang sudah menonton di channel YouTube kita ya. Ada Aki Gazi hadir gitu ya. Mancok Kang Alan. Kemudian ada Abah Durahim. Selain itu pun juga ada Ibu Retno, ada di siapa lagi? Ada Pak Najib, kemudian ada Pak Nur Sodik juga ya dari Cipanas Cianjur menyimak juga nih Bu Ustaz ya. Alhamdulillah banyak juga ya pada hari ini. Ada yang bertanya melalui WhatsApp kami, ada Aki Gazi. Assalamualaikum Bu Ajat,
2: ya,
1: Aki Gazi izin bertanya. Dahulu tanpa ada program KB jarang sekali ibu-ibu melahirkan anak lebih dari 2 anak. Akan tetapi setelah KB TML lagi dibaca. Jadi tetapi setelah ada program
2: orang dapurnya ikut masak.
1: Iya. Tetapi setelah ada program penundaan kehamilan tidak bisa dibendung lagi banyak ibu-ibu yang melahirkan lebih dari 2 orang. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi sebab kejadian tersebut menjadi bukti nyata saat ini? Apakah Allah tidak meridhoi kehendak manusia atau faktor membaiknya konsumsi bergizi sehingga merangsang hormonal kepada suami istri? Hatur nuhun atas pencerahannya Bu Hajah, hatur nuhun Kang Alan beserta Teh Amel.
2: Masya Allah, hatur nuhun Aki, Masya Allah yang selalu support ya bagi acara Mutiara Pagi yang membuat kita menjadi semangat karena memang kita terjadi interaksi 2 arah ya. Dan Wilujeng, Kanggo, Abah Nurrohim, Mama Retno, Bapak Najib dan Bapak Nur Sodik ya, dan seluruh yang tidak bisa disebut satu persatu.
1: Baik Bu Ustaz.
2: Hatur nuhun Aki Gazi pertarosanana.
1: Sebelum dijawab Aki Gazi ya. Ini ada Pak Hubir juga yang sudah bersabung juga melalui line telepon.
2: Oh iya.
1: Biar sekaligus.
2: Oke.
1: Baik. Assalamualaikum Pak Hubir.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Mujeng
3: tugas Kang Alan.
1: Atur nuhun.
3: Assalamualaikum Pak Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Khobir.
3: Mohon. Sangat menarik sekali ini mengenai lansia lanjut terutama ya. Saya juga kan menuju ke arah sana. Ini usia udah di kepala 7 itu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan ini jika keluarga itu ya, bapaknya itu kan punya anak 10, tapi ke 10 anak itu kan bisa diurus oleh orang tua semuanya, ini bisa berhasil, tetapi anak yang 10 itu nampaknya susah untuk mengurus bapak yang satu itu atau ibu yang satu itu, sehingga dia berupaya supaya tidak menjadi beban kepada mereka sendiri, itu dititipkan kepada panti jompo seperti itu. Apakah itu tidak salah itu anak menitipkan itu? Kemudian yang keduanya, dalam bentuk apa ini bantuan dari negara terhadap lansia-lansia ini? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kene Kang Alan.
1: Atas ya.
2: Atur nuhun. Wiosnya Kang Alan tidak menarik juga tema ini, tapi memang ini fakta ya. Subhanallah. Ya Allah, tapi alhamdulillah atur nuhun Aki Gazi dan Bapak Hobir ya. Yang luar biasa mengapresiasi sekaligus turut serta berpartisipasi memikirkan bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk kita bersama. Terkait tentang program KB yang dulu dikumandangkan oleh Presiden pertama, Bapak Presiden Soeharto pada tahun 70-an ya, beriringan dengan lahirnya PKK pada saat itu ya. Jadi memang pasca kemerdekaan itu tidak mudah mengurus bangsa. Jumlah penduduknya pada zaman itu cukup banyak, namun penataan di beberapa sektor ekonomi dan penunjang lainnya belum siap sehingga terjadi ledakan penduduk yang luar biasa pasca kemerdekaan. Kan waktu penjajahan itu ya seluruh pasangan suami istri itu terganggu secara reproduksi karena ketakutan menghadapi para penjajah yang dilanjutkan dengan penjajahan Jepang Kemudian tidak sampai di situ, ternyata darah-darah tertentu juga menimbulkan konflik ya, kayak timbulnya gerakan-gerakan di Indonesia yang mengganggu terhadap proses reproduksi. Namun di sisi lain setelah kemerdekaan, memang mungkin kan negara sudah aman, sudah tenang. Cek peribahasanya mah udah damai lah ya, jadi udah-udah deku penjajah. Alhamdulillah Agustus ini kita masih di momen HUT RI kemerdekaan yang ke-81 Indonesia. Ini momennya sangat tepat ya kan. Bahwa bersyukur kita diberikan kemerdekaan sudah 81 tahun meskipun masih banyak hal yang perlu kita lakukan terkait mengisi kemerdekaan ini. Nah, KB menjadi salah satu solusi dengan moto dua anak cukup, dan itu sangat masif sekali. Dan kemudian di kekinian pada tahun 80 kalau tidak salah ya, itu Provinsi Bali khusus itu berhasil untuk bisa menurunkan ledakan penduduk di usia produktif atau terjadinya fertilitas ya, kelahiran baru. Namun setelah itu diprogramkan menjadi program yang sukses di Indonesia, berjalannya dengan waktu, betul kata Aki Gazi, kemerdekaan ini diisi oleh para tokoh ayah-ayah kita, para pemimpin kita, mengolah sumber daya alam, memastikan sumber daya manusianya juga semakin berkualitas. Akhirnya salah satunya adalah Dinas Kesehatan bagaimana menaikkan angka gizi yang baik bagi usia balita, bahkan dari mulai ibu hamil. Ini program kampanye keluarga berencana bukan hanya menurunkan angka kelahiran yang tinggi, tetapi menaikkan kualitas gizi bagi anak-anak. Ini berdampak terhadap perbaikan kondisi kesehatan seseorang, termasuk kita. Mungkin kita yang hari ini kayak Kang Alan, Teh Amel dan Kang Ziva ya, itu kan salah satu peran mama papanya yang bagaimana supaya generasinya, anak-anaknya ini adalah sehat. Sehingga buktinya hari ini kita bisa siaran, hari ini kita bisa mengoperasikan IT, hari ini Kang Alan bisa mendampingi seluruh narasumber yang akan hadir di dalam program seharian ini. Itu kan berkat ayah ibu kita yang menutrisi kita, memberikan nutrisi yang dengan baik, sehingga kita masih bisa excited hari ini, bisa prima ya kan. Di sisi lain, apakah ini sebagai wujud semacam Allah tidak ridho kepada kita untuk membatasi jumlah anak ya kan. Memang tadi nyambung dengan Abah Khobir ya, bahwa seseorang memiliki anak 10. Kayak nenek saya memiliki anak 16, yang hidup 9. Berarti yang 7 ini wafat, ada yang wafat usia bayi, masih batita, ada yang sudah meninggal balita, bahkan ada yang meninggal usia remaja. Berarti pada saat itu memang ada semacam moto ya, orang Jawa itu banyak anak banyak rezeki. Jadi mangan ora mangan ngumpul gitu orang Jawa itu kan. Ya memang banyak anak banyak rezeki yang pada saat itu seolah kontroversi antara dengan program pemerintah. Pemerintah ingin menurunkan jumlah penduduk yang meledak karena tidak bisa mengakomodir secara kebijakan regulasi maupun fasilitasi dan advokasi, tapi sisi lain ada berbenturan dengan kearifan budaya lokal, banyak anak banyak rezeki, mangan orang mangan kumpul kan gitu kan. Walau alam bisawab, apakah ini memang fenomena sekarang terjadinya anak-anak tidak berminat untuk menikah, apakah memang cara Allah untuk membalikan zaman? Dulu usia kelahiran anak ditahan-tahan, sekarang kita panik ketika usia anak-anak ini tidak didapatkan. Padahal anak-anak yang lahir itu akan menjadi aset negara ke depan untuk membangun negara ini. Karena usia produktif itu dibutuhkan sampai usia 45 tahun ya kan. Kalau sekarang pasangan muda-mudi usia 27, 30, 35 ini belum menikah, itu mau dapat keturunan dari mana kan gitu kan. It's okay meskipun ada tren ya, ini jangan ditiru ya, bahwa saya tidak harus menikah kan gitu kan. Karena kalau menikah itu beririsan dengan komitmen. Kita suka, kamu suka, ya oke, kita sama-sama suka. kita tetap berelasi antara saya dengan kamu sebagai suami istri tanpa harus menikah. Jadi tidak ada gugatan dan tidak ada tuntutan di antara kita. Ini nauzubillah min dzalik. Tapi realnya ada, Kang Alan. Wahai para pemuda-pemudi, jika yang mendengar siaran ini, mari sadarkan diri kita bahwa hidup itu bukan hanya kita di dunia. Hidup yang sangat panjang dan cukup unik dan rumit itu adalah kehidupan di akhirat. Walau alam Akigazi, apakah ini sebagai wujud Allah tidak berkenan kepada kita dengan adanya sekarang seperti ini? Atau memang terjadi perbaikannya gizi? Menurut saya secara pribadi, iya. Karena memang sekarang banyak ibu-ibu yang sudah dihadirkan di kelompok RW-nya, hadir posyandu-posyandu dan kader-kader posyandu dengan masif dan aktif menjumpai para ibu hamil, bumil, dan ibu menyusui dan ibu pasangan usia subur, pus, ya kan, itu luar biasa. Nah itu Aki, mudah-mudahan banyak hal yang butuh kita jawab dalam konteks ini. Yang kedua, Aki Khobir, ada seseorang suami, pasangan suami istri memiliki anak 10. Dengan beriringannya waktu, orang tuanya panjang umur, anaknya panjang umur. 10-10-nya sukses. Ini kan salah satu perjuangan ayah ibu bagaimana menciptakan generasinya lebih produktif dan berhasil secara materi. Namun terjadi penyusutan, mungkin ke tingkat pemahaman spiritualnya menjadi menurun. Secara material ya sukses, tapi secara spiritual terjadi penurunan. Apakah penurunan tergerus dengan kondisi zaman? Bisa jadi. Padahal dakwah sudah di mana-mana ya. Dakwah itu kan proses memberikan pengetahuan. Kita kan ada 5 level dalam edukasi sampai betul-betul orang

0: informasi, masyarakat menjadi tahu, mad'u menjadi tahu, itu butuh adanya penguatan. Maka mengapa mutiara pagi ini berulang setiap hari? Ini dalam rangka penguatan dari pemahaman ustadz yang pertama, dikuatkan oleh ustadz yang kedua, dikuatkan kembali, terus berkesinambungan. Sampai betul-betul mad'u atau jamaah itu mampu sadar diri bahwa saya, oh iya ya. Nah, setelah sadar diri, bagaimana kita bisa melakukan apa namanya pelaksana, bisa melakukan gitu loh. Sadar diri bahwa saya ini, oh iya ya, aku udah tahu. Terus sadar diri sekarang sebagai hamba, kemudian pahami, udah benar-benar paham kan, ini proses ketiga itu tahapannya pemahaman kan. Kemudian udah pemahaman, oh udah paham banget bahwa memang hidup itu di dua segmen, dunia dan akhirat, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Nah, kemudian nanti ada proses pelaksanaan, yaitu action tadi. Jadi ketika tahu, sadar, paham, beraksi, kita melakukan aksi tersebut. Nah, yang level grade yang tertinggi, bagaimana mencintai. Nah, ini jadi pertanyaan Aki Hobir. Kemungkinan ilmu pengetahuan yang diserap oleh 10 anaknya ini belum sampai mencintai. Apapun itu, Kang Alan, Kang Ziva, Teh Hamel, maaf. Jadi ini berlaku buat Nira juga. Oh iya, kita tidak hanya cukup mendengar, tapi kita butuh adanya sadar apa yang tadi diucapkan oleh Ustadz itu apa ya, terkait tentang materi umur ini. Umur itu ingin bermanfaat untuk diri dan manusia yang lainnya, ingin dicatat sebagai manusia yang paling baik di dunia, agar dicinta oleh Sang Khalik. Nah, di antaranya, apakah boleh menitipkan orang tua ke panti wreda? Ya kan? Dalam pandangan Islam, ada dua yang menyebutkan buat para ulama. Bisa haram, bisa boleh. Kalau menitipkan orang tua karena orang tua dianggap beban keluarga, dianggap menghalangi aktivitas dan reproduksi anak-anaknya, atau dianggap hanya ingin menjadi, ah udahlah perlu disingkirkan karena menghambat kinerja, itu menjadi jatuhnya haram. Apalagi tidak dikomunikasikan. Tapi kalau kita bicara dengan mama papa yang sudah uzur, sudah lansia, terus kemudian di-approve di antara kedua belah pihak, anak dan orang tua, kemudian pilihkan lembaga panti wreda mana yang cocok, apakah panti wredanya ini sehat, bersih, layanan kesehatannya gimana, pendidikan keagamaannya apakah menumbuh kembangkan kualitas ayah ibu kita terhadap pemahaman keagamaan atau tidak. Jadi jangan cul geleneng tinggal apa cul dog-dog tinggal eagle. Sudah saja ada uang pemilik panti wreda, kemudian saya berani bayar sekian juta, saya titip mama saya titip ayah saya, tanpa ada diri silaturahimkan, tanpa ada berbicara dengan pihak yayasan, tanpa mendengar keluhan dan aspirasi orang tua kita, ini jatuhnya jadi haram. Kalau haram berarti itu adalah dosa. Nah, ini yang disebut kezaliman kepada orang tua. Di mana letak kita biru walidain ini? Padahal biru walidain itu adalah pintu percepatan menuju surga. Hatur nuhun Kang Alan.
1: Sami-sami juga. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang juga sudah menyimak. Ada Kang Ahmad Irwan, ya. Mangga Kang Ahmad.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ahmad Irwan.
2: Agak sedikit kurang sehat nih karena waktu kemarin ikut demonstrasi ke Jakarta.
1: Waduh. Wah. Tinggal damang. Kumaha Kang Ahmad?
0: Demo naon ieu?
2: Gini ya. Ya, tentang masalah titip menitip kan sebegini Bu ya, bagaimana tanggapan Ibu kan seperti kasus di Jogja kan sekarang kan menjadi tersangka di mana penitipan anak oleh orang tua yang sibuk akhirnya disalahgunakan oleh penitipan tersebut melantarkan atau menyiksa anak-anak yang dititipkan. Nah, bagaimana sejauh mana Bu? Jelas kalau mudah-mudahan lah hukuman-hukum yang memberikan itu jangan ada hukum semacam hukum diskriminasi atau misalkan kucing-kucingan, tindakan aturan hukum. Nah, jelas kalau dalam Islam jelas hukumnya lebih berat. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu tentang orang tua yang begitu mempercayakan karena kesibukan akhirnya anak dititipkan ke panti asuhan yang seperti kasus yang di Jogja? Bukan hanya di Jogja kan, mungkin dari lain-lain lagi banyak yang terjadi seperti itu. Nah, akhirnya kan

0: sejauh mana gitu kan, maksud saya tanggung jawab orang tua, sehingga anak-anak yang dikorbankan karena sibuk mengurus karir. Bagaimana Pak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ahmad Irwan. Mudah-mudahan demonya berdampak ya, secara positif bagi pembangunan bangsa. Amin, amin, amin.
2: Baik, 3 menit
1: terkait Ustaz, tentang Allah. Ya. 3 menit. Waktu menjawab. Ya. Sangat jawab simpel Kang Alan.
2: Iya. 3 menit
1: waktu ya. Udah lah, enggak apa-apa. Karena ya itulah mungkin karena emang perempuan jadi hayang wae nyalios tidak to the point ya. Baik, potret yang terjadi di Jogja tidak hanya di Jogja, di beberapa oknum juga di beberapa daerah ada yang terjadi. Maka ini yang disebut komitmen pernikahan itu, ketika seorang laki-laki jadi suami dan seorang perempuan jadi istri, ada komitmen bersama. Dikomunikasikan apakah ketika menikah seorang istri itu harus tetap menjadi pencari nafkah pula, atau cukup di backup oleh seorang laki-laki yang menjadi kewajiban sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu. Jadi ini menjadi potret kita bersama dan perenungan kita di DP3 AKB dari tingkat provinsi maupun sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Komitmen ini yang sering terabaikan oleh para orang tua kita ketika menikahkan putra-putrinya berdiskusi dengan calon mantu. Atau dengan calon calon mantu misalnya. Calon mantunya laki-laki, berarti anak kita perempuan. Atau anak kita laki-laki, berarti dengan anak kita laki-laki. Apakah nanti ketika kamu sudah punya istri, istrimu akan diberikan peluang untuk mencari nafkah atau off dari dunia kerja? Terus bagaimana ketika menjadi pencari nafkah, tugas pola asuh anak-anak yang dilahirkan dari kalian ini yang sering terlewati ya. Ini menyadarkan diri kita sebagai para orang tua, diskusi dengan calon menantu yang laki-laki atau diskusi dengan anak kita yang laki-laki terkait tentang ini. Karena jangan sampai terjadi kasus di Jogja, orang tua menitipkan kepada lembaga, di antaranya mungkin ayah ibunya karena tadi alasannya adalah sibuk dengan bekerja. Mencari ART tidak semudah apa yang kita bicarakan dan ungkapkan, dan ternyata jalan satu-satunya harus melalui TPA, tempat penitipan anak. Namun lagi-lagi tidak sedikit juga menyalahgunakan kewenangan di yayasan tersebut. Banyak guru yang lolos tidak melalui property test ya, artinya tidak melalui screening psikologi kejiwaan yang akan mengasuh. Apakah dia memiliki nilai-nilai pendidikan dengan pedagogiknya, atau dia secara psikologi sosial memiliki gangguan psikologis. Nah ini yang saya sering mengkritisi, sekaligus kita berpikir bareng-bareng terhadap harus adanya monitoring yang konsisten dari lembaga perlindungan anak terhadap yayasan-yayasan membuka secara independen menitipkan untuk penitipan anak. Karena kalau itu terlewati ya kayak tadi, penyiksaan terhadap anak balita, kemudian menyiksa, mencubit, menelantarkan, tidak diberi makan, bahkan melakukan perbuatan yang berpotensi bahaya terhadap anak tersebut, itu diabaikan. Nah ini kan adalah oknum. Namun di sisi lain pula banyak sekali yayasan-yayasan yang menerima penitipan anak itu melakukan secara profesional. Jadi bukan hanya uang yang didapat, tapi betul-betul memanusiakan manusia, apalagi si anak-anak. Maka peran orang tua ketika mau menitipkan betul-betul harus betul-betul istikharah, lembaga ini akan bermanfaat buat anak saya yang masih kecil atau enggak. Jadi jangan hanya terus dengan iklan media yang begitu menghiburkan, tapi tanpa kita survei terlebih dahulu. Bukannya di tempat penitipan anak, termasuk di tempat pendidikan pondok pesantren pun ini butuh adanya kerjasama antara pengelola yayasan dengan kita sebagai user, orang tua yang akan menitipkan putra-putri kita. Itu penginten kenalan, alas ya, terus langkung.
2: Aturuhun, Busat.
1: Baik. Atau pesan saya, atau masih ada Kang Alan?
2: Sudah nampak ya.
1: Sudah, oke. Baik, kita closing statement saja ya. Bahwa usia lanjut usia di sisi lain menjadi keberkahan bagi kita secara pribadi, menjadi keberkahan buat putra-putri kita yang dilahirkan. Namun di sisi lain akan menjadi sisi kebaikan bagi pemerintah jika kita memosisikan usia lanjut ini dengan memanusiakan manusia. Di sisi lain juga menjadi tantangan menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, edukasi, dan lain halnya. Di sisi lain juga menjadi tantangan bagi putra-putri kita sebagai anak, bagaimana kita tetap biru walidain kepada mereka. Kalau pilihan menitipkan di Panti Wreda itu adalah sebagai solusi, maka ingat, harus berdasarkan musyawarah, harus berdasarkan kesepakatan antara kita sebagai anak-anak dengan orang tua, dan pastikan lembaga yang akan dititipkan itu adalah sesuai dengan layanan kesehatannya, spiritualnya yang menghantarkan mereka menuju husnul khotimah. Mudah-mudahan semua para mama, para ayah, nenek, kakek, nin, semuanya dalam keadaan sehat, dipanjangkan umurnya, dalam keadaan husnul Dimas jika nanti wafat, Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala hilaf, segala keterangan yang mungkin ada ketidakberkenanan di hati. Izinkan Nirna mohon maaf lahir dan batin. Jangan sampai menghisab di yaumil kiamah kepada saya. Ini sedang dalam proses edukasi. Terima kasih atas kehadirannya, hatur nuhun Kang Alan, Teh Amel dan Kang Ziva dan seluruh kru yang hari ini bertugas di RRI Bandung. Dan terima kasih kami ucapkan kepada sahabat penggara pagi RRI Bandung. Undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita tutup bersama dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan terima kasih Ibu Ustazah Hajah Nirna Yayah dari TSAG MSOS. Pendengar itulah Mutiara Pagi dengan topik kawal aging population. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak melalui channel YouTube kami. Ya Kang Nur Sodik, Pak Najib, Ibu Retno, Abadur Rahim, Aki Gezi, Kang Ahmad Irwan juga, tadi Pak Khobir dan Aki Gezi yang sudah bertanya. Sesaat lagi pendengar, tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan tentunya untuk Anda Warta Jabar Pagi.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: bangun baru.
1: Aduh,
0: kumaha ya? Bapak Ibu senang tuh ada jembatan?
1: Alhamdulillah. Dengan dibangunnya jembatan ini mudah-mudahan perekonomian di Kecamatan Pamempek nambih lancar kan, sehingga pendapatan daerah Pamempek bisa bertambah dengan mempersingkat jarak waktu.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, petani Pantura Subang sumeringah setelah Pemda Subang memberikan bantuan pompa air. OJK Tasikmalaya menggencarkan program Genius untuk mengedukasi pelajar tentang literasi keuangan. Warta Jabar Pagi, Sabtu 29 Agustus 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawal informasi pertama, pendengar, seorang pria berinisial T, 38 tahun, diamankan jajaran Polsek Buah Batu setelah diduga memukul dan mengancam seorang tukang tambal ban. Ukar Bangkit, 68 tahun, di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu. T diamankan polisi pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari. Peristiwa bermula saat korban menolong seorang perempuan yang terjatuh di sekitar tempatnya bekerja pada hari Kamis 27 Agustus 2026 sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Tidak lama kemudian T yang sedang menyeberang jalan diduga mendatangi korban dan melakukan pemukulan hingga menyebabkan luka di bagian lutut. Sekitar 30 menit berselang, T diduga kembali mendatangi lokasi dan mengarahkan benda menyerupai pistol kepada korban sembari melontarkan ancaman. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan korban, saksi, dan terduga pelaku. Benda tersebut ditemukan di saluran air warga yang dipastikan bukan senjata api, melainkan korek api yang dibuat menyerupai pistol. Kapolsek Buah Batu Kompol Reski Kurniawan mengatakan pihaknya masih mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan fakta dan konstruksi perkara. Polisi memastikan dugaan pemukulan dan ancaman tetap didalami berdasarkan keterangan korban serta alat bukti yang ditemukan. Penyidik juga masih memeriksa pihak-pihak terkait untuk menentukan proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi selanjutnya, pendengar, musim kemarau mempengaruhi produksi cabai dan bawang di Bandung. Namun pemerintah memastikan ketersediaan serta stok beras tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan pangan di Kota Bandung masih dalam kondisi aman, meskipun musim kemarau mulai memberikan pengaruh terhadap produksi sejumlah komunitas pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengatakan kondisi cuaca ekstrim dapat mempengaruhi produksi komunitas seperti cabai dan bawang, baik dari sisi kualitas maupun kualitas hasil panen. Meski demikian, ia memastikan ketersediaan beras di Kota Bandung masih cukup aman. Saat ini, produksi beras justru tengah mendapat dukungan dari masuknya periode puncak panen. Menurut Gingin, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras pada periode ini. Penyaluran dilakukan untuk memanfaatkan cadangan beras yang masih tersedia di gudang sebelum nantinya digantikan oleh hasil panen baru.
2: Nah, mungkin ada sedikit pengaruh karena beberapa produksi tanaman pertanian seperti misalnya cabai begitu ya, atau bawang itu sangat dipengaruhi oleh cuaca. Cuaca ekstrim tentunya akan mempengaruhi dari sisi kuantitas dan kualitas dari produksi pangan.
1: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan masyarakat perlu memahami mekanisme distribusi beras yang dilakukan Perumbulok. Menurutnya, masyarakat tidak dapat menentukan jenis atau kualitas beras tertentu dalam skema distribusi yang menjadi tanggung jawab Bulog. Farhan menyebut Bulog memiliki tanggung jawab terhadap sekitar 30% distribusi beras di Kota Bandung. Porsi tersebut dipastikan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Karena Bulog itu bertanggung jawab kepada distribusi 30%. 30% beras. Nah, 30% beras ini dijamin oleh Bulog itu akan bisa didapatkan untuk semua warga Kota Bandung. Tetapi jangan milih kualitasnya. Kalau mau milih kualitasnya, nah itu ikut mekanisme pasar. Belanjanya di mana? Tentu saja di pasar-pasar modern.
1: Farhan menambahkan, kebutuhan pangan Kota Bandung saat ini dipasok dari 16 provinsi. Dari sejumlah komunitas tersebut, pasokan daging ayam menjadi salah satu yang mengalami kendala yang perlu mendapat perhatian. Selain daging ayam, pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor daging sapi. Langkah tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian pasokan pangan dalam negeri.
0: Petani Pantura Subang sumeringah setelah Pemda Subang memberikan bantuan pompa air untuk mengatasi kesulitan pasokan air ke areal sawah akibat kemarau panjang. Ruslan Effendi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Subang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan bantuan pompa air kepada kelompok tani di wilayah Pantura. Bantuan ini diberikan untuk mengatasi kesulitan air irigasi akibat kemarau panjang. Salah satu penerima bantuan adalah petani Desa Jatimulia, Kecamatan Combreng, Asep. Ia mengatakan pompa air tersebut digunakan untuk menyedot air dari Sungai Tarum Timur guna mengaliri sawah yang mulai kekeringan. Selain Jatimulia, bantuan serupa juga disalurkan ke Desa Mundusari, Kecamatan Pusaka Negara, dan Kecamatan Cipunagara. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menjelaskan penyaluran dilakukan bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.
5: Kecamatan Pusaka Negara, kemudian di Desa Jatimulia, Kecamatan Compreng, ya, Kecamatan Compreng.
4: Enda menambahkan, untuk wilayah yang tidak memiliki sumber air yang dipastikan mengalami gagal panen, Pemkab Subang bersama Dinas Pertanian masih mengkaji pemberian bantuan kompensasi berupa bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Disdikpora Cianjur menganjurkan sekolah memaksimalkan penggunaan dana BOS sesuai ketentuan, sekaligus melarang pungutan yang dapat membebani orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Informasinya disampaikan Ian Sofyan.
6: Terkait berbagai kegiatan atau program di masing-masing sekolah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur tidak akan membatasi adanya kegiatan tersebut, asal sesuai aturan dan regulasi serta ketentuan dari pusat. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur, Ipan Sopandi, kemarin, agar memaksimalkan dana BOS untuk dipergunakan serta sudah membuat surat edaran pungutan yang sifatnya membebani orang tua.
7: Sekolah sudah menerima dana BOS ya, dan bisa memaksimalkan dana BOS tersebut gitu ya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terus yang kedua ya, sesuai dengan surat edaran baik itu dari pemerintah pusat ataupun surat edaran dari gubernur dan dari bupati Cianjur gitu ya, terkait pungutan-pungutan yang ada di sekolah ataupun pengadaan-pengadaan di sekolah ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang sifatnya membebani orang tua, memberatkan orang tua, memberatkan siswa. Nah, kita sudah membuat surat edaran terkait masalah itu.
6: Selain itu, segala kegiatan apapun atau aktivitas di setiap sekolah dievaluasi sesuai ketentuan edaran baik dari pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora untuk setiap satuan pendidikan mematuhi surat edaran tersebut.
7: Segala bentuk kegiatan, aktivitas ataupun program-program yang ada di sekolah gitu ya. Nah, tolong evaluasi ya, sesuai dengan ketentuan dan edaran baik dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga gitu ya, untuk setiap satuan pendidikan itu mematuhi ya terkait surat edaran tersebut.
6: Untuk itu pihaknya mengimbau pada seluruh satuan pendidikan agar menyikapi surat edaran yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Bupati, Gubernur, dan Pemerintah Pusat agar melaksanakan seluruh program kegiatan di sekolah itu sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun hal-hal di luar daripada itu yang sifatnya membebani pada orang tua, siswa atau siswi tidak diperkenankan. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Google Gemini Campus Tour hadir di Universitas Pendidikan Indonesia pada 26 hingga 27 Agustus 2026, mengajak mahasiswa mengeksplorasi produk dan fitur terbaru Gemini secara interaktif. Berikut laporannya disampaikan Gevira Kasamadeva.
8: Universitas Pendidikan Indonesia Bandung menjadi salah satu lokasi digelarnya acara Google Gemini Campus Tour. Acara ini berlangsung selama 2 hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus hingga 27 Agustus 2026 di Gedung Ahmad Sanusi, UPI Bandung. Acara ini menjadi salah satu agenda yang dilakukan Google untuk memperkenalkan berbagai produk dan fitur yang diperbarui oleh Google Gemini, sekaligus mengedukasi mahasiswa mengenai pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence atau AI secara tepat. Acara ini menghadirkan 5 booth atau zona yang dapat dikunjungi oleh pengunjung, yakni zona tanya-tanya, zona anti numpuk tugas, zona ngecas energi, zona bebas energi, hingga foto with Giant Spark. Pengunjung dapat mengikuti misi untuk mendapatkan 5 stempel pada kartu misi yang nantinya jika sudah lengkap dapat ditukarkan dengan hadiah. Acara tersebut mendapat perhatian dan antusiasme mahasiswa. Seperti yang dikatakan oleh Riani dan Wianda, mereka mengaku sangat tertarik untuk mengikuti acara ini karena sejumlah fitur yang ditawarkan oleh Gemini dinilai dapat mendukung kebutuhan akademik mereka.
9: Nah, menurut aku pribadi sih, acara ini tuh lumayan penting karena dengan adanya acara ini tuh kita jadi tahu gitu fitur-fitur yang bermanfaat nantinya yang bisa membantu kita, misal kalau misalkan kesusahan dalam ngerjain tugas, bisa cari referensi di Gemini dan sebagainya. Iya, dan juga kan apalagi kemajuan teknologi gitu ya saat ini itu sangat berkembang gitu, dan kedepannya kita akan terus menggunakan AI yang kayak gitu.
8: Hal senada juga disampaikan oleh Zakaria, seorang mahasiswa tingkat akhir program studi Pendidikan Ekonomi UPI Bandung. Dirinya menilai acara seperti ini penting untuk diadakan karena dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa bahwa AI bisa dioptimalkan menjadi teman berdiskusi.
10: Seberapa penting ya? Menurut aku ya cukup penting, berarti kalau misalnya buat membangun awareness lah ya ke masyarakat gitu. Kalau misalnya Gemini itu ternyata ada fitur-fitur yang lebih canggihnya. Soalnya kan kalau kita tahu kan, apa ya, kita tahu tuh kalau Gemini kan cuman banyaknya di AI-nya doang kan. Padahal fitur-fitur Gemini itu banyak gitu loh. Salah satu tadi, notebook LM. Misalnya kayak materi nih, kita bisa jadiin sebuah PPT, terus juga bisa jadi audio dan sebagainya. Itu tuh hal yang penting gitu untuk teman-teman sebenarnya tahu. AI itu bukan hanya untuk menjawab, tapi kita juga bisa jadi brainstorming seperti itu.
8: Selain booth yang interaktif, acara ini juga turut dimeriahkan dengan special performance musik genre Latin dari grup asal Jatinangor El Carmoya pada hari terakhir acara diselenggarakan. Acara ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai kecanggihan teknologi sebagai bagian dari kesiapan mahasiswa dalam beradaptasi dengan perkembangan di era digital.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, kisah inspiratif hadir dari Wisuda ITB gelombang ketiga saat mahasiswa penyandang disabilitas pengguna kursi roda lulus teknik sipil dan mengajak sesama disabilitas meraih mimpi melalui pendidikan tinggi. Informasinya disampaikan Bilal Wibisono.
11: Kisah inspiratif datang dari Wisuda Institut Teknologi Bandung atau ITB gelombang ketiga yang berlangsung pada 27 hingga 28 Agustus 2026 di Sasana Budaya Ganesha, Bandung. Kisah tersebut datang dari lulusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Natasha Saila, yang merupakan mahasiswa angkatan 2022. Natasha merupakan penyandang disabilitas degeneratif otot dan pengguna kursi roda. Ia berhasil lulus dengan predikat cum laude. Dan tak hanya itu, studi lanjutan ke jenjang magister teknik sipil juga menanti dirinya melalui program fast track yang akan ia lanjutkan seusai wisuda. Natasha mengaku bersyukur selama menjalani pendidikan di ITB mendapat dukungan dari teman-teman maupun pihak kampus.
12: Mungkin awalnya pasti takut, pasti ada gitu. Tapi ya coba aja dulu, terus percaya. Masih banyak orang baik, ya banyak kok yang mau bantuin gitu, asal maksudnya kamunya juga terbuka aja, emang kalau butuh bantuan ya udah bilang aja, dan ternyata banyak jalan-jalan ya di kampus ini kemarin, kayak alhamdulillah juga sebenarnya dapat beasiswa itu nggak nyari, malah di reach dari direktoratnya gitu. Jadi ya takut gak apa-apa di awal, cuman jangan jadi gak berani coba juga gitu, jalanin aja dulu karena akan terbuka jalan-jalan lain.
13: Paling ini sih terakhir dari aku.
11: Pengalamannya di kampus serta latar belakangnya mendorong dan menguatkan kepeduliannya terhadap persoalan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kepedulian itu ia tuangkan dalam tugas akhir berjudul Analisis Konektivitas dan Aksesibilitas Jalur Pedestrian bagi Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu di Kawasan Kampus ITB. Ia juga berambisi untuk memperluas cakupan penelitiannya saat menempuh pendidikan di jenjang magister nanti. Dalam wisuda tersebut sendiri, Institut Teknologi Bandung meluluskan sejumlah 2.874 wisudawan dari jenjang sarjana, magister hingga doktor. Dari Sabuga ITB Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
0: OJK Tasikmalaya mengejarkan program Genius untuk mengedukasi pelajar tentang literasi keuangan, sekaligus mencegah mereka terjerumus judi online yang berkedok permainan atau game online. Nova Nugraha melaporkan.
14: Guna terus mencegah banyaknya pelajar yang terjerumus dalam judi online, OJK Tasikmalaya menggencarkan program gerakan edukasi dan keuangan inklusif untuk sekolah atau Jenius. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan saat ini banyak pelajar yang tanpa sadar terjerumus judi online. Misalnya saja melalui game online yang digemari pelajar saat ini. Mereka, dikatakan Nova, secara tidak sadar melakukan isi ulang saat bermain game. Akhirnya mereka ketagihan untuk melakukan hal yang sama. Dengan Jenius, OJK berharap literasi keuangan para pelajar meningkat dan mereka mulai belajar bagaimana mengelola keuangan sejak dini.
15: Kalau judul sendiri itu kan bukan judul yang berdiri sendiri, biasanya pakai game dan sebagainya. Nah, saat ini kan banyak generasi muda itu yang tanpa sadar itu kan mereka mengakses judul melalui game yang mereka mainkan. Nah, salah satu gerakan yang kami canangkan Jenius tadi, jadi gerakan untuk edukasi dan inklusi untuk siswa, di mana mereka satu menghindari judol yang mereka tanpa sadar, yaitu melalui game-game yang mereka mainkan, yang kemudian gamenya itu minta untuk mereka berikan deposit, kemudian kalau mereka mau nambah lagi mereka jual, mereka nambah lagi uang itu tanpa sadar. Kemudian Jenius juga selain judol, kami juga.
14: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi langkah OJK untuk mengedukasi para pelajar. Sebab menurutnya, dengan edukasi yang diberikan, siswa akan semakin melek dengan pengelolaan keuangan dan terhindar dari judi online.
16: Itu harus menjadi bahan atau program yang bagus dari OJK. Artinya, siswa harus melek informasi keuangan. Jangan sampai terjerumus pinjaman online dan nantinya kan untuk judi online seperti itu.
14: Sedangkan gerakan Jenius akan terus menyasar berbagai sekolah sehingga pelajar semakin paham akan pengelolaan keuangan dan terhindar dari judi online. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Wali Kota Cimahi Ngatiana turun langsung menemui warga RW 28 Melong yang mendengarkan keluhan terkait aktivitas pabrik coklat dan dampak limbah terhadap lingkungan sekitar. Agus Gunawan melaporkan.
17: Polemik pembangunan dan juga keberadaan pabrik coklat yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga RW 8 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi Ngatiana bersama jajaran terkait turun langsung dan menemui warga untuk mendengarkan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan tersebut. Pertemuan bersama warga ini dilakukan sebagai langkah awal Pemkot Cimahi untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Pemerintah juga memastikan proses penyelesaian persoalan akan dilakukan berdasarkan fakta, aturan, dan juga kepentingan masyarakat. Ngatiana menegaskan pemerintah Kota Cimahi tidak akan mengambil keputusan secara sepihak maupun juga berpihak kepada salah satu pihak dalam persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan warga memperoleh rasa aman, nyaman, dan juga perlindungan dari potensi dampak yang munculkan akibat aktivitas pembangunan pabrik coklat.
18: Saya berada di RW 28 Melong. Salah satunya bagaimana kita mencari keterangan tentang permasalahan yang ada di RW 28 dengan perbatasan yang dibangun pabrik coklat. Ya, kami selaku pemerintah turun langsung karena kita ingin tahu dan ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi saat ini di wilayah RW 28. Yakin bahwa kami akan berjuang dan akan menyelesaikan permasalahan ini tidak memihak siapapun, tetapi keadilan yang kita kedepankan. Ya, mudah-mudahan masyarakat Kota Cimahi sabar dan percayakan kepada kami bersama. Ayo kita bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang terbaik.
17: Untuk memastikan kondisi sebenarnya, pemerintah Kota Cimahi akan meminta penjelasan dari pihak perusahaan pabrik coklat, sekaligus juga melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pabrik. Pemeriksaan tersebut akan mencakup kesesuaian kondisi pembangunan di lapangan dengan dokumen perizinan yang telah ditertibkan. Dengan pendekatan musyawarah dan juga pemeriksaan berdasarkan fakta, pemerintah Kota Cimahi berupaya memastikan persoalan antara aktivitas industri dan kepentingan pemukiman warga dapat diselesaikan secara proporsional. Sementara itu, Ansori, warga RW 28 yang rumahnya terdampak, mengatakan pembangunan pabrik coklat berdampak kepada rumahnya yang retak serta bau limbah tercium. serta masuk ke rumah dan juga berisik ketika siang harinya.
19: Keluhannya ya yang untuk saya itu ya lingkungan saya itu, yang satu limbah itu ya. Limbah ada yang hampir tiap hari dulu ya tugas nulis kena limbah masuk ke dalam rumah. Itu satu ya. Kedua jadi banjir. Air kan sekarang jadi tarik jadi nyampe masuk ke rumah-rumah itu malam-malam kadang-kadang jam mulai jam malam udah bau limbah gitu kalau keluar rumah.
17: Ansori dan juga warga lain berharap pemerintah Kota Cimahi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi sehingga warga nyaman dan juga tentram dengan harapan pabrik coklat ditutup. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan kembali ke studio.
0: Sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Hidup.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada ya. Senang sekali tentunya saya Alan Albano bisa kembali hadir bersama Anda di hari libur Anda bersantai dengan keluarga. Ya, ataupun juga mungkin Anda yang baru saja nyampe kota Bandung, Wilujeng Sumping di kota Bandung, selamat datang di Bandung yang cerah hari ini. Mudah-mudahan terus bertahan ya sampai siang sore malam nanti. Biasanya kalau sudah mulai masuk ke malam minggu di kota Bandung, buh, macet gitu ya. Tapi kita akan juga memantau bagaimana situasi dan juga kondisi di kota Bandung hari ini ya. Dan kita pun juga akan coba juga ya pendengar untuk bergabung juga bersama teman-teman dari Bandung Comment Center ya. Di pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Kang Pur ya. Selamat pagi Kang Pur.
1: Halo, selamat pagi Kang Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan apa Kang Pur pagi ini?
1: Aduh, belum ini teh. Pengen moyan dulu sepertinya melihat cuaca cerah gini mah.
0: Asli, tariris ya. Ninggali Bandung Caang teh seberasa pengen moyan gitu pagi hari teh.
1: Itu dia.
0: Kang Pur, boleh disampaikan ya, bagaimana arus lalu lintas pagi hari ini di Kota Bandung?
1: Ya, untuk pantauan arus lalu lintas yang terpantau oleh CCTV Diskominfo Kota Bandung, kami informasikan untuk yang pertama di utara Kota Bandung nih, untuk yang menuju Bandung menuju Lembang ataupun arah sebaliknya dari Lembang menuju Kota Bandung terpantau sangat lancar. Jadi kami mau untuk para wargi ataupun warga yang ingin berwisata ke Kota Lembang silahkan untuk berangkat dari sekarang. Kemudian kita ke arah barat Kota Bandung, perbatasan dengan arah Cimahi, terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian kita ke selatan Kota Bandung, di arah Popo Bispak, demikian pun sama, ramai lancar, cenderung sangat lancar di kedua arah. Kemudian kita ke tengah Kota Bandung, lebih tepatnya di persimpangan Gasibu, terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan yang terakhir di sekitaran arah Summarecon, perempatan jalan rumah sakit, demikian pun sama, terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan cuaca yang sangat cerah. Jadi untuk pagi ini mayoritas arus lalu lintas di Kota Bandung terpantau ramai lancar Kang.
0: Alhamdulillah ya, ramai lancar. Nggak tahu kalau nanti gitu ya.
1: Nggak tahu kalau nanti menjelang sore karena mengingat hari ini malam minggu, malam yang panjang.
0: Eta ya. Kemudian Kang Pur, bagaimana terkait dengan cuaca ya di pagi hingga nanti menjelang malam?
1: Baik, untuk pantauan cuaca untuk Kota Bandung pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 29, pada pukul 7 sampai nanti pukul 5 sore akan cerah dengan suhu di kisaran 21 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian pada pukul 6 sampai dengan tengah malam nanti diprediksi akan berawan. Jadi untuk mula budi nih, jong-jong nih kalau mau malam mingguan, cerah nih.
0: Cocok ya, pokoknya udah menunjang banget gitu ya. Malam minggu cuaca cerah. Oh iya, kemudian Kang Pur kalau misalkan nih buat ibu-ibu yang mau belanja pagi hari ini, harga kebutuhan pokok masyarakat gimana? Apakah menjelang malam minggu ini pada naik atau turun atau stabil harga?
1: Nah, untuk khususan para ibu-ibu, kami mohon maaf sekali pada pagi ini sedang ada pemeliharaan website. Mungkin untuk harga pangan akan diinformasikan pada siaran nanti sore, Kang.
0: Ah, berarti ya siap-siap sore ya. Oke, kemudian juga terkait info layanan 112 gimana, Kang?
1: Ya, untuk layanan kegawat daruratan Bandung Siaga 112 terhitung pada malam tadi sampai dengan pagi ini Kota Bandung kondusif, aman, tentram, sejahtera. Kami belum menerima atau menangani satu kejadian. Namun kami tetap menghimbau untuk para wargi Kota Bandung apabila melihat atau bahkan mengalami kejadian gawat darurat, silahkan langsung menghubungi Bandung Siaga 112. Karena yang kami adalah nenek kegawat daruratan yang menangani kecelakaan, kebakaran, kriminalitas, dan bencana alam. Tersedia selama 24 jam, bisa diakses tanpa menggunakan SIM card dan tanpa menggunakan pulsa. Demikian, Kang.
0: Baik, tentunya terima kasih Kang Pur atas informasinya pagi hari ini. Wilujeng malam mingguan di kantornya.
1: Wilujeng malam mingguan.
0: Siap nuhun Kang Pur.
1: Siap nuhun Kang.
0: Siap, sami-sami assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi informasi dari Bandung Comment Center bersama Kang Pur ya. Dan tentunya juga Anda boleh berbagi informasi juga ke kami pendengar. Boleh sampaikan ke WhatsApp kami ya di 0811-220-9760. Alan dan juga Amel masih akan menemani Anda tentunya di Bandung pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada ya. Alan Abadu masih menemani Anda. Selamat pagi Aki Letik di Cidaun. Selamat pagi yang Ahmad Irwan, Teh Tiawati juga di Sumedang. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya berbagai informasi masih akan kami hadirkan, suguhkan untuk Anda pendengar. Dan tentunya tepat nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga warta berita dari Pro 3 RRI. Namun sebelum itu pendengar, perempuan pasca menopause yang menerapkan planetary health diet, pola makan yang mengutamakan asupan nabati, ini memiliki resiko lebih rendah mengalami penyakit jantung. Menurut studi baru yang dipresentasikan dalam pertemuan tahunan American Society for Nutrition, di mana menurut publikasi Health, studi ini melibatkan hampir 67.000 perempuan pasca menopause berusia rata-rata 63 tahun yang tidak memiliki riwayat penyakit kardiovaskular saat studi dimulai. Di mana mereka tuh diminta untuk mengisi kuesioner untuk melihat seberapa dekat pola makan mereka dengan planetary health diet. Pola makan yang mencakup konsumsi tinggi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Selain itu, planetary health diet ini membatasi konsumsi ikan, unggas, produk susu, telur, lemak tak jenuh, daging merah, dan daging olahan, biji-bijian olahan, serta gula tambahan. Setelah pengisian kuesioner, para peneliti memantau kondisi peserta studi untuk melihat siapa saja sih yang mengalami penyakit kardiovaskular gitu ya dalam waktu sekitar 20 tahun. Hasil studinya menunjukkan bahwa perempuan yang pola makannya paling mendekati planetary health diet memiliki resiko penyakit kardiovaskular secara keseluruhan 28% lebih rendah dari peserta yang pola makannya paling tidak sesuai dengan pola diet itu. Temuan dalam studi tersebut dinilai sejalan dengan penelitian lain mengenai pengaruh pola makan berbasis nabati terhadap penurunan faktor resiko utama penyakit jantung ya, termasuk kadar kolesterol, tekanan darah, dan peradangan. Ahli gizi terdaftar asal Kanada, Sarah Glinsky, menyampaikan bahwa pola makan yang sebagian besar berbasis nabati berkaitan dengan tingkat resiko penyakit jantung yang lebih rendah ya. Namun studi baru mengenai pengaruh penerapan planetary health diet terhadap kesehatan jantung memiliki beberapa keterbatasan. Ya, Alan Abadu masih akan menemani Anda tentunya. Terima kasih juga.

untuk anak pendengar. Dan Anda masih tetap bersama kami ya. Berbagai informasi masih kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Bandung.

Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi pendengar. Tepat nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat menilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandhi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata